0: ya, untuk motor atau mobil listrik ya, ini semakin relevan ya, semakin relevan. Kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau Undang-Undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya, ya

0: berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami.

Instagram dan juga X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Mari ya, yang akan melaporkan informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Mari.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Rio sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Pada pagi hari ini berdasarkan citra radar cuaca terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, sebagian wilayah Kota Dumai, Bengkalis, Siak, Polawan Meranti, Pelalawan, dan sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Diperkirakan hujan akan bertahan dan meluas hingga ke daerah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu pada pagi hari ini. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan secara umum akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Dan pada malam hari diperkirakan cuaca akan cenderung cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada dini hari diperkirakan cuaca akan terjadi kekaburan udara dan berawan dengan masih ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Peringatan dini untuk hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau, terutama pada pagi, siang, dan sore hingga malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Untuk hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 11 hotspot, di mana tidak terpantau adanya hotspot di wilayah Provinsi Riau. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamet.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau serta Instagram kami, silakan di follow di @info_bmkg_riau. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan dengan cuaca yang tadi selesai diguyur hujan. Tetap berhati-hati dalam berkendara dan semoga selamat sampai tujuan. Dan pendengar, mungkin Anda pernah mendengarkan kalimat triathlon ya. Ini olahraga triathlon. Apa sih olahraga triathlon? Ini olahraga prestasi tapi digemari masyarakat. Pendengar, triathlon ini dikenal sebagai olahraga yang memadukan 3 cabang sekaligus, yaitu berenang, bersepeda, dan juga berlari. Sekilas terdengar berat dan juga menantang, namun ternyata olahraga ini semakin diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya menjadi olahraga prestasi, triathlon juga mulai menjadi gaya hidup sehat dan ajang pembentukan mental yang kuat. Lalu seperti apa perkembangan olahraga triathlon di Kota Pekanbaru dan juga Provinsi Riau sendiri? Dan bagaimana cara masyarakat pemula bisa mulai mengenal olahraga ini? Dan apa saja manfaat fisik maupun mental yang bisa kita peroleh dari olahraga triathlon ini sendiri? Dan semua akan dibahas nantinya dalam program Riau Menyapa Dialog Olahraga ya, dengan tema triathlon olahraga prestasi tapi digemari masyarakat. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 1 jam nantinya akan menghadirkan narasumber-narasumber seperti pelatih triathlon, ada Pak Faisal SPD dan juga Pak Andi Saputra, Sekum FTI Kota Pekanbaru, nanti bersama rekan kami Khairani Januari ini sebagai presenternya. Dan juga pendengar, selama pembahasan juga Anda tidak hanya menjadi pendengar pasif, karena Anda juga bisa ikut bergabung nantinya dalam dialog pagi nanti. Silakan, mungkin Anda ada yang ingin Anda sampaikan, pertanyaan, pengalaman, atau mungkin pendapat Anda seputar olahraga triathlon dan juga gaya hidup sehat. Untuk itu, tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera pendengar, kita ikuti dialog olahraga Riau Menyapa dengan topik triathlon olahraga prestasi tapi digemari masyarakat bersama presenter Khairani Januari ini.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
2: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini kembali menyapa Anda dalam program Riau Menyapa spesial olahraga untuk edisi hari ini di hari Jumat, hari ke-8 ya, di bulan Mei 2026. Kita akan membahas terkait dengan triathlon olahraga prestasi tapi digemari masyarakat. Nah, mungkin sebagian Anda sudah tahu, mengetahui ya, apa sih itu olahraga triathlon, atau yang belum mengetahui, nanti akan kita kupas tuntas di sini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada dua narasumber kita dari FTI atau Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru. Ya, oke. Kita sudah bersama dengan Bung Andi Saputra selaku Sekretaris Umum Federasi Triathlon Indonesia Kota Pekanbaru atau FTI Kota Pekanbaru. Selamat pagi Bung Andi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Jaya.
3: Jaya.
2: Apa kabar nih Bung?
3: Sehat.
2: Sehat ya Bung ya. Makin ini ya Bung, dengan menghadapi event-event yang akan dihadapi dalam waktu dekat ya Bung ya.
3: Dalam waktu dekat ini tanggal 16-17
2: Mei
3: di Bangka Belitung.
2: Bangka Belitung, waduh, apa eventnya nanti akan dibahas secara tuntas ya. Dan kita juga bersama dengan pelatih dari triathlon, ada Bung Faisal ya. Selamat pagi Bung Faisal, salam olahraga.
4: Jaya,
2: jaya. Jaya. Apa kabar nih Bu Faisal?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat. Nanti boleh dekatkan sedikit mic-nya ya. biar terdengar lebih jelas nanti kepada pendengar kita nanti. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan di line telepon yang kami sediakan nanti di 25111 atau di 0811 767 3991. Anda juga bisa menyimak kami melalui YouTube channel RRI Pekanbaru ya, di RRI Pekanbaru dan juga di live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi silakan aja, mungkin Anda yang lagi menyimak atau menonton kami ingin menyampaikan pertanyaan ya, silakan di kolom komentar akun YouTube maupun akun TikTok RRI Pekanbaru. Baik, kita membahas terkait dengan triathlon. Nah, ini mungkin ada sebagian masyarakat sudah paham triathlon ini cabang olahraga apa. Ada mungkin yang belum paham nih Bung tentang mungkin cabang olahraga yang satu ini. Padahal mungkin sudah lama berdiri ya di Kota Pekanbaru. Tapi mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu, triathlon ini seperti apa nih Bung Andi?
3: Baiklah Bu, triathlon ini adalah gabungan dari tiga cabang. Mm-mm. Yaitu cabor renang, akuatik, yeah. Cabor atletik, lari. Mm-hmm. Kemudian cabor sepeda, balap sepeda. Mm-hmm. Jadi di tiga cabor itu digabung, makanya namanya triathlon. Mm. Tiga cabor.
2: Oke, okay, tri ya.
3: Ya, tri.
2: Oke. Okay.
3: Jadi istilahnya dia olahraga tapi dicampur. Mm-mm. Supaya mengasihkan. Mm-hmm. Dan ada tantangannya.
2: Oke. Okay.
3: Tantangannya dengan arus fisik yang kuat. Mm. Dan mengasihkan. Ini juga salah satu mungkin Sunnah Rasul juga. Yang diajarkan agama, ada renangnya, ada larinya, mungkin berkudanya ganti dengan
2: sepedanya. Oke. Okay. Tapi ini memang udah lama yang berkembang di Kota Pekanbaru, itu seperti apa nih Bung Andi?
3: Kalau untuk di Kota Pekanbaru itu sebetulnya udah lama dilakuin oleh masyarakat, cuman wadahnya belum ada. Mm-mm. Seperti organisasinya, FTI-nya ini baru berdirinya tahun 2025.
2: Oh, baru tahun kemarin.
3: 2025.
2: Okay.
3: Ya. Karena juga di provinsi juga berdirinya setahun sebelumnya 2024.
2: Oh.
3: Maupun
2: 2024
3: ya.
2: 2024 ya, yang di Aceh.
3: Ya, awal-awal 2024.
2: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah waktu itu dari Kota Pekanbaru ketika masih baru pembentukan pengurus sudah mengirim. Mm-mm. Dua atlet. Mm-mm. Untuk PON 2024.
2: Oh, oke, okay. Berhasil. Padahal baru berdiri, baru, ya. Tapi sudah mengirimkan dua atlet.
3: Ya, karena kita juga sudah punya dasar dari akuatik dan atletik.
2: Atletik.
3: Balap sepeda juga ada.
2: Okay.
3: Jadi kita cuman mengarahkan, kita gabungkan sama seluruh tiga pelatih. Jadi kita masukkan ke triathlon.
2: Oke, okay. Berarti itu pelatihnya apa namanya mempunyai keunggulan berbeda-beda gitu atau seperti apa ini, Bung? Atau memang pelat apa namanya atlet ada triathlon sendiri, Bung?
3: Jadi kalau di triathlon itu bisa dilatih per cabor, juga bisa dilatih per satu pelatih. Yang yang penting dia menguasai tiga sertifikat coach.
2: Oke. Okay.
3: Bisa.
2: Oke. Okay. Wah, ini mengasihkan juga ya memang ya. Lari, habis lari berenang, habis berenang bersepeda.
3: Makanya kalau di pengurusan juga ada tiga bimpres.
2: Ada
3: tip bimpres itu supaya bisa saling bekerjasama untuk mencari bibit-bibit atlet.
2: Saling melengkapi lah ya.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Tapi bagaimana perkembangannya di Kota Pekanbaru saat ini? Berarti saat ini 2025 terbentuk, saat ini baru 1 tahun lebih lah berarti ya.
3: Ya.
2: Untuk Kota Pekanbaru. Ya. Nah, bagaimana perkembangannya nih, Bung Andi?
3: Alhamdulillah, sejak berdirinya FTI ini peminatnya sangat banyak sekali. Mm-mm. Karena olahraga yang mengasihkan, ada tiga cabur ini.
2: Mm-hmm.
3: Dan trek di Kota Pekanbaru juga bagus-bagus. Tidak banyak yang datar gitu kan. Kolam renangnya juga ada, danau buatan juga ada, itu pernah sekali dibikin oleh Pangdam itu TNI, tapi bekerjasama dengan pusat.
2: Mm-hmm.
3: Nah, saya rasa dengan adanya itu FTI bisa berkembang lebih cepat dengan dibantu oleh donatur-donatur seperti orang tua PT gitu.
2: Yeah. Oke, pihak swasta ya,
3: pihak swasta
2: yang ingin membangun FTI sendiri ya. Tapi saya ini masih awam juga dengan triathlon ini. Berarti ada race-nya yang menghubungkan lari dan berenang dan sepeda. Atau itu seperti apa? Mekanismenya itu begitu, Bang Andi?
3: Ya, itu ada face boleh ditambahkan oleh
2: pelatih mungkin pelatih. Ya yang langsung menghadapi di lapangan ini seperti apa di
4: Oke, terima kasih. Untuk triathlon itu ada tiga cabang disampaikan sama sekretaris kami.
2: Mm-mm.
4: Cuman di antara siap renang ada namanya tempat transisi. Ya.
2: Okay.
4: Pakai sepatu atlet. Ambil sepeda.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian nanti setelah selesai sepeda ini masuk lagi transisi untuk run, larinya. Jadi ada tempat transisinya dan itu pun waktunya pun dicatat.
2: Oh, berarti ada jedanya sedikit ya untuk.
4: Iya, hanya untuk ngambil peralatan saja.
2: Peralatan saja.
4: Dari renang kalau aquathon kan dua cabang, renang dan lari, siap renang itu masuk ke tempat transisi. Pakai sepatu, pakai baju, langsung larinya.
2: Oke. Okay. Itu dengan waktu durasi berapa lama itu di tiga cabang olahraga?
4: Secepatnya. Iya.
2: Biasanya tuh satu atlet tuh bisa menghasilkan itu, kalau atlet kita sendiri.
4: Kalau atlet di bawah 1 menit, ada yang 40 detik, ada yang 50 gitu.
2: Wah. Cepat juga ya.
4: Cepat karena waktunya dihitung.
2: Iya. Berarti siapa yang paling cepat itu yang menjadi juara begitu ya.
4: Iya.
2: Oke, dengan segala perlengkapan yang
4: kalau sudah disiapkan oleh panitia tempat-tempatnya.
2: Mm-mm.
4: Jadi atlet masuk ke transisi, dia sudah tahu tempatnya masing-masing. Sepatunya di sana, bajunya di situ, nomornya di sana, dan air minumnya juga di sana juga.
2: Oke. Okay. Dengan jarak-jarak berapa? Mungkin dengan jarak-jarak berapa itu?
4: Kalau elit, kelompok elit itu yang sudah SEA Games dan PON, itu renangnya 1 kilo, sepedanya 20, dan larinya 5 kilo.
2: Oke.
4: Okay. Kalau yang aquathlon yang hanya 2 nomor, yang renangnya tetap 1 kilo juga yang elit, kemudian runnya 5 kilo. Kalau junior renangnya 400, kemudian larinya ada 2,5 atau 3 kilo begitu.
2: Oke, baik. Tapi tantangannya luar biasa ya dengan kecepatan yang 1 menit gitu coba.
3: Dan melatih juga reaksi kecepatan.
2: Oke,
4: okay. Daya tahan
2: juga. Okay. Dan bagaimana melihat masyarakat di Kota Pekanbaru nih dengan olahraga terbentuk, olahraga triathlon nih, Bung Andi?
3: Ya, untuk peminat Pekanbaru ini sangat banyak karena orang tua itu menganggap positif bagi mereka karena anak-anaknya tidak lagi bermain asal-asalan di rumah kayak main handphone gitu kan, menonton TV, mm-hmm. dan salah satunya untuk supaya anaknya sehat, yang positif. Mm-hmm. Itu saya lihat peminatnya dari masyarakat.
2: Oke, okay. Tapi kalau untuk atlet kita sendiri ini udah ada berapa banyak di Kota Pekanbaru nih? Bung Andi atau Bung Faisal, silakan.
3: Ya, kemarin kami untuk tes kemarin seleksi ini, uh-uh. itu lo sangat luar biasa. Itu uh-uh. tidak terpublikasi ke semua klub. Saya rasa ada 100
2: orang atlet. Pendaftar atlet ya,
3: ya.
2: Untuk mengikuti event yang akan kita laksanakan nanti.
3: Untuk seleksi kemarin.
2: Seleksi kemarin, ya. Yang kejurnas yang
3: seleksi itu kalau tidak, itu cuma sebagian, sebagian yang kami undang hanya 30. Tapi kalau kami undang keseluruhan, tidak tercover dengan tempat ada 100 orang.
2: Oke.
3: Jadi kami pilih yang top-topnya saja. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang di pertandingannya itu terbatas, mm-mm. hanya mewakili.
2: Berapa orang mewakili kalau dari Kota Pekanbaru?
3: Kalau dari setiap provinsi itu mungkin dibatasi cuma dua orang.
2: Oh, dua orang satu nomor. Oke. Baik.
3: Kita ngirimnya 6 orang aja.
2: 6 orang ya. Oke. Mewakili yang
3: terbaik.
2: Dengan terbaik dari Kota Pekanbaru ya. Oke. Wow, luar biasa. Ternyata olahraga yang baru terbentuk tapi peminatnya sangat luar biasa. Berarti untuk untuk kelompok di sini sudah banyak juga berarti ya, Bung Andi ya?
3: Kalau kelompok itu dia ada kelompok sepeda tapi dia mengarah ke triathlon. Ada kelompok renang mengarah triathlon, ada kelompok lari mengarah triathlon. Tapi secara umum untuk klub-klub itu baru sekitar 5 klub di bawah naungan triathlon. Tapi yang secara belum terorganisir sangat banyak.
2: Sangat banyak ya. Oke. Kayaknya sudah ada yang mau ingin bergabung bersama kita. Kita buka di line telepon dulu ya, Bung Faisal dan juga Bung Andi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Radio Pekanbaru nih.
2: Iya, betul. Selamat pagi, Bapak. Pak Suhaimi, salam olahraga.
5: Salam olahraga, olahraga jaya.
2: Jaya.
3: Jaya.
2: Silakan ya. Pak Suhaimi di Bengkalis.
5: Menanya, Bu, Pak.
3: Ya.
5: Pak pelatih, kalau bertanding buat pelatih, itu kan tiga olahraganya. Renang, sepeda, maraton. Itu apakah bisa di satu orang bisa ikut itu? Apakah tak berpisah? Renang tersendiri, sepeda tersendiri, lari tersendiri. Apa bisa? Apa ada jadualnya? Sekaligus.
2: Okay.
5: Mana tahu dia tadi jadualnya renang umpamanya pagi. Kemudian sepedanya sore atau larinya besoknya.
2: Okay.
5: Kemudian yang dari Bengkalis ada masuk tak, Bu, Pak?
2: Oke, baik ya.
5: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini untuk event yang akan dihadapi kejurnas ya, akan masuk nggak untuk Bengkalis mungkin ya?
3: Untuk teknisnya pertandingan dijawab.
2: Iya, sama Bung Faisal. Silakan Bung Faisal.
4: Oke, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan untuk lomba.
2: Tapi sebelum dijawab Bung, ada lagi yang mau bergabung. Kayaknya banyak peminatnya ini untuk triathlon ya. Halo, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga. Dari Riau, Rokan Hulu.
2: Terima kasih Jaya. Ya,
4: selamat pagi Pak.
2: Dari siapa nih Bapak?
6: Selamat pagi Bang Andi, Bang Faisal ya. Selamat olahraga.
2: Selamat Jaya. Bapak Jaya. Dari siapa Bapak? Mohon maaf.
6: Ini dengan Bang Al dari Pasir Pengarayan nih.
2: Bang Al dari Pasir Pengarayan. Silakan Bang Al.
6: Aku cuma bertanya ya, kalau main sepak bola itu gimana ya? Kok cepat kali sesak napas gitu kan? Ya itu aja.
2: Oke. Okay. Oh, sepak bola ya. Kita triathlon, Bang. Tapi enggak apa-apa, nanti dijawab ya, Bang. Terima kasih ya, Bang Al di Pasir Pangarayan. Silakan untuk Anda kembali mendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Mungkin tahan dulu ya penelpon ya. Kita jawab dulu dua pendengar kita yang baru saja masuk. Silakan Bang Faisal.
4: Oke, terima kasih Bapak yang dari Bengkalis. Tadi mempertanyakan untuk cabang triathlon ini apakah boleh dipisah-pisahkan lombanya, sepedanya pagi, renangnya sore, larinya besok. Namanya triathlon itu Pak, dia selalu berkesinambungan. Renang dulu, kalau triathlon sepeda dan terakhir disambung lari. Kalau aquathlon kita renang dan lari saja. Ada juga yang duathlon, dua cabang, sepeda dan lari. Dan ini salah satu cabang yang tiga olahraga atau dua olahraga itu selalu berkesenambungan. Tidak ada berhenti sore besok, Pak. Mm-hmm. Nah, oke, okay, kira-kira seperti itu. Dan kemudian yang Bapak yang dari kawan kami yang dari Rohul ini, kalau sesak napas itu, Pak, ya tentu latihan jantung, daya tahan, Pak, yang diperbanyak. Mm-hmm. Kalau seandainya Bapak paksakan juga sepak bola, ya itu sangat berbahaya di kesehatan jantung kita. Bagus Bapak pindah ke olahraga yang aerobik. Renang, lari, sepeda seperti cabang kita ini. Okay. Terima kasih, Pak.
2: Oke, okay, jadi jangan dipaksa ya, Pak, ya.
3: Baik, kalau saya ingin menambahkan teknisnya. Baik, Pak, dari Bengkalis, saya akan menambahkan apakah ada jangka waktu hari atau jamnya untuk tiga cabang itu digabung. Mm-hmm. Jadi untuk cara menyeleksi mengambil waktunya, Pak. Tadi Bapak juga menyinggung tentang waktu. Dari mulai startnya renang sampai dengan lari dan sepeda habis itu lari, itu ada namanya sensor yang dipasang di tangan atau kaki atlet. Jadi nanti dia akan dipase, itu akan tersentuh oleh gelang itu. Maka akan muncul waktunya di elektronik seperti HP. Kita bisa langsung lihat. Anak kita larinya, renangnya berapa, kemudian sepedanya berapa, dan larinya juga berapa dalam waktu satu kali pertandingan.
2: Satu kali pertandingan.
3: Nanti akan keluar hasil rankingnya langsung. Jadi bukan kita lihat pakai mata. Jadi setiap titik itu ada apa namanya?
2: Ada sensornya. Gitu ya?
3: Okay. Sampai ke finish.
2: Sampai ke finish.
3: Ya, seperti itu untuk mengetahui siapa juaranya. Okay. Mungkin seperti itu, Pak, yang dari Bengkalis. Bapak apa namanya tadi, Bu?
2: Pak Suhaimi.
3: Pak Suhaimi
2: di Bengkalis.
3: Kemudian tadi Bapak bertanya apakah di Bengkalis ada? Untuk Kota Bengkalis ada mewakili untuk kejurnas ini, untuk kejurnas 16-17 Mei ini satu orang dari kecamatan dari Kota Duri.
2: Kecamatan Duri.
3: Ya. Kecamatan Mando itu ya.
4: Mando.
3: Ya, ada satu orang. Nah, kemudian dari Pelalawan ada dua orang dari Kota Pelalawan. Dari Kota Pekanbaru 6 orang. Jadi untuk mewakili Provinsi Riau itu jumlahnya sekitar 9 orang.
2: 9 orang yang akan dilaksanakan di Babel.
3: Di Babel.
2: Babel ya. Oke. Okay. Jadi berarti di sana berkembangannya untuk triathlon berkembang juga di Bengkalis ya.
3: Oh ya, untuk Bengkalis di daerah kabupaten kecamatan Mando. Karena di situ banyak juga atlet-atlet Bengkalis yang berpotensi untuk mewakili Kabupaten Bengkalis.
2: Oke, baik. Jadi ternyata Bengkalis ini juga lumbungnya prestasi dan lumbungnya atlet nih, Pak Suhaimi ya. Tenang saja ya, Pak.
3: Ya, karena setiap Poprov itu Bengkalis juru.
2: Bengkalis. Oh.
3: Ini udah berapa kali Poprov ya?
4: Coach. Berturut-turut udah.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Bengkalis yang juara umum. Ya. Wah, luar biasa ya. Ternyata ya. Oke. Okay. Baik. Bung Faisal, ini kalau program Federasi Triathlon Indonesia Pekanbaru untuk memperkenalkan triathlon kepada masyarakat luas ini seperti apa nih, Bung?
4: Pertama kan masuk ke Indonesia ini tahun 90 sudah ada di Indonesia, cuma belum terlalu

0: tantangan terbesar dalam melatih triathlon ini, Coach?
1: Yang pertama memang untuk atlet sendiri, memang yang mempunyai motivasi yang sangat kuat dan memiliki daya tahan.
0: Mm-mm.
1: Ya, kalau hanya dia speed, tidak punya daya tahan, atau hanya satu cabang olahraga saja, renang,
0: mm-mm,
1: kemudian dia di lari akan tertinggal. Dan kalau triathlon karena tiga, ya memang ketiga-tiganya punya daya tahan yang kuat.
0: Daya tahan yang kuat.
1: Iya.
0: Teknik itu perlu nggak, Coach?
1: Teknik, ya. Okay. Teknik renang, teknik lari, dan teknik sepeda.
0: Oh, oke. Okay. Karena memang tiga olahraga itu yang harus disatukan dengan waktu yang ini, ya. Berarti tekniknya juga
2: dan,
0: harus.
2: Dan dukungan sarana juga.
0: Dukungan sarana. So, saya mau nanya, fasilitas seperti apa nih, Coach? Atau nanti Bu Adi bisa menambahkan.
1: Untuk kita Riau dan Pekanbaru, ya, fasilitas untuk yang bisa kita apakan memang rute khususnya, ya, lari ada. Kemudian renang, kita kemarin kita pakai kolam renang saja. Cuman untuk rute khusus sepeda, ya, kita belum punya untuk khusus triathlon, kita belum ada.
0: Oke. Okay. Jadi selama ini kita menggunakan fasilitas di mana tuh untuk ketiga cabang olahraga itu?
1: Ya, kalau kolam, ya, kita diadakan di kolam renang saja di Rumbai Sport Center.
2: Kalau sepeda,
1: ya, lari juga di sana juga.
0: Wah, kalau sepeda?
1: Nah, sepeda ini di tadi tempat yang
2: kalau untuk sementara ini kan ada yang bersepeda di alam saja, kayak di jalan,
1: fasilitas
2: umum gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi yang tempat khusus untuk ini belum, ya?
2: Belum.
0: Oke, okay, baiklah. Wah, jadi memang terkadang memang prestasi yang gemilang itu fasilitas yang belum memadai itu yang menjadi kendala, ya, Bung Andi dan juga Bung Faisal. Tapi ini yang terus mungkin dari cabang olahraga atau dari Pengprov terus memaksimalkan bagaimana cara untuk kita bisa adalah venue yang bisa kita usahakan nanti untuk para atlet kita, ya. Kita buka kembali nanti line telepon, silakan untuk Anda pendengar 0761-2511 atau di 0811-7673-991. Topik pembahasan kita adalah triathlon, olahraga prestasi tapi digemari masyarakat. Dan nanti juga FTI Kota Pekanbaru ini tengah bersiap untuk menghadapi kejurnas yang akan dilaksanakan di Bangka Belitung. Nah, seperti apa mungkin persiapannya dan bagaimana untuk saat ini, karena dalam waktu dekat, ya, Bung Andi, ya, 16-17 Mei ini satu pekan lagi akan menghadapi kejurnas. Nah, kita akan hadirkan nanti perbincangannya, tetap bersama kami pendengar di program Riau Menyapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Apakah kamu

bakal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Anda masih bersama kami dalam program Riau Menyapa Pendengar, dan kita masih membahas terkait dengan topik triathlon, olahraga prestasi tapi digemari masyarakat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bung Adi dan juga Bung Faisal, bahwa ini sekarang minat masyarakat banyak lari ke triathlon ya, Bung ya. Apalagi mungkin yang hobi sepeda, hobi renang, atau hobi lari, ini beralih ke triathlon karena memang olahraga satu ini, olahraga memadukan tiga cabang atau tiga cabor ya, yaitu lari, renang, dan juga bersepeda. Dan ini juga mempunyai tantangan tersendiri dengan waktu yang harus secepat mungkin kita menguasai, dan yang pastinya ini adalah digemari oleh masyarakat Kota Pekanbaru khususnya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0761251111 atau di 0811767399 pendengar. Dan kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi bagi Anda yang ingin mungkin sedang menonton kami, yang ingin bertanya, langsung saja mungkin di akun sosial media kami di YouTube dan juga di live di TikTok RRI Pekanbaru. Baik, kita ke Bung Faisal kembali. Bung Faisal, ini bagaimana proses pembinaan atlet muda di triathlon agar bisa bersaing di tingkat nasional nih, Bung?
1: Kita sudah mengikuti beberapa event sebelum ini, mulai dari kelompok-kelompok umur, ada yang young 14-15 itu kita sudah siapkan, kemudian yang junior ini 16-19 itu kita sudah punya atlet yang sudah disiapkan, cuman yang kelompok elit yang kita belum ada ya.
0: Elit itu
1: elit itu yang sudah mengikuti SEA Games dan PON, itu syaratnya.
0: Oke.
1: Tapi yang di bawah itu yang junior 16 itu sudah
0: kita kantongi.
1: Kita kantong dan ikut untuk besok ini di Kejurnas.
0: Kejurnas nanti.
1: Di Bangka Belitung ini.
0: Baik. Insya Allah, ya. Kita buka kembali line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Sudah kita kantongi.
0: Halo. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Samsul Hilal di rumah ya.
0: Pak Samsul Hilal, mungkin bisa dimatikan saja radionya, Bapak, biar tidak delay.
3: Saya matikan.
0: Iya. Oke. Oke, silakan Pak Samsul Hilal di rumah.
3: Saya sebetulnya bukan apa-apa nggak ya. Olahraga ini kan kesehatan jiwa dan raga. Dalam pemilihan penetapan pengiriman peserta-peserta ini dari kabupaten kota, inilah dulu pemilihan-pemilihan itu harus dibaguskan, ditepat gunakan, jangan disalahgunakan. Tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada family hubungan dengan peserta. Jadi dipilih mereka ini atas kemampuan dan kualitas olahraganya itu di bidang masing-masing. Itu satu. Yang kedua, pemerintah kota dan kabupaten ini, tolonglah ya, tolonglah pendanaan ini jangan ditolak-tolak, jangan di banyak pikiran ke sana, coba renungkan, ini penting. Coba misalnya Kota Dumai mengirimkan seorang atlet begini, dulu ada tuh sepak bola kita dari Dumai itu sampai ke luar sampai ke nasional kan, ke internasional. Bukan apa-apa enggak. Kalau pemilihan itu benar, hati kita puas, jiwa kita tuh tersehatkan. Tapi kalau ada apanya sebalik pemilihan ini, ini tolong dihindari. Itu aja, Mak. Okay. Saya harapkan Pak Faisal juga, mudah-mudahan usul biaya itu berkenaan dengan sampai pelatihnya, sampai ongkos pulang perginya, sampai mereka diperhatikan. Terima kasih banyak, Mak.
0: Terima kasih, Radio, Pak.
3: Semoga RRI tetap jaya. Amin. Dan sukses dalam menyiarkan. Olahraga adalah penting demi kesehatan. Kalau udah tak sehat, apa lah yang dikatakan ya, Mak ya?
0: Iya, betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Samsul Hilal di Dumai. Silakan di belakang Pak Samsul Hilal, 0761-25111 atau di 0811767399. Baik, sebelum kita menyinggung ke Pak Samsul Hilal, kita tadi saya sempat mengatakan bahwa akan menghadapi Kejurnas ya, yang akan diikuti 16 hingga 17 Mei 2026. Nah, ini seperti apa persiapannya nih, Bung Ade atau Bung Faisal, silakan.
4: Baik, untuk menghadapi Kejurnas tanggal 16-17 Mei ini, persiapan kami yaitu pertamanya sudah menyeleksi atlet-atlet yang terbaik, baik kelompok umur young maupun yang elit. Dan nantinya persiapan selanjutnya yang terpilih maka akan dipersiapkan khusus oleh pelatih di lapangan dan memperhitungkan limitnya untuk supaya bisa bersaing dengan daerah lain.
0: Lain. Nah. Oke. Okay. Tapi ada tesnya juga nggak? Tes khusus nggak menghadapi kejurnas ini?
4: Ya, untuk sementara kita kembalikan ke coachnya masing-masing. Khusus ada pelatihnya khusus. Misalnya untuk lari, ya lari. Yang renang kita khususkan di renang. Yang triathlon, yang untuk sepedanya untuk sementara kita tidak kirim karena sepeda kita belum mampu untuk mengirim ke sana. Jadi kita hanya mengirim dua cabor, yang untuk dua cabor untuk aquathlon.
0: Aquathlon. Oke. Okay. Kalau aquathlon itu renang dan lari. Tapi kalau untuk triathlon belum ya?
4: Belum.
0: Belum ya.
4: Oh, ada satu yang dari Bengkalis.
0: Oh, oke. Okay.
4: Dari Bengkalis.
0: Untuk Provinsi Riau.
4: Kalau untuk Kota Pekanbaru yang mewakili Riau enggak ada. Tapi yang dari Bengkalis ada.
0: Triathlon.
4: Triathlon.
0: Triathlon.
4: Yang cewek namanya Kuts.
0: Oh, Kuts. Oke. Okay.
4: Kemarin dia dapat di Malaysia itu. Juara dua. Internasional.
0: Wah, luar biasa ya. Baik, kalau dari pelatih sendiri seperti apa nih, Coach?
1: Setelah kita selesai seleksi kemarin, itu kita hanya tes yang berjalan. Karena kalau kita training center, kita belum punya fasilitas untuk itu. Tapi anak-anak yang sudah terseleksi untuk kejuaraan sudah dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi event yang akan datang ini.
0: Kemarin sempat sama ketum katanya ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa, hasilnya juga sangat luar biasa. Apa keistimewaannya dari seleksi yang sudah dilakukan, yang terpilih 6 ini, Coach?
1: Kita melaksanakan seleksi itu kan berdasarkan kelompok masing-masing. Tidak ada rekayasa apapun karena ini cabang terukur. Siapa yang menyelesaikan event yang tercepat di dua cabang lari dan renang itu, atau renang dan lari itu, ya itulah yang kita kirim untuk kejurnas yang 16-17 Mei 2006 ini.
0: Okay.
4: Kebetulan juga yang terpilih itu alhamdulillahnya sudah pernah mengikuti event-event nasional maupun internasional.
0: Oke. Menyambung pertanyaan dari Pak Samsulilal tadi. Nah, ini seperti mungkin tanggapi nih, Bung Andi. Ya.
4: Masalah pembiayaan.
0: Pembiayaan atlet yang berprestasi.
4: Untuk alhamdulillah kalau Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau, kalau atlet-atletnya yang berprestasi mungkin ya tergantung anggaran. Tapi mereka ada membayarkan bonus biasanya baik ke jurnas minimal maupun PON, tapi kita nggak tahu berapa yang dengarkan. Tapi untuk keberangkatan, kami berusaha menyampaikan ke kota, ke provinsi untuk membiayai itu semua. Tapi sekarang ya kita tergantung penganggaran juga. Biasanya dibantu itu oleh pemerintah.
0: Oke. Okay. Tapi kan ini dengan anggaran yang mungkin banyak menjerit semuanya ya, karena efisiensi anggaran. Yeah. Ini seperti apa mungkin keberlanjutan dari terutama dari triathlon, cabang olahraga triathlon sendiri?
4: Oh ya, untuk keberangkatan ini ada harapan dari Ketua KONI Kota Pekanbaru atau daerah kabupaten masing-masing. Keinginannya untuk membantu ada, tapi setelah pertandingan selesai nanti akan dibantu katanya kan. Terus untuk keberangkatan ini ya kita pakai pembiayaan dari klub masing-masing dan dibantu oleh ketua FTI.
0: Oke, okay. Mandiri dulu ya.
4: Nanti akan dibantu oleh
0: ketua. Oke, baik. Mudah-mudahan yang demi prestasi cabang olahraga kita dan juga kota kita, ya yang biasanya kita rela ya untuk
4: ya. Selain itu kami juga betul-betul berharap dari swasta juga membantu gitu kan. Karena kita juga salah satunya bisa mempromosikan nantinya barang-barang yang dibawa, barang-barang yang dipakai untuk kejuaraan ini.
0: Apa saja itu?
4: Contohnya sepeda gitu kan.
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu sepedanya harus mereknya ya kayak Polygon gitu kan, yang okay, yang standarnya internasional. Kalau enggak standar enggak bisa.
0: Tidak bisa
4: ikut. Wajib.
0: wajib yang harus standar internasional.
4: Kayak jersinya juga wajib merek.
0: Merek ada merek tertentu.
4: Ah ya. Kalau enggak bisa ikut.
0: Enggak bisa ikut.
4: Iya.
0: Oke, berarti memang
4: bisa aja dia sebagai sponsor gitu kan.
0: Baik, baik, baik. Dan nomor yang dipertandingkan dalam triathlon ini yang mana yang paling diminati nih, Coach Faisal?
1: Sama aja semuanya. Cuman yang banyak peserta memang di aquathlon ini.
0: Aquathlon ini.
1: Renang dan lari.
0: Oke. Okay. Tapi yang paling kita mungkin yang dominan yang kita yakin ini akan membawa emas nanti untuk Kota Pekanbaru. Ini ada yang kita unggulkan tidak dari atlet kita ini?
1: Tentu saja kita ada beberapa yang sudah mengikuti event sebelum ini yang di luar kejurnas. Ada yang juga sudah mendapatkan medali itu di aquathlon dan triathlon ada juga.
0: Oke, atas nama siapa tuh, Coach?
4: Ya, yang pertama nama Coach, ya nama Coach, nama yang putri dari Bengkalis.
0: Dari Bengkalis.
4: Nama Naomi sama Bim Bim.
0: Iya, Bim-bim dari Pekanbaru.
4: Pekanbaru. Dari Naomi juga Pekanbaru.
0: Naomi dari Pekanbaru. Ya. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan juga mereka bisa menyumbangkan. Tapi target pasti ada dong ya, ya. Dari FTI Pekanbaru sendiri ya dalam kejurnas ini. Apa target kita nih, Bung?
4: Iya, targetnya medali. Medali emas, minimal medali.
0: Minimal medali.
4: Iya. 1 2 3.
0: 1 2 3.
4: Karena ya persaingan kita berat. Jawa Barat, Jawa Timur.
0: Oh, itu yang paling di
4: ya, apa? Paling kuat.
0: Kenapa mereka yang mungkin yang menjadi apa namanya?
4: Kuat.
0: Kekhawatiran ke ya, kita.
4: Karena mereka mempunyai wadah untuk apa namanya? Yayasan lah.
1: Pembinaan
4: jangka panjang. Kayak Jasa Lindo gitu kan. PT Jasa Lindo Jawa Timur, Jawa Barat koninya mempersiapkan triathlon juga karena dia bersaing dua itu. Untuk event internasional mewakili Indonesia. Kebetulan Indonesia kan juara umum di triathlon di SEA Games kemarin.
0: Di SEA Games kemarin.
4: Ya. Makanya mereka dari awal sudah mempersiapkan untuk triathlon. Jadi kita ini wajah baru ya, kita saingan dengan yang sudah lama.
0: Sudah lama, sudah senior ya.
4: Tapi alhamdulillah kita bisa bersaing.
0: Oke.
4: Karena atlet-atlet kita memang banyak prestasi, maksudnya memang punya mental walaupun belum punya dasar. Alhamdulillah Riau itu selalu seperti itu. Ya, anak-anak kita ini kuat. Kami berharap ya bantuan dari pemerintah lah untuk menambah kuatkan anak-anak kita ini.
0: Oke. Okay. Tapi di kita di SEA Games kemarin kita turun tidak untuk atlet Pekanbaru sendiri? Ada tidak mewakili Indonesia?
4: Itu yang disampaikan Coach Faisal tadi. Kita untuk elit belum.
0: Belum ya.
4: Karena masih diwakili oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, gitu juga sekarang Babel lagi gencar-gencarnya juga mencari bibit.
0: Bibit-bibit baru. Nah,
4: makanya dia menjadi tuan rumah.
0: Oh, oke. Okay. Wah, luar biasa. Kita pernah jadi tuan rumah nih, Coach?
4: Nah, ini tahun depan nih ketua mau ngadakan katanya. Kita minta dengan ketua provinsi bekerjasama dengan ketua Kota Pekanbaru.
0: Wah, banyak dari banyak antusiasan nanti kalau misalnya jadi tuan rumah ya.
4: Insya Allah.
0: Berarti ini kan ini kalau ada rencana ke tuan rumah di tahun depan apa mungkin strategi kita nih berarti dari FTI Pekanbaru.
4: Ya kita membuat event-event kecil lah dulu di Kota Pekanbaru mencari bibit-bibit kemudian mensosialisasikannya ke swasta-swasta dan klub-klub.
0: Oke.
4: Okay. Itu strategi kita.
0: Kita memang berharap di cabang olahraga ini ada Bapak Asuh ya tadi ya. Bapak Asuh yang untuk bisa mendukung fasilitas kita untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik nasional maupun internasional ya, Bung Andi ya. Karena memang tanpa pembiayaan juga prestasi juga nonsense kalau bisa kita bilang ya. Baik. Tapi bagaimana cara kita menarik generasi muda agar tertarik menekuni triathlon sebagai olahraga prestasi ini, Coach Faisal?
1: Di samping kita mensosialisasikan ke daerah kabupaten kota, kita sudah terbentuk FTI itu berapa, ada 7 kabupaten kota sudah terbentuk. Dan kemudian salah satunya memang mengadakan dan mengikuti event ini. Dengan adanya kita adakan kejuaraan-kejuaraan seperti itu, generasi muda, anak-anak kami yang sudah atlet dari renang atau sepeda dan lari tersebut sangat termotivasi untuk bergabung dan melaksanakan latihan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan event yang akan kita laksanakan.
0: Oke, okay. Ini kan kita belum ada yang apa namanya kategori yang ini ya, yang apa profesional, yang elit. Nah, kendalanya karena kita baru berumur seumur jagung atau seperti apa, coach?
1: Dia syaratnya elit itu kan pernah ikut SEA Games, kemudian pernah mengikuti PON. Jadi yang kejurnas yang akan datang ini kita belum ikut yang untuk kategori ini.
0: Kategori ini.
1: Iya, karena belum ada atlet kita yang sudah ikut SEA Games itu belum ada.
0: Oke, okay. Tadi kan ke depan kan ini banyak lagi nih event-event seperti Porprov, ya, dan Porwheel dan lain sebagainya. Apakah PON juga masuk nanti di triathlon untuk Kota Pekanbaru atau seperti apa? Atau bagaimana mungkin coach apa yang akan dihadapi di apa namanya event-event selanjutnya nih coach?
1: Yang jelas kejurnas ini kita akan ikuti. Kemudian nanti di 2027 insya Allah akan ada Porwheel. Dan dari Porwheel nanti akan ada PON-nya. Jadi kita kalau ada event seperti ini tentu kita ikuti dan bersaing dengan provinsi-provinsi lain untuk mengambil tiket ke PON itu di Porwheel dulu.
0: Di Porwheel dulu. Yeah. Oke, okay. Berarti kita masuk seleksi untuk ini ya.
4: Menambahkan kok tadi. Jadi poin itu menentukan untuk bisa dia turun di PON atau tidak. Poin kejuaraan-kejuaraan yang berskala nasional.
0: Ya. Terutama di kejurnas ini.
4: Ya.
0: Terutama di kejurnas ini ya.
4: Makanya kayak naik pangkat gitu, ada pengumpulan poin. Jadi jatahnya per daerah itu juga tergantung poin. Jadi untuk Riau misalnya 2, itu tergantung poin-poin yang dikumpulkan mengikuti kejuaraan. Sama renang juga gitu.
0: Oke, okay, baik. Baik, benar-benar juga ngumpulkan poin-poin banyak masuk nanti di PON
4: ya.
0: Ya. PON 2028 ini masih ya masih panjang sih perjalanan ya, tapi kalau enggak dari sekarang mungkin tidak bisa untuk melatih atlet tuh sebulan dua bulan ya Bung Andi ya. Tapi harus berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun untuk mencetak atlet yang berprestasi. Baik, kita buka kembali di line telepon. Silakan pendengar 0761-25111 atau di 0811-76-73991. Kita masih membahas terkait dengan triathlon, olahraga prestasi, tapi digemari masyarakat ya. Ini adalah triathlon ini olahraga yang memadukan tiga cabang olahraga, ada lari, ada bersepeda dan juga ada berenang ya. Jadi tapi kalau untuk di Kota Pekanbaru hanya dua cabang olahraga, yaitu lari dan juga renang ya, coach ya. Untuk
4: kejuaraan kejurnas ini.
0: Oh, kejurnas ini. Tapi untuk apanya ada?
4: Ada.
0: Oke,
4: tiga-tiganya ada.
0: Tiga-tiganya ada, tapi karena kita belum ada elitnya ya untuk mendapatkan untuk kejurnas ini ya. Baik, silakan di 0761-25111 atau di 0811-76-73991. Kita ada WhatsApp ini dari Bung Khairul di Panam. Apa saja syarat dan ketentuan untuk gabung dan aktif di triathlon? Karena ada anak yang hanya hobi lari tapi sepeda tidak. Terima kasih katanya. Nah, seperti apa nih Bung? Silakan dijawab.
4: Dari?
0: Dari Bung Khairul.
4: Dari Pak Khairul, anaknya bisa lari. Tapi nggak hobi berenang. Ya, saya sarankan masuk dulu di klub renang. Di Kota Pekanbaru ini kalau nggak salah ada 22 klub klub renang. Kebetulan saya juga salah satu pemilik klub. Kalau di Panam itu kalau nggak salah saya ada di Aulia, di satu lagi di
1: apa
4: Bango Sakti juga ada klub itu. Latihan dulu dasar di sana, nanti setelah itu baru sambil latih lari juga, kalau ada main sepeda dulu di rumah gitu kan. Nanti kalau sudah udah bisa semua, nanti baru nanti masuk ke klub triathlon. Nanti dilatih di situ sama klub triathlon. Mungkin itu saran saya, Pak.
0: Iya, Pak Khairul.
4: Pak Khairul
0: di Panam.
4: Di Panam, ya.
0: Okay. Tapi pembinaan untuk usia dini itu kita dari umur berapa nih ikut?
4: Ya, kalau untuk usia dini itu umur 6 tahun gitu kita dilatih dulu renang. Habis itu lari, mungkin otodidak dia udah bisa lari. Bisa lari di lapangan mana saja. Kalau bersepeda saya rasa dari kecil orang tua
0: sudah latih sepeda,
4: kasih sepeda. Jadi untuk pembinaan itu memang yang diutamakan itu kondisi, kondisi fisik dasar. Boleh aja dia latihan lari dulu, boleh juga renang dulu. Dia kan arahnya juga ada tiga. Ada duathlon, triathlon, aquathlon. Mm-hmm. Jadi kalau dia mantap lari, tinggal melatih sepeda. Mm-hmm. Kalau dia mantap renang, tinggal melatih lari. Kalau dia mantap lari dan renang, tinggal melatih sepeda. Mm-hmm. Jadi masuk tiga gabungan. Jadi satu atlet itu bisa, kalau dia bisa tiga-tiganya, dia bisa dapat tiga nomor.
0: Mm, okay.
4: Pertandingan event internasional. Mm-hmm. Jadi makanya atlet Indonesia itu kemarin terbanyak medalinya di triathlon, 4 medali emas.
0: 4 medali emas.
4: Ya, dia kan di dalam satu cabur itu kayak aquathlon itu ada jarak lagi. Mm-hmm. Yang sprint, yang long. Mm-hmm. Ya, ada sprint, ada yang long, yang panjang. Juga gitu juga triathlonnya ada yang speed, ada yang panjang.
0: Panjang.
4: Yang panjang itu 40 km lah.
0: Wah.
4: Sepedanya.
0: Sepedanya ya.
4: 20 meter 10 kilo larinya.
0: Oke. Okay.
4: Satu kilo setengah
1: renang.
4: Renang.
0: Renangnya. Wah.
4: Jadi kita bisa keren. Pilih yang mana.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Jadi banyak nomor. Okay, untuk tirato. Alhamdulillah kalau untuk jadi tuan rumah banyak medalinya.
0: Banyak medalinya. Oke. Okay. Kita buka dulu telepon kembali ya, ya. Bung Andi dan juga Bung Faisal. Halo.
5: Selamat pagi, Bu.
0: Pagi. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Mursela. Ibu ingin bertanya.
0: Bu Sela, di mana Bu Sela?
5: Di Pekanbaru, Bu.
0: Di Pekanbaru. Silakan Bu Sela.
5: Apakah hari ini kantor BRI buka, Bu?
0: Oh, baik. Ini BRI atau RRI ya, Bu ya? Karena itu. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Sela ya. Kalau RRI hari ini buka, alhamdulillah. Tapi kalau BRI kita nggak tahu ya, karena kita di RRI bukan di BRI. Baik, terima kasih Bu Sela. Silakan untuk Anda kembali pendengar 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Coach Faisal dan juga Bung Andi. Nah, ini dukungan ya, karena kita memang berbicara dengan dukungan. Kalau olahraga itu tanpa dukungan ya, tadi ya kita bilang nonsense. Dukungan ini seperti apa yang sudah kita dapatkan selama ini, apalagi untuk mendukung event-event kita ini, Bung. Bung Andi mungkin?
4: Baiklah, kalau dukungan untuk kita rasakan sekarang ini, yang pertama ya organisasi, berdirinya organisasi, salah satu menyemangati anggota-anggota FTI Kota Pekanbaru, karena bisa nanti bekerjasama untuk membangun FTI, itu salah satu. Kalau dukungan materi, alhamdulillah ketua berusaha semampunya dan dibantu oleh pemerintah. Bagi anggota, bantuan dari anggota juga orang tua murid sangat antusias untuk anak-anaknya bisa mewakili organisasi FTI Kota Pekanbaru untuk ke nasional. Dan peran orang tua sangat banyak sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah rela mengorbankan waktu dan anak dan apalagi finansialnya. Mungkin itu saya rasa, Kak. Mudah-mudahan FTI juga akan dibantu oleh pihak swasta. Mana tahu nanti kan ada yang rela. Saya mau gitu kan.
0: Alhamdulillah ya. Oke, okay. Kita membuka lebar ya.
4: Kalau pemerintah ya, kami ya berharap pasti. Karena ini juga salah satunya
0: kita mau bawa nama daerah ya.
4: Daerah. Ya. Kalau daerah itu dibawa oleh FTI menjuarai
0: event-event tertentu,
4: Ya,
0: otomatis daerahnya daerah. Yang itu ya, yang tercium ya.
4: Ya, pastinya itu gawenya Koni lah.
0: Koni, oke, okay, baik. Tapi menurut pelatih nih, Coach Faisal, kualitas atlet triathlon Pekanbaru saat ini seperti apa dibandingkan daerah lain? Mungkin tadi Bung Andi juga katakan ada beberapa daerah yang kita inilah, bukan kita takuti, tapi yang sudah berkembang triathlonnya di sana. Nah, kalau dari kualitas apa kita? Ini kita mampu tidak untuk ya bayangan dari pelatih sendiri, mampu tidak untuk menyaingi ya atlet-atlet dari daerah-daerah tadi yang disebutkan Bung Andi?
1: Ya, kalau untuk kategori Young 14-15 itu kita September 2025 ini di Batam. Mm-mm. Juga ada yang mendapatkan medali itu juga orangnya nanti akan jumpa di sana. Mm-hmm. Kemudian yang kelompok junior 16-19 ini kemarin juga kita ikut di Singapura. Anak-anak itu memang belum mendapat medali di sana karena juga saingan dia juga orang dari luar. Ada yang dari Singapura sendiri ataupun Malaysia ataupun yang
4: Thailand
1: yang lain-lain memang belum dapat kita di situ. Tapi di Malaysia yang triathlon anak kita juga dapat yang kelompok 14-15 itu. Jadi untuk kejurnas ini kalau seumuran 14-15 dan 16-19 itu kita optimis ada untuk dapat medali emas, perak atau perunggu.
0: Emas, perak atau perunggu. Ya. Tapi kita nggak muluk-muluk ya. Yang penting medali ya, bawa pulang ya. Yang penting medali bawa pulang. Mudah-mudahan medali emas ya. Dibabat habis semuanya.
4: Ya,
0: amin. Amin. Ya. Tapi kalau kita untuk ada rencana tidak untuk TC ke luar negeri gitu atau ya ke luar negeri atau keluar daerah nih coach untuk membandingkan dengan kualitas-kualitas dari daerah lain atau negara lain.
1: Sementara kita belum. Tapi nanti kalau sudah FTI sudah di Pekanbaru ataupun di Riau ini sudah memiliki fasilitas yang bagus termasuk keuangan, mungkin kita nanti akan coba TC di luar. Ya. Kalau sudah memungkinkan.
0: Kalau negara atau daerah yang mana mungkin jadi sasaran kita nih coach?
1: Kalau kita ini kan ke Jawa, orang-orang di sini TC di sana. Kemudian ya tergantung eventnya nanti apa ini Bu. Kalau seandainya eventnya ke internasional itu kita ke luar negeri.
0: Luar negeri ya. Mudah-mudahan ya bisa melaju terus FTI Kota Pekanbaru.
4: Amin.
0: Apa nih harapan ini Bung Andi mungkin dari untuk FTI Kota Pekanbaru dan untuk ya mungkin berkembangnya triathlon di kota kita ini?
4: Ya harapannya FTI Pekanbaru selalu jaya dan berkiprah di event-event nasional. Dan orang tua atletnya juga semangat untuk memberikan
0: dukungan
4: kepada atletnya. Kemudian pemerintah juga memandang kami ada di Kota Pekanbaru. Mungkin harapan saya gitu Pak.
0: Oke, kalau sudah dipandang ada berarti sudah didukung semua 100% ya. Tapi kalau dari Coach Faisal nih seperti apa nih Coach? Mungkin event nanti kejurnas ini dalam pekan depan akan dilaksanakan, apa harapannya untuk FTI Kota Pekanbaru dan harapannya juga untuk atlet serta mungkin masyarakat yang lebih ingin lebih mengenal luas.
1: Yang pertama untuk atlet kami, kita berharap untuk mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi event tanggal 16-17 bulan Mei 2026 ini. Dan juga mungkin dari pengurus FTI Pekanbaru dan Provinsi Riau sudah berusaha untuk mencarikan dana untuk ini. Dan juga pihak orang tua yang sudah memfasilitasi anak masing-masing untuk keberangkatan ini. Tapi nanti pengurus akan berjanji berusaha untuk akan membantu untuk pelaksanaan ini. Tentu saja dengan pengorbanan orang tua, atlet dan juga pelatih dan juga pengurus, mudah-mudahan menuai hasil yang kita inginkan.
0: Amin, amin. Tapi nanti Coach Faisal berarti berangkat ke Babel ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan kita berharap juga FTI Kota Pekanbaru khususnya bisa mendapatkan medali seperti yang ditargetkan ya. Yeah. Bukan hanya ya medali perunggu atau perak, tapi mas, kita berharap emas ya bisa dikantongi untuk sebagai modal untuk prestasi kita untuk mengikuti event-event selanjutnya. Bung Andi, terima kasih ya Bung Andi sudah berbagi bersama program Satu Era di Pekanbaru. Coach Faisal juga terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih juga untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan kita juga berharap FTI atau cabang olahraga triathlon ini berkembang ya di Kota Pekanbaru dan menuai bibit-bibit baru lagi ya untuk berprestasi lagi baik di internasional, di nasional maupun di internasional ya. Baik, terima kasih kebersamaannya. Kita akhiri Dialog Riau Menyapa spesial olahraga untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat pagi, tetap semangat dan salam olahraga. Jaya,
1: jaya,
0: jaya, jaya.
6: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
4: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Dengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang memuat narasi mengklaim bahwasannya adanya informasi bantuan 50 juta rupiah yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dilakukan dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang telah dicantumkan. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada akun Instagram resmi milik Menteri Keuangan Purbaya, yakni @menkeuri, tidak ditemukan informasi bantuan mengenai dana bantuan 50 juta rupiah tersebut. Selain itu, masyarakat harus mewaspadai juga akun-akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Purbaya dan juga mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Untuk itu pendengar, informasi mengenai bantuan dana 50 juta rupiah dari Purbaya Yudi Sadewa adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 RRI Pusat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami dan Anda sedang mengikuti program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan masih bersama saya Pranoto tentunya di Halo RRI, ruang interaktif untuk masyarakat, menyampaikan berbagai informasi, laporan, aspirasi, atau mungkin kondisi yang terjadi di sekitar Anda. Dan pendengar, di era sekarang ini informasi bergerak sangat cepat ya, dalam hitungan detik sebuah kabar itu bisa menyebar luas kemana-mana. Namun di tengah derasnya arus informasi, kita semua memiliki yang namanya tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan melalui program Halo RRI hari ini, kami mengajak seluruh pendengar untuk ikut berpartisipasi, memberikan informasi seputar pelayanan publik barangkali, atau mungkin kondisi lalu lintas, atau mungkin cuaca, kegiatan masyarakat, kejadian di lingkungan sekitar Anda, atau mungkin berbagi hal-hal positif yang juga pastinya bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Namun kami juga mengingatkan pendengar, mari bersama-sama menjadi masyarakat yang bijak dalam menyampaikan informasi, jangan menyebarkan kabar yang belum pasti, jangan mudah terpancing isu atau berita yang belum terverifikasi, karena informasi yang tidak benar itu bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu sebelum menyampaikan informasi, pastikan sumbernya jelas, pastikan kejadiannya benar, hindari unsur fitnah maupun provokasi, dan juga sampaikan dengan bahasa yang santun. Dan Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0761251111, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391. Dan pastinya apapun yang Anda sampaikan, informasi terbaik Anda untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan juga terpercaya. Untuk itu, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan pendengar, informasi yang baik adalah informasi yang membawa manfaat ya. Kadang ada hal-hal sederhana yang kita sampaikan itu bisa sangat membantu orang lain. Misalnya informasi jalanan yang macet atau mungkin genangan air, apalagi tadi pagi kita diguyur hujan ya, atau mungkin pelayanan-pelayanan publik di sekitar kita, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat, tetangga, atau mungkin warga sekitar kita, atau mungkin kondisi cuaca saat ini, hingga informasi-informasi kehilangan atau mungkin bantuan kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Tapi sekali lagi, informasi yang harus berdasarkan fakta di lapangan ya, karena nantinya informasi atau mungkin aspirasi yang Anda sampaikan itu akan kita catat, akan kita teruskan ke stakeholder yang memang bertanggung jawab atau mungkin yang berkompeten untuk hal-hal yang Anda sampaikan. Karena hari ini mungkin kita sering melihat banyak informasi yang ternyata belum tentu benar. Ada foto-foto lama yang digunakan kembali, seperti tadi kita sudah ikuti cek fakta ya, ternyata itu belum tentu benar. Ada juga mungkin daerah-daerah lain, video-video yang diklaim terjadi di tempat tertentu, bahkan ada informasi-informasi yang akhirnya menimbulkan kepanikan bagi masyarakat lain. Nah, maka melalui program Halo RRI, kami mengajak Anda pendengar sekali lagi untuk menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas, kemudian bijak menyampaikan yang namanya informasi. Silakan untuk yang mungkin saat ini dalam perjalanan di kantor, di rumah, ataupun di pasar, di pusat keramaian, bisa berbagi kondisi terkini di sekitar kita ya, di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 08 1176 73991 ya. Okay. Baik, bagi Anda yang mungkin saat ini juga sedang beraktivitas, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait cuaca atau mungkin terkait kondisi yang ada di sekitar Anda saat ini, bisa mengabarkannya ke kami di program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

Baik pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda, kami membuka ruangan interaktif untuk Anda saat ini. Kami tunggu informasi yang faktual, aktual, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan juga pendengar yang lain. Silakan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan yang pastinya kami sangat mengapresiasi partisipasi Anda yang menyampaikan informasi, aspirasi, serta hal-hal lainnya yang benar, yang mana ini bisa membantu banyak masyarakat ya. Dan saat ini memang kemampuan memilih informasi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita ikut menyebarkan kabar-kabar yang ternyata itu adalah hoax atau mungkin belum pasti kebenarannya. Dan juga ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan sederhana ya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin memeriksa sumber informasi sebelum kita menginformasikannya atau sebelum kita mempublikasikannya. Kemudian jangan langsung percaya judul yang provokatif. Kemudian cek waktu dan juga lokasi kejadian dan bandingkan dengan media terpercaya. Nah, jika Anda ragu, jangan untuk jangan menyebarkan ya, karena sekali informasi itu tersebar, dampaknya itu bisa akan sangat luas. Dan juga di program Halo RRI ini sebagai lembaga penyiaran publik ya, terus berupaya menghadirkan informasi-informasi yang terpercaya, edukatif, dan juga menenangkan masyarakat. Dan juga pendengar juga bisa menjadi bagian dari penyebar informasi positif tersebut. Di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767391.

0: Baik, halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi, halo RRI.
0: Iya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
1: Dengan Pak Yono di Kulim Pekanbaru.
0: Pak Yono di Kulim Pekanbaru. Ada informasi apa yang ingin disampaikan Pak Yono?
1: Tentang apa ya, UMKM supaya maju. Ini kan apa ya, program Pak Prabowo juga ya. Dana KUR itu kan diturunkan katanya tanpa agunan, tapi dengan kenyataan pakai agunan, ini keluhan masyarakat dan target ini sekarang. Supaya bagaimana penanganan gitu.
0: Oke, UMKM supaya katanya, maju ya.
1: Katanya KUR kan nggak pakai jaminan atau agunan kan, tapi dengan kenyataan masyarakat ini mau pinjam itu kan dengan dana KUR, harus ada pinjaman atau agunan, apa harus ada agunan atau jaminan.
0: Baik, baik.
1: Itulah keluhan masyarakat dan kawan-kawan saya itu.
0: Baik.
1: Nggak sesuai dengan kenyataan.
0: Baik.
1: Oke, kita aja yang ini saya.
0: Iya, baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk informasinya ya mengenai UMKM ya, bagaimana penanganannya yang mana mungkin Pak Yono minta informasi ya, bagaimana apakah ada jaminan atau agungan. Yang pastinya nanti kita akan jawab ya, informasinya itu bisa melalui kanal link kita ya di rri.co.id, atau mungkin kita bisa menginformasikannya secara langsung, atau mungkin bisa menghadirkan melalui program-program dialog yang ada di RRI. Jadi untuk informasi-informasi atau mungkin aspirasi yang Anda sampaikan pendengar, itu tidak serta-merta langsung bisa kita atasi atau mungkin kita mendapatkan jawabannya, namun itu semuanya butuh proses yang mananya nanti kita akan teruskan ke stakeholder yang bersangkutan dan juga yang berkompeten. Untuk itu harus menunggu waktunya, dan nanti kita akan informasikan melalui kabar-kabar. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Pranoto.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa Bang?
2: Alhamdulillah ya, jumpa lagi kita di hari ini ya, di pagi yang berbahagia ini ya.
0: Ini dengan Bang siapa?
2: Ini Bang Al dari Pasimerayan nih, Bang bertanya ini.
0: Bang Al, apa yang ingin, ini, ingin diinformasikan?
2: Apa ini, kondisi cuaca saat ini panas di sini. Aku lagi di kebun ini. Cuacanya panas, enak libur aktivitas ini, Bang Pranoto ini. Ya, kondisinya saat ini ada ini, di atas pohon ini ada burung layang-layang ini yang banyak ini. Dan juga ini lagi enak-enakan ini, lagi duduk-duduk di santai ini, sambil istirahat. Nanti kita lagi kerja lagi, Bang Pranoto ya.
0: Baik.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangarayan ya, sudah menggambarkan kondisi terkini di Pasir Pangarayan ya. Cuacanya cerah, terik, dan cocok sekali untuk beraktivitas. Dan juga pendengar yang lain juga bisa ya menginformasikan hal-hal lainnya seperti cuaca yang baru saja kita dengarkan di suatu lokasi atau mungkin

0: sama tingginya Bang Pras.
1: Iya.
0: Iya, satu yang tingginya lebih kurang ada 50 cm mungkin sebelah kanan, yang di bawah belum. Jadi itu lampunya itu kadang-kadang kita lewat belokan gitu kan, kita nggak tahu itu dia apakah ada lubang. Jalannya itu udah nggak bagus, kadang-kadang udah terbuka apa cor-corannya jalan yang udah ditambah itu. Jadi mohon bagi pihak yang ini lampunya ditambahlah penerangan jalannya itu. Agak gelap kalau pulang malam. Sampai ke arah teropong kayaknya.
1: Baik.
0: Pinggir jalan itu.
1: Baik.
0: Itu aja Bang Pran, terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Iza untuk laporannya, Mbak Iza. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
2: Halo Pro 1. RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan bir, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Terima kasih mendengar masih bersama kami Arhari Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, segera kita ikuti laporan langsung mengenai ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba, handphone dan praktik penipuan di Lapas Pekanbaru bersama Santi Yunas di sana. Selamat pagi, Santi.
1: Pagi, Puan.
0: Iya, baik. Silakan laporannya.
1: Ya, Puan dan juga pendengar, saat ini saya berada di Lapas Pekanbaru yang berada di bidang pemasyarakatan Kota Pekanbaru. Pada pagi hari ini dilaksanakan apel ikrar pemasyarakatan bersih dari narkoba, handphone, dan praktik penipuan. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pekanbaru Juniarto. Dan memang untuk hari ini, kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta juga praktik penipuan. Dan tadi dalam sambutannya, Kalapas Pekanbaru menegaskan seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Dia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif. Dan ya, tadi juga kegiatan diawali dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan dan dilanjutkan nantinya dari penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberantasan narkoba dan juga praktik ilegal di lingkungan pemasyarakatan ini. Dan ini pun apel sudah selesai dilaksanakan, nanti dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen ikrar pemasyarakatan bersama lapas dan juga pegawai dari instansi terkait seperti dari BNN, kemudian pihak kepolisian dan juga lembaga LSM swadaya masyarakat yang juga turut hadir pada ikrar pemasyarakatan di Lapas Pekanbaru. Demikian dulu perhatian dapat saya laporkan langsung dari Lapas Pekanbaru. Kembali ke studio.

0: Baik, Santi Yunas melaporkan langsung dari Lapas Pekanbaru.
1: Halo Pro 1, RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi, aspirasi, dan hal-hal lainnya di 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak RRI Mkalis.
0: Iya Pak Suhaimi, selamat pagi.
2: Pak Suhaimi, ya, ini Pak saran dari masyarakat Mkalis. Mengurus SIM, kalau sepeda motor, SIM-nya C. Yeah. Kalau roda empat, SIM A kan, Bu?
0: Iya, yeah, betul.
2: Di pulau ini, Bu. Di pulau ini, Pak. Tolong nanti kalau ada waktu, tolong mengurusnya agak sulit tuh, Pak. Bukan orang tak mengurus SIM, tidak. Mengurus sulit, apakah pakai praktek, pakai segala macam. Apalagi kalau mobil. Mobil katanya di duri, di pulau ini tak ada. Oh. Nah, bukan tak mau mengurus, tidak Pak. Jadi sulit Pak. Aku duri Pak, ongkos sih, menginap lagi. Bukan siap satu hari.
0: Baik.
2: Tolong Pak ya.
0: Ya baik Pak Suhaimi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Suhaimi di Bengkalis ya, terkait dengan pengurusan SIM A ya yang berada di luar Pulau Bengkalis. Yap, kita akan tampung Pak Suhaimi dan juga pendengar yang lain untuk informasi-informasi dan juga hal-hal yang Anda sampaikan. Dan nantinya kita akan teruskan ke stakeholder yang bersangkutan dan juga berkompeten untuk hal-hal ini dan untuk diteruskan nanti dan juga ditindaklanjuti. Dan informasi-informasinya mungkin atau mungkin jawaban yang akan kami informasikan bisa melalui dialog interaktif atau bisa melalui laman rri.co.id atau mungkin nantinya bisa kita informasikan langsung kepada Anda melalui jam-jam penyiaran dengan informasi-informasi dari laman rri.co.id ya. Dan pendengar, masyarakat yang maju itu bukan hanya masyarakat yang cepat menerima informasi ya, tetapi masyarakat yang mampu menyampaikan informasi dengan benar. Dan mari menjadikan media komunikasi ini sebagai sarana berbagi manfaat, bukan menyebarkan yang namanya kepanikan. Dan sekecil apapun informasi yang Anda sampaikan hari ini, selama itu benar dan juga bermanfaat, maka itu sudah menjadi kontribusi positif bagi lingkungan sekitar Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI.
1: Halo Pro 1, RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Baik pendengar, Anda masih mengikuti program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, dan juga saluran interaktif masih kami buka. Kami tunggu informasi yang aktual, jelas, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya pendengar. Karena informasi yang benar itu akan selalu lebih bermanfaat daripada kabar yang belum tentu kepastiannya. Dan masih kami terima untuk Anda di 0761251111, atau Anda bisa mengirimkan informasinya melalui WhatsApp kami di 0811767399991. Dan pendengar, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan juga penuh semangat ya. Dan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah rasa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan salah satu bentuk kepedulian itu adalah berbagi informasi yang bermanfaat. Kadang informasi-informasi sederhana ya mungkin bisa Anda sampaikan, mungkin adanya pohon tumbang atau lampu jalan yang mati, antrean pelayanan publik seperti mungkin yang terjadi beberapa waktu belakang ya, ada jalan rusak mungkin, hingga kondisi cuaca, itu bisa membantu masyarakat lain untuk lebih waspada dan juga mengambil langkah yang tepat sebelum memulai aktivitas mereka dan sebelum mendatangi tempat-tempat pelayanan publik yang ingin mereka datangi. Tetapi kepedulian itu juga harus dibarengin sama yang namanya tanggung jawab ya, jangan sampai karena ingin cepat membagikan informasi kita lupa nih memastikan kebenarannya, karena berita yang tidak valid itu bisa membuat masyarakat bingung bahkan resah. Dan juga pastinya pendengar bijak bermedia itu bukan berarti takut berbagi informasi ya. Tapi kita paham bahwa setiap informasi-informasi yang kita share, yang kita sampaikan itu memiliki dampak ya. Apakah itu dampak positif atau mungkin dampak yang negatif. Untuk itu mari kita biasakan untuk menyampaikan informasi-informasi berdasarkan fakta, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang santun, tidak menambah-nambah cerita dan tidak mengiringi dengan opini-opini yang negatif. Karena masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang mampu menjaga kualitas informasi di lingkungannya. Dan di program Halo RR ini pendengar, kami berharap pendengar itu bisa terus menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, peduli dan juga bertanggung jawab tentunya. Di 0761251111 atau di 0811767399991. Tetap bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: kasih pendengar, masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, dan Anda masih dalam program Halo RRI. Tidak terasa kebersamaan kita di program Halo RRI ini sudah di penghujung acara ya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan informasi, laporan, atau mungkin berbagi kondisi di lingkungan masing-masing, seperti pendengar-pendengar yang lainnya yang tadi sudah masuk dan juga berinteraksi bersama kami. Semoga apa yang Anda bagikan hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan kembali kami ingatkan dan juga sampaikanlah informasi berdasarkan fakta, bukan asumsi, sebarkan kebenaran, bukan keresahan, karena informasi yang baik akan menghadirkan ketenangan dan manfaat bagi banyak orang. Dan juga sampai bertemu di Halo RRI selanjutnya. Namun tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program, informasi, dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda.
1: Demikian Halo Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keluarga sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju sakinah mawadah warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali bersama dalam program Keluarga Sakinah di Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sosok teladan terbaik dalam membangun keluarga yang penuh cinta, ketenangan, dan juga tanggung jawab. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pranoto dapat kembali menemani aktivitas pagi Anda. Semoga hari ini dipenuhi keberkahan, kemudahan rezeki, dan suasana hati yang menenangkan ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga, yaitu keteguhan ayah dan rasa aman keluarga. Dimana seringkali kita berbicara tentang nafkah, pendidikan anak, atau kebutuhan rumah tangga, namun ada satu hal penting yang terkadang kita lupakan, yaitu bagaimana kehadiran seorang ayah itu mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber yang tentu saja akan memberikan informasi dan juga mungkin tausiah terkait dengan topik kita pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Nandos Haji Azwir Muindomo. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Dan juga pendengar, nantinya kami akan membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita ya pagi hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811767399991. Baik Ustaz Azwir, mungkin bisa langsung kita mulai ya Ustaz ya, untuk topik kita di pagi hari ini mengenai keteguhan ayah dan rasa aman keluarga. Apa ini makna dari keteguhan ayah ini sendiri Ustaz dalam pandangan Islam?
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'd. Terima kasih pendengar yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah pagi ini ya, lewat udara kita ketemu. Mudah-mudahan ini pertemuan yang menggembirakan ya, membahagiakan, dan pada gilirannya juga mensejahterakan ketika kita amalkan apa yang akan kita bincangkan ini, insyaallah.
1: Amin.
2: Jadi barangkali kalau kita mau pendekkan peran ayah dalam rumah tangga mungkin ini.
1: Peran ayah dalam rumah tangga.
2: Iya kan?
1: Baik.
2: Nah, itu bagaimana supaya rumah tangga itu tercapai, sebagaimana setiap kita menghadiri pernikahan. Itu selalu dikatakan tujuan rumah tangga didirikan itu kan samawa. Sakinah
1: mawadah
2: warahmah.
1: Warahmah.
2: Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan itu peran ayah sangat penting. Nah, karena itu barangkali yang akan kita muzakarahkan pagi ini, dan diharapkan pendengar juga ada masukannya nanti dari berbagai pakar kalau gitu. Pertama, ayah dalam rumah tangga itu adalah pemimpin, penanggung jawab utama. Itu dulu. Jadi suami yang nanti kalau dapat anak itu dipanggil ayah, itu adalah pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana diungkapkan dalam pedoman hidup kita sebagai umat Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dalam hal ini tentu suami ya, kalau rumah tangga. Itu adalah membuat seorang istri itu harus bisa berdiri kokoh. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lemah. Apalagi kalau kita kait dengan hadis, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam dulu, Hawanya begitu. Jadi dia harus jangan bengkok tapi lurus. Nah, karena itu perlu seorang pemimpin, seseorang yang akan membawanya kepada hal-hal terwujudnya apa yang dituju dari berdirinya rumah tangga tadi. Nah, maka dia harus menunjukkan kepemimpinan yang bagus, ya, kepemimpinan yang bagus. Jadi dia pemimpin, ya, dalam rumah tangganya dan penanggung jawab utama. Nah, ya, penanggung jawab utama. Jadi dia yang harus memutuskan dalam hal-hal yang besar dalam rumah tangga. Nah, tentu dengan melibatkan keluarganya, istrinya, ya, anak-anaknya kalau ada keturunan. Ya. Nah, itu maka penting sekali di rumah tangga bagi seorang suami itu bermusyawarah. Jadi dia bawa anak istrinya untuk bermusyawarah, untuk memutuskan hal-hal yang akan dicapai oleh rumah tangga ini. Ya. Tapi dia harus, karena pemimpin, tentu harus berilmu. Nah, karena itu dalam ajaran Islam, seorang yang akan nikah, terutama suami, itu harus betul-betul mantap agamanya. Nah, dalam agama, pertama kita disuruh berilmu dulu. Makanya ayat pertama turun kan Iqra. Iqra. Jadi seluruh disiplin ilmu itu pasti dari Iqra. Nah, nanti bermuara kepada ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, karena itu seorang suami, calon suami, itu harus betul-betul membekali dirinya dengan ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Ya, itu penting. Karena dia akan memimpin di rumah tangga. Bagaimana kalau kita bayangkan seorang pemimpin tidak berilmu? Kan tidak mungkin.
1: Betul.
2: Ya. Dia akan bicara masalah apa ibadah umpamanya dalam rumah tangganya, bagaimana ibadah sementara dia tidak berilmu. Maka hari ini kita tengok itu peran ayah itu sudah jauh dari apa yang diharapkan. Kenapa? Karena kadang-kadang anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, dia tidak mau ngaji lagi. Ini bahaya nih. Istrinya rajin wirid tapi dia tidak pernah wirid, istrinya rajin mengaji tapi seorang suami tidak ngaji. Akhirnya ketika istrinya bilang ini di rumah tangga, dia langsung emosi macam-macam, Bang. Karena tidak berilmu. Padahal dia yang harus berilmu. Karena dia apa? Pemimpin. Ya. Pemimpin itu harus berilmu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh teladan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peran pertama seorang suami, ya, ayah adalah menjadi pemimpin. Dan dia akan bertanggung jawab. Sebagaimana kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ya. Kalian semuanya itu adalah pengembala. Ya. Dan nanti akan ditanya dari apa yang kalian lakukan. Seorang laki-laki, ra'in fi baiti ahlihi. Pemimpin, penjaga, pemelihara di rumah tangganya. Dan pasti dia akan ditanya nanti dari bawahannya. Sejauh mana dia berperan mendidik, memimpin istrinya. Kalau dia dikasih keturunan, anak-anaknya, dikasih lagi umpamanya cucu dan menantunya. Jadi barangkali begitu peran pertama dulu, laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangga. Jadi setinggi apapun ilmu istri, setinggi apapun jabatan istri di luar, di rumah harus suami yang menjadi pemimpin.
1: Baik. Itu. Lantas berkaitan dengan ekonomi, ekonomi ya Ustadz ya, atau lagi dengan mungkin di saat sekarang ini, apalagi banyak pasangan-pasangan muda, generasi milenial dan generasi Z, yang mana mereka hanya beranggapan bahwa kebahagiaan rumah tangga itu hanya bisa diukur dengan ekonomi.
2: Materi.
1: Nah, itu gimana? Apakah rasa aman dalam keluarga itu hanya berkaitan dengan ekonomi saja, atau lantas udah saya untuk urusan di rumah tangga saya serahkan ke istri. Saya urusan saya di luar mencukupi kebutuhan kalian semuanya. Bagaimana Ustadz?
2: Jadi begini, kalau boleh kita istilahkan, istri itu asisten, suaminya dosen. gitu. Mm-hmm. Ya, dia asisten. Boleh, enggak apa-apa. Tapi yang harus mengajarkan kepada istri itu suami. Ini harus dilakukan ya di rumah tangga kayak kita. Ini poin-poinnya. Nah, kau boleh kan dikembangkan poin-poin ini terhadap keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau umpamanya. Nah, itu yang penting. Nah, karena itu kuncinya suami. Ya, kuncinya suami. Nah, karena itu dalam Islam, suami diberi kebebasan. Coba, dalam Islam, seorang laki-laki kalau keluar rumah pakai pengawal enggak? Enggak perlu kan?
1: Enggak perlu.
2: Nah, celana kalau sudah tertutup lututnya, pusarnya, silakan keluar kerja, enggak apa-apa. Tapi perempuan, ketat. Kenapa? Karena laki-laki itu tanggung jawab besar. Dia kejar ke sini, dia mencari nafkah, nanti ada berikutnya nanti, dia akan belajar gimana dia membagi waktu. Ya, karena itu. Jadi, ketatnya di perempuan, ya, satu aspek. Nah, kemudian laki-laki dilonggarkan. Enggak perlu minta izin kepada istrinya keluar rumah. Tapi kalau istri, perlu. Ya. Karena dia asisten. Kalau bos, enggak perlu. Ya, bukan berarti bebas-bebas, bukan itu maksudnya. Nah, tapi kalau asisten, minta izin. Bang, ya, Abi, anak-anakku, saya mau keluar, silahkan. Kenapa? Karena bos akan bilang nanti, yang saya bilang pagi tadi sudah terlaksana belum kalau kamu keluar? Nah, kalau kamu keluar tuh cari apa? Untuk menunjang yang kita sudah musyawarahkan tadi atau belum? Atau tidak? Begitulah kira-kira. Nah, jadi rumah tangga itu sebetulnya kan dua yang mau dicapai. Bahagia dengan samawa tadi kan bahagia sejahtera. Tidak bisa bahagia saja. Tidak bisa sejahtera saja. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya masalah sandang pangan. Nah, makanya di sini ada nanti peran berikutnya. Pencari nafkah yang halal dan thayyib. Nah, makanya dalam mencari nafkah itu makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, itu harus halalan thayyibah. Nah, ini berat tugas suami ini, berat ini. Ya, dia harus mencari nafkah yang halal, ya, untuk pakaian anak-anaknya, istrinya, dia sendiri, ya, tempat tinggal. Nah, ini kadang-kadang kita membahas halalan thayyibah ini kan sederhana.
1: Ya.
2: Contoh, ini kan ayam nih, ya, sudah saya kasih sama istri saya, ini halal nih. Tapi tahu enggak Anda penyembelihnya siapa? Anda yang menyembelihkan? Atau Anda beli di pasar? Sembelihannya ini halal atau tidak? Hari ini, maaf, saya tahun 90 sekian itu pernah di pasar pusat. Dulu namanya pasar pusat Ramayana itu kan, gitu kan? Nah, jadi jemaah takwa selesai saya ngaji masalah itu, dibawanya saya ke rukonya di tingkat 2. Kemudian di bawah kebetulan pula ada penyembelih. Penyembelih ayam coba ya. Entah oleh Allah sudah ditakdirkan begitu. Dia menyembeli. Sambil menyembeli itu lewat kawannya. Dia panggil. Hei katanya. Ah sombong gini yo. Nah, coba. Ampe diangge. Bahasa ampe itu kan tahu maksud saya.
1: Tahu.
2: Mencarut. Coba sambil menyembeli. Ya. Kira-kira halal gak itu? Insya Allah gak halal. Jadi tidak sederhana mencari nafkah itu. Dia akan makanan, minuman yang akan dikasihkan kepada anaknya. Jenisnya halal, prosesnya halal. Ya, bayangkan. Oke, sudah bismillah, penyembelihannya bagus. Jenisnya bagus, kasih sama istri. Oke. Sekarang cara masaknya. Yang thayyibah ini kan gizi kalau mau diperluas. Bukan halal saja, tapi harus bergizi. Nah, kalau begitu istri harus kamu didik. Kalau tidak bisa kamu, kasihkan kepada ahli gizi. Belajar dia tentang gizi. Gimana cara memasak itu supaya bergizi gitu. Iya kan?
1: Ya,
2: dan baik. Tidak merusak. Nah, contoh, dia akan bikin rendang. Dia kebetulan orang kita suka rendang umpamanya. Nah, rendang itu bukan sederhana. Terjadi dulu, makanan yang paling jelek di muka bumi rendang. Mengamuklah orang Minang dulu, seorang pemuda. Dibilang begitu. Kalau tidak salah saya kan begitu dulu tuh. Mengamuk dia. Dia pergi ke Minang. Dia pergi ke desa-desa. Dia teliti ibu-ibu itu. Ya. Yang tukang masak bagus rendang itu. Dia teliti. Apa yang terjadi? Kemudian dia masak. Dengan yang lengkap. Ya. untuk sebuah rendang itu lengkap ramuannya begini. Akhirnya dia bawa kepada orang tadi. Coba Anda teliti ini. Akhirnya apa sekarang? Rendang menjadi makanan yang terbagus di dunia. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. Sementara yang bilang rusak tadi tidak terpenuhi. Makanya orang-orang dulu paling senang makan rendang, tapi tidak ada yang sakit. Itu,
1: yeah,
2: itu contoh-contoh. Jadi istri harus dikasih ilmu tentang itu. Kalau suami tidak mampu, ya dia harus sekolahkan istrinya. Supaya apa? Supaya keturunannya ini halal dan thayyibah. Halal tapi bergizi. Akibatnya apa kalau satu kurang? Halalnya perlu, oke, gizinya enggak. Makanya nanti bagus akhlaknya tapi otaknya kurang mampu.
1: Baik. Sepertinya topik ini menarik sekali ya Ustaz ya. Karena dari tadi
2: atau sebentar sedikit. Ya,
1: okay,
2: atau thayyibahnya saja. Saya orang mampu kok. Di rumah saya ada 3 ahli gizi, dokter. Teratur gizinya. Tapi enggak halal. Saya dapat dari hasil

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ini betul nih Pak. Halal lagi baik, bukan aja makanan, pakaian, tempat kita sholat rumah maksud saya.
0: Iya.
1: Syarat sah sholat itu di mana kita punya badan bersih, pakaian bersih, didapat dari yang bersih tadi, untuk kemudian tempat kita sholat bersih. Ini masuk akal nih Pak. Kita sholat, tapi rumah kita ini keramik, itu kita tahu betul keramik korup, hasil korupsi. Allahu Akbar, ini keramik sini nih, ini kemarin ini aku sentak uang sana, uang sini ini. Nah, begitu sebetulnya, itu kan merusak sholat itu sendiri, tidak khusyuk jadinya. Itu maksud saya, kita syarat sah sholat tadi itu tersita oleh tempat kita sholat itu memang tidak bagus. Kadang-kadang orang tenang-tenang aja sekarang mesti lihat. Saya dibilang bodoh Pak. Bapak engkau bodoh lah. Pimpro masa tak ambil 30%. Uang bapak engkau kah tuh. Itu uang pasir, uang semen, uang batu, uang besi, segala macam. Saya bilang. Orangnya orang guru agama tuh malah. Yeah, bilang baik. Saya gitu tuh. Baik. Tapi alhamdulillah di depan kita juga dia rusak.
2: Baik.
1: Keluarganya mati di penjara.
2: Baik Pak Hilal.
1: Kerjanya saya tahu betul tuh. Maksudnya minyak arus laut ke darat, ke tangki, ke jual semacam ini. Saya diserbu dengan cara-cara begitu. Bodoh, lurus sabung, tak ambil kesempatan. Orang begini nih Pak, saya terus bilang kan saya buat baik-baik aja.
2: Baik.
1: Akhirnya dia KO ya.
2: Baik Pak Hilal.
1: Maksudnya gini, pertanyaan saya satu. Uang dari hasil korup ini memang tidak halal ini Pak. Teruslah berikan tidak halal bagi mereka menggunakan, memakannya, menyantapinya sampai ke darah dalam tubuhnya sendiri. Tidak halal, tidak khusyuk menyembah Allah. Terima kasih banyak Buya, tolong pencerahannya.
2: Baik, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Samsul Hilal ya. Pak Samsul Hilal di Dumai. Kayaknya ini sedikit keluar dari konteks topik kita ya Ustadz ya. Tapi nanti akan kita tanggapi juga ya Pak Samsul. Namun Ustadz, ini Ustadz bilang kan tadi menyampaikan bahwasannya ayah ini kan punya peran penting. Terutama dalam ibadah yang perlu diperbaiki Ustadz ya. Nah bagaimana dengan banyak contohnya Ustadz. Ada ayah, sosok ayah yang mohon maaf, yang non muslim, tetapi dia menyekolahkan anaknya sampai menjadi seorang hafiz. Nah, ini. Tapi ayahnya masih menganut non muslim. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz?
3: Wah, berat kali ini.
2: Iya.
3: Yeah. ayahnya non muslim. Anaknya Islam.
2: Islam, dimasukkan Islam.
3: Disuruh
2: dan bahkan sampai
3: belajar sampai hafiz Quran.
2: Hafiz Quran.
3: Ya berarti ayahnya lilin.
2: Bagaimana itu?
3: Orang diteranginya dirinya dibakarnya. Sebagai seorang ayah, dia sah saja anaknya Islam enggak apa-apa. Tapi kalau enggak Islam kan bahaya. Walaupun ayahnya tidak Islam. Ya.
2: Bagaimana di akhirat
3: nanti? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Itu kan anak angkat Rasulullah. Rasulullah sayang kali sama dia. Sampai Nabi ingin membuat Zaid bin Muhammad. Karena ayahnya masih kafir. Tapi Allah tidak boleh kan. Jangan, tetap walaupun ayahnya kafir tetap Harisah. Tapi dia Islam. Gitu. Nah sama, kira-kira kalau kita mau kiaskan samalah, ayahnya non muslim tapi anaknya di, makanya saya buat istilah saja, ayahnya ini lilin, anak diterangi dia dibakarnya dirinya, sampai ke akhirat tetap ayah neraka. Anak kalau mantap Islamnya ya surga insyaallah.
2: Tapi dan, dalam pandangan Islam kan doa anak yang soleh dan anak yang soleh
3: udah
2: itu
3: sampai,
2: bisa
3: udah putus. Anak selama ayahnya masih hidup, wajib hukumnya dia berbuat baik. Itulah surat Luqman nanti. Makanya ini enak nih, seorang suami, seorang laki-laki, pendidik itu harus kasih tahu kepada anaknya. Mana tahu ayahnya nanti meleset umur 50 tahun masuk kafir kan. Nah, tapi di Islam, anak wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua selama

0: hidup.
1: Baik.
0: Setelah wafat, putus sudah. Makanya tidak boleh mewarisi, tidak boleh mendoakan lagi, gitu. Baik. Tidak boleh menikahkan. Maaf nih, ini maaf nih. Ayahnya kafir, anaknya Islam, kebetulan perempuan. Hafizah lagi hebat. Nanti nikahnya kemana? Ya wali hakim.
1: Wali hakim.
0: Sama dengan anak yang tabrakan.
1: Baik.
0: Tahu maksud saya anak tabrakan? Anak zina maksudnya. Ya kan?
1: Baik, baik.
0: Nah, itu enggak boleh. Oke, okay. Itu barangkali jawaban sementara. Kalau ada nanti jawabannya lebih benar, kita pakai itu.
1: Iya, baik. Ya. Silakan menyikapi pertanyaan Pak Hilal tadi mungkin.
0: Begini, Ustaz. Saya lengkapilah dulu ya. Peran ayah tadi.
1: Iya.
0: Dia pemimpin, penanggung jawab utama. Dia juga pencari nafkah. Ya. Yang halal dan thayyibah. Baik yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, ya. Tempat tinggal, ya, itu sandang pangan papan, itu penting. Ketiga-tiganya halal, thayyibah, ya, bersih, gitu, mantap, itu. Kemudian yang ketiga, ayah berperan sebagai pendidik utama. Makanya saya buat tadi istri asisten.
1: Asisten.
0: Tapi yang dosennya itu, yang dosen utamanya itu, ya ayah, ya. Kemudian bukan sekadar pendidik dia, tapi juga harus sebagai teladan. Nah, sekarang saya buka di apa saya itu kan status saya. Sekarang banyak pengajar. Kebetulan sekarang kan hari pendidikan nih. Tapi sedikit pendidik. Mengajar itu mentransfer. Bapak ajar saya cara apa? Tapi pendidik dia mencontohkan. Mau sholat nak? Sholat ini caranya sholat kita, tapi tidak pernah dicontohkan gimana. Nah, gitu. Jadi dia juga pendidik, tapi juga harus menjadi teladan utama.
1: Baik.
0: Ya. Kemudian dia juga pelindung fisik. Jangan sampai keluarga istri anaknya dizolimi. Dia harus tampil. Makanya nanti di kajian fikih, ya, itu wajib hukumnya menjaga itu keluarga. Boleh. Malah kalau mati karena mempertahankan keluarga kita dizolimi orang, harta kita itu syahid. Bayangkan itu. Anak kita. Ya. Kemudian juga bukan sekedar pelindung fisik, tapi emosinya. Tempat curhat anak-anak. Jadi ada nanti fase di psikologi kan. Fase umur sekian, itu masih bisa tunjuk ajar begini-begini. Tapi ada saat anak sudah jadi sahabat, bukan lagi. Ya. Menurut kamu gimana nih, nak? Apa tuh pak? Apa tuh ya? Begini nak. Itu mungkin dia sudah umur. Nengok perkembangan apanya. Kecerdasannya. Tidak bisa diukur apa. Mungkin saja dia umurnya sudah apa 12 tahun. Contoh maaf. Ini kebetulan haji ya.
1: Iya.
0: Coba. Hebat kan Ibrahim dia. Tidak langsung. Ismail. Kau siap-siap ya. Besok kau sembelih kau. Dia tanya. Menurut para ahli. Sa'yun itu kira-kira 13-12 tahun umurnya tuh. Falamma balawa ma'ahu sa'yun. Ketika anaknya ini sudah bisa berusaha membantu dia, ya orang Arab kan tinggi-tinggi 12, itu diajaknya musyawarah. Bagaimana pendapatmu nak tentang ini? Itu udah.
1: Baik.
0: Itu enggak bagi, enggak bisa harus begini kau harus begitu, enggak lagi, sudah diajak. Gitu, ya. Kemudian juga dia sebagai partner dari istrinya, ya. Partner dari istrinya, bukan bos. Kalau bos enggak, kalau partner kan musyawarah. Menurut saya begini, Ma. Begini istriku. Bagaimana menurut kamu? Ah, tapi kalau bos enggak, kerjakan itu. Gitu. Ya. Ah, kemudian ini penanam nilai-nilai dan visi keluarga. Di dalam keluarga itu nilai apa yang harus kita kembangkan? Apa visinya ke depan? Akan kita bentuk bagaimana keluarga kita ini? Ya. Saya maunya anak yang tua nanti jadi ahli nuklir tapi hafal Quran 30 juz. Gitu. Hai asistenku, aku banyak di luar, tolong cek ya. Kalau perlu alhamdulillah kita punya rezeki, saya datangkan hafiz kalau laki-laki, hafizah kalau perempuan, tolong didik dia. Kalau asisten kontrol ini ya. Karena anak kita yang tua insyaallah kita minta ahli nuklir nanti tapi hafal Quran 30 juz.
1: Baik.
0: Hafal hadis 5000. Mbak, ini contoh. Yang ini kita jadikan dokter, tapi juga hafal Quran 30 juz. Harus Islami. Nah, yeah. Itu kira-kira begitu. Kira-kira begitu.
1: Baik,
0: jadi Ustaz. Itu dia. Jadi yang ditanyakan Bapak dari tadi, bagus itu, begini. Kenapa dia ambil tadi contoh sholat ya? Memang di keluarga kan sholat itu utama. Bukan keluarga saja di Islam. Murusi bainakum bisalali sab'i sinin wadribuhum li asri sinin. Kenapa salat? Karena dalam salat itu didikan kebersihan halalan thayyibah tadi itu harus ada. Pertama, pakaian harus bersih. Yang kedua, badan harus bersih. Yang ketiga, tempat harus bersih. Yang keempat, hati harus bersih. Inilah peran ayah mendidikkan kepada anak, mencontohkan. Pakaian bersih. Nah, ya, pakaian Nabi itu kalau sholat, kalau pakaian sholatnya kata sahabat, malah dia itu sebetulnya realisasi dari aturan Islam dalam Quran. Pakailah pakaianmu yang indah-indah yang ketika terbaik kamu ke masjid. Tapi kita di Indonesia gimana pula indah? Nak bawa sepatu bagus nanti tidak bisa pula.
1: Hilang ya, Ustaz ya. Baik, baik.
0: Nah, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Alah, jadi sekarang pakaian, Bumaya. Pakaian saya ini bagus, Pak. Jenisnya itu bagus, halal. Saya beli dengan uang yang halal. Tapi kenapa sholat saya tidak khusyuk nih? Maaf, uang pembelinya halal atau tidak? Ini masalahnya. Jadi bukan sekadar jenisnya saja halal, ya, proses membelinya halal, ya, tapi pembeli, uang pembelinya ini halal nggak? Saya pedagang, oke. Bapak beli 1 kilo, saya kasih 8 on. Berarti saya korup berapa tuh?
1: Betul,
0: 2 on kan? Kebetulan saya belikan pakaian. Saya suruh anak saya sholat atau saya. Itu insya Allah takkan khusyuk sholat itu. Insya Allah. Kenapa? Karena sholat itu kan doa. Sholat itu secara bahasa doa. Oke? Nah, ada hadis sahih. Seorang menadahkan tangan ke atas. Jadi dalam Islam kalau sudah mengangkat tangan itu serius sekali berdoanya. Nabi kalau perang, kalau sudah terdesak kali itu diangkat dia tangannya, ya bantuan turun itu.
1: Baik, baik.
0: Jadi intinya kalau orang sudah berdoa mengangkat tangan itu khusyuk kali itu. Serius sekali dia minta. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak respon. Ya Rabbi, ya Rabbi. Musafir lagi. Di antara doa yang makbul itu kan doa orang musafir.
1: Iya.
0: Tapi tidak direspon. Heran yang bertanya, kenapa sampai tidak direspon itu doanya padahal dia gitu-gitu. Gimana mau direspon? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram.
1: Baik.
0: Allahu Rabbi. Sama dengan tempat tadi gitu.
1: Jadi ada hubungannya gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Saya inginkan korupsi itu bukan pejabat saja. Setiap orang yang mengambil hak orang lain itu saya rasa disebut korupsi. Jadi pedagang bisa korupsi dan lain sebagainya.
1: Baik,
0: jangan ditimpakan kepada pejabat-pejabat saja gitu. Barangkali begitulah.
1: Baik. Makanya. Ini menyambung terkait masalah doa tadi ya Ustaz ya. Banyak orang yang tahu kan doa seorang ibu yang mustajab nih. Bagaimana dengan doa seorang ayah? Tapi nanti Ustaz dijawab ya. Kita istirahat dulu sejenak pendengar. Kami masih akan kembali lagi dalam dialog keluarga Sakinah dengan tema keteguhan ayah dan rasa aman keluarga. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
5: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog keluarga Sakinah dan masih bersama narasumber kita, Dr. Andreas Haji Azwir Muindomo, dan tentu saja masih membahas tentang topik kita, keteguhan ayah dan rasa aman di keluarga ya. Baik Ustaz, kita mungkin kembali lagi di pertanyaan tadi yang sempat tergantung ya Ustaz ya, mengenai statement yang katanya doa seorang ibu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan doa seorang ayah Ustaz?
6: Itulah, kadang-kadang saya pernah, ini pengalaman dulu ya sebelum saya jawab. Bulan Ramadan, seorang mubalik berceramah. Bagaimana ibu, ayah tidak pernah dibingung. Pulang anaknya, apa katanya sama ayah? Akan dia ya, dengar ayah dari ceramah. Ibu tiga kali, ayah tidak nangis. Ayahnya. Nah ini, jadi sebenarnya di hadis itu, kenapa Nabi melebihkan ibu, itu ada psikologisnya, ada asbabul wurudnya. Ini penting. Ketika kita belajar hadis, asbabul wurud, ketika belajar ayat asbabun nuzul. Dalam surat Luqman contohnya, ya, berbuat baiklah kamu terhadap orang tuamu, ya, orang dua apa, dua orang tuamu. Tapi kok ditekannya ibu? Ibumu hamil ini. Cari ayat lain. Ketika ibu hamil, ayah apa santai-santai? Gawat. Menjaga psikisnya ibu. Ketika hamil, memberi makanan yang halal. Naik bukit, turun bukit, kalau apalah istilah ya. Walaupun dia pegawai, tapi peras lah. Oke? Jadi sebenarnya keseimbangan. Ini harus tahu keseimbangan. Karena itu dalam Islam berbuat baik kepada ibu dan ayah sama, bukan ibu saja. Jadi kalau begitu doa ibu makbul? Iya, doa ayah. Mekah itu jadi Mekah itu doa Hajar atau doanya siapa? Doanya Ibrahim. Coba dalam surat Ibrahim. Jelas sekali ayat 40. Ya Allah jadikan keturunanku yang saleh. Ya Allah jadikan tempat ini tempat yang makmur. Jangan tumbuh-tumbuh, jangan tumbuhkan di sini tumbuh-tumbuhan yang enak, tapi buahnya saja datang ke sini. Makanya doa Ibrahim kan tidak pernah. Ya Allah tumbuhkan di Mekah ini nanti ya tumbuh-tumbuhan yang enak-enak. Tidak. Tapi berilah penduduknya buah-buahan. Nabinya minta buahnya, jangan tumbuhkan di sini. Sekarang pergilah ke Mekah. Buah apa di dunia yang paling enak yang tidak ada di Mekah? Sampai-sampai orang Indonesia ini paling doyan dengan petai. Ada petai di Mekah. Ini contoh aja. Itu siapa yang berdoa? Ayah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu siapa? Pada khitabnya kan kepada ayah. Bukan berarti ibu tidak boleh. Ayah sama. Jadi kalau begitu sama makbulnya doa ayah dan doa ibu. Lewat udara ini saya memanggil diri saya kita semua. Jangan bedakan. Hormat kepada ayah dan ibu. Jangan lupa minta doa dari ayah dan ibu. Karena sama. Dalam teori ibu disebut. Tapi dalam praktek Ibrahim yang doa di sana, di Mekah kan. Coba. Ibrahim yang berdoa supaya keturunannya baik dari Hajar maupun dari istrinya apa Sarah yang nanti menurunkan Ishak, ya suami yang berdoa. Gitu. Jadi sama. Jangan baik, bedakan. Saya. Minta doa dari ayah, minta doa dari ibu. Muliakan ayah, muliakan ibu. Barangkali begitu jawaban sementara.
5: Baik. Sangat membantu sekali ya Ustaz ya. Karena ini bisa jadi ini adalah pertanyaan bagi orang-orang di luaran sana ya Ustaz ya. Banyak yang pertanyaan seperti itu. Nah, lantas di era saat ini Ustaz, seperti yang anak seperti anak yang pembangkang, anak yang pelawan, apakah itu ada hubungannya dengan peran seorang ayah yang mungkin jarang berkomunikasi dengan anak atau bagaimana Ustaz?
6: Alhamdulillah. Begini, tadi kan ada peran sebagai emosional.
5: Emosional.
6: Ya. Emosional itu ya curhat. Bagaimana kita berdiskusi dengan anak. Jadi begini, Nabi dalam riwayatnya itu sering menjumpai Fatimah. Tapi jarang saya jumpa apa dalam hadis dia menjumpai istrinya Utsman bin Affan. Kan dua tuh menantunya tuh. Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Utsman bin Affan, ada dua anak Rasulullah dinikahinya. Utsman ini kan kaya. Akhlaknya bagus, pemalu. Kaya. Tapi Ali, akhlaknya bagus, hidupnya kurang mampu. Jadi Nabi banyak berkunjung ke rumah Fatimah. Artinya apa? Menggembirakan Fatimah. Ya. Menggembirakan dia. Kemudian ada lagi, kalau Nabi ketemu dengan Fatimah, kan sudah punya anak nih Hasan Hussein. Kalau tidak ada orang yang bukan mahramnya, itu Nabi selalu mencium keningnya Fatimah. Padahal sudah punya anak. Mencium, lambang kasih sayang. Jadi hubungan emosional ini penting. Jadi dialog. Selalu Nabi bertanya kepada Fatimah, gimana apa hidupmu nak? Gitu. Kalau Fatimah mengeluh itu nanti agak mengeluh, Nabi bawakan makanan ke rumah Fatimah. Tapi jarang ke rumah Utsman. Karena Utsman mampu. Jadi Nabi membuat keseimbangan sebagai ayah kepada dua menantu, dua anaknya, yang satu menantunya kaya, yang satu gitu. Jadi harus ada komunikasi yang mana komunikasi ini membuat kebahagiaan bagi anak, ya, bagi istri dan lain sebagainya, bergurau. Nabi kan bergurau dengan Isa macam-macam. Pernah tak dengar Nabi bergurau sama Isa? Pertama nikah, Isa itu kan langsing. Berlombalah Nabi lari. Nabi kan nikah dengan Isa umur 50 ke atas. Kalah Nabi. Ini cara Nabi itu hebat sekali dia. Menyuruh istrinya supaya bagus. Apa katanya? Ketika pada suatu kali Aisyah kan apa bahagia. Gemuk, biasalah perempuan gemuk. Itu diajak oleh Nabi berlari juga. Lari. Dalam riwayat itu Aisyah kalah. Napas itu. Ya. Nabi tidak bilang kamu ke enggak. Itu aja. Tapi Aisyah kena antenanya tinggi, Nabi menyuruh saya supaya mengurangi berat badan saya dan lain sebagainya. Tapi cara Nabi gitu. Itu kan dialog sebenarnya kan?
5: Yeah.
6: Dialog gitu. Tapi ada dialog yang disampaikan dengan lisan, ada dialog yang pakai isyarat gitu. Nah, gitu.
5: Baik.
6: Itu barangkali begitu. Ini penting sekali hubungan itu, emosional itu.
5: Yeah.
6: Jadi curhat anak macam-macam, maka hari ini karena dia tidak bisa curhat kepada orang tua, karena sibuk macam-macam cari uang.
5: Betul.
6: Dia curhat kepada kawan-kawan dan lain sebagainya. Akhirnya hancur. Itu barangkali sederhananya begitu.
5: Kita terima dulu atensi yang sudah gabung ya Ustaz. Assalamualaikum.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Bukan baru nih, radio bukan baru kan?
5: Iya betul. Bapak dengan siapa Pak?
2: Menyala jadi suami, tanggungjawab anak istri, anak-anak. Sekarang gini Pak, Ustaz. Sekarang istri kerja, suami pertamanya kerja. Ya kemarin dia kena PHK kemarin. Ya lantaran masih muda, macam-macam kerjanya. Dia tak dapat mencari makah. Sekarang istrinya suruh kerja, pembantu kah? Apa nafkah anak kuliah itu macam mana Ustaz? Tanggungjawab suami Ustaz.
5: Baik.
2: Dia istilahnya masih muda, tak ada kompromi sama istrinya, jaga rumah tangga, gaji rumah tangga berapa lah, bantu rumah tangga. Dan hanya ada kuliah.
5: Baik.
2: Baik. Macam mana Ustaz? Tanggungjawab suami Ustaz dunia akhirat.
5: Baik Ucu.
2: Terima kasih.
5: Ya, baik. Terima kasih, Ucu Amin. Menarik pertanyaannya, Ustaz. Ini sesuai dengan pengalaman saya ini, Ustaz, juga ya. Suami istri bekerja, ya. Namun satu waktu si suaminya di PHK ya. Atau berhenti bekerja. Namun, ini ada kaitannya dengan yang saya alami juga ya, Ustaz, ya. Tapi ada kesepakatan antara suami dan istri.
6: Ya.
5: Oke, saya yang kerja, ayah yang di rumah.
6: Ya.
5: Nah, begitu. Apakah pertanyaan Pak Suhaimi tadi berkaitan juga ya Ustadz ya? Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah si suaminya menghilangkan tanggung jawab di dunia akhirat atau bagaimana Ustadz?
6: Sudah ya?
5: Sudah.
6: Ketika Nabi umur 40, Iqra turun. Ya, Iqra turun. Nabi setelah itu kan tidak ada usaha lagi. Dari hari ke hari harta Khadijah yang sebelum nikah dan harta Khadijah setelah nikah. Habis kan? Apakah Khadijah pernah komplain? Apakah Nabi berhenti berdakwah? Enggak. Ini contoh-contoh ya. Nah karena itu dalam Islam disuruh memilih jodoh itu penekanannya bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan hartawannya, bukan keturunannya dari keturunan darah biru, tapi agamanya. Kenapa? Dalam Anda melayarkan bahtera rumah tangga, pasti ada kadang ketemu dengan karang. Ketika bertarantuk dengan karang, yang terantuk itu kepala suami. Gimana istri? Atau sebaliknya istri? Tidak ada jaminan. Ketika umur kalian 40 di saat jaya-jayanya, istri kena kanker. Gimana sifat suami? Sikap suami nanti. Sementara di kantornya, kalau pengusaha anak buahnya cantik-cantik. Jadi bukan suami saja, istri juga. Tapi kalau agamanya mantap, enggak. Banyak barangkali kita baca di medsos, seorang suami yang setia.
5: Banyak.
6: Meneteskan air mata. Ketika anaknya menyodorkan, malah istrinya nyuruh nikahlah.
5: Yeah.
6: Saya udah sakit begini. Tapi apa kata jawaban suami kepada anak-anaknya? Dulu ibu kamu saya hadapi cantik, sehat. Dia merawat aku. Sekarang izinkan aku merawat dia. Itu mendekatkannya mati. Kenapa? Karena dasar dia nikah bukan karena cantik apa, tapi agama. Karena itu Islam menyuruh agamanya. Karena macam-macam nanti. Tidak, tidak salahnya. Ketika istri di PHK sedang panik, langsung suami sebagai pendamping. Kan tulang rusuk itu kan pendamping. Dirangkulnya suami. Jangan takut.
5: Baik.
6: Uang mama masih ada ini. Mama kan ada keahlian dulu. Cuma bapak bilang istirahatlah biar saya jadi nafkah selagi sehat. Sekarang sudah begini ya udah. Bapak di rumah kalau perlu saya tidak menyuruh. Tapi kalau bapak, tolonglah kita rawat anak-anak. Biar saya lagi bekerja. Itu harmonis sekali.
5: Masya Allah.
6: Right. Oh, nanti di kantor digoda dia, apa suamimu itu, hai iblis katanya. Jangan kekuatan saya, setan. Right. Kan bisa saja kan, apa-apanya. Apalagi kalau dia dulu pernah pula tersilap sedikit, ada pacaran. Dengar suaminya sudah PHK, bagaimana tuh? Saya sekarang sedang jaza. Right. Kalau sudah agama, aman insya Allah. Dan itu dibuktikan oleh leluhur-leluhur kita dulu. Barangkali jawaban sementara begitu.
5: Baik, terima kasih. Mungkin di menit-menit terakhir nih Ustaz ya, pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Mungkin ada pesan bagi para ayah muda yang saat ini mungkin sedang berjuang membangun sebuah keluarga nih Ustaz. Karena mental-mental ayah-ayah muda generasi milenial dan generasi Z saat ini kan kalau kita lihat gampang sekali tergoda dengan hal-hal yang buruk gitu karena tadinya kurangnya tadi agama. Mungkin pesan-pesan Ustaz untuk kaum-kaum muda ini terakhir Ustaz, silakan.
6: Pertama, permantap ilmu tentang agama, tentang Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan dibayangkan pembahasan Al-Qur'an dan Sunnah itu hanya untuk sholat puasa, enggak. Al-Qur'an dan Sunnah mendidik kita, menunjuk kita sehingga kita bisa mendirikan Madinah. Hati-hati itu. Nabi dan sahabatnya hanya berpedoman pada Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis Nabi. Sahabat hanya Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lain. Tidak pernah belajar filsafat Yunani, tidak pernah. Tapi dia bisa mendirikan Madinah. Menarik, Madinah artinya kota. Para ahli sosiologi mengatakan masyarakat kota adalah masyarakat modern. Sepakat semua. Modern artinya maju. Jadi kalau begitu, jangan kalian berhenti mengkaji tentang Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai disiplin ilmu. Cuma sayang selama ini Quran dan Sunnah itu hanya belajar puasa, sholat. Enggak. Pernahkah kita belajar tentang Al-Quran? Bagaimana fisika? Bagaimana kimia? Bagaimana ilmu kedokteran? Bagaimana nuklir dan lain sebagainya? Ada kok. Di dalam semua. Baik. Cuma tidak rinci. Nah, kemudian jangan lupa jadikan seluruh aktivitas itu bernilai ibadah. Dengan bernilai ibadah maka kita akan enak hidup ini. Berhasil atau tidak kita tenang. Seorang pedagang, seorang ayah umur masih muda berangkat mencari nafkah belum berhasil, tapi ibadah sudah telah kesana. Dia enjoy kok. Dia bikin lagi faiza farautapan wa ila rabbika farab. Selesai ini kerjakan yang lain. Udah ini. Ini ibadah. Karena itu selalulah seluruh aktivitas kita niatkan untuk ibadah.
5: Baik.
6: Singkatnya begitu Wirangala.
5: Baik, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil mendengarnya dari tema pagi hari ini, bahwa keteguhan seorang ayah itu bukan hanya tentang mencari nafkah saja ya Ustadz ya, tetapi juga menghadirkan yang namanya ketenangan, kemudian kasih sayang, perhatian, dan rasa aman bagi keluarga. Terutama tadi tiangnya adalah perdalam agama gitu, ilmu agama ya. Karena sesungguhnya rumah yang harmonis itu adalah bukanlah rumah yang bebas dari masalah, tapi melainkan rumah yang di dalamnya ada saling menguatkan, saling memahami ya Ustadz ya, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz, kami ucapkan untuk ilmu yang sangat luar biasa sekali ini, juga bisa menginspirasi bagi pasangan-pasangan muda yang ingin menjalin rumah tangga ya Ustadz ya. Dan mudah-mudahan Ustadz juga selalu sehat. Dan pendengar, semoga yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal jariah ya untuk Ustadz, dan juga bisa kita ambil hikmahnya pastinya. Dan saya Pranoto pamit undur diri, dan juga nantinya kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Sampai bertemu dalam dialog keluarga Sakinah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
7: Demikian acara keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan kita dalam rangkaian program Priau Siang nantinya akan dilanjutkan bersama rekan kami Riri Handayani. Akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the.
2: Namun memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3-4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat. Sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Herbivoro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

ke kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gulf menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim.

17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga kandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, baru saja kita ikuti informasi olahraga ya dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan pendengar di Riau Siang edisi Jumat ya 8 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani yang akan temani pendengar hingga jelang Riau sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu lagu spesial dulu jelang nanti kita ikuti trivia ya, juara dunia pertama kali dan informasi-informasi menarik untuk pendengar jelang nanti kita ikuti silang Jumat dan khotbah langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Nanti juga ada Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Program request pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti juga ada cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Serta informasi-informasi menarik tentunya untuk pendengar jelang lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, satu lagu spesial dulu jelang nanti kita ikuti informasi-informasi menarik untuk pendengar di Riau Siang kali ini.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti trivia ya, dengan topik juara dunia pertama kali.
1: Tahukah Anda negara pertama yang juarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
2: Riau Siap.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan sebagian besar wilayah Provinsi Riau masih berpotensi diguyur hujan pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Nah, hujan diperkirakan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang sejak pagi hingga dini hari. Forecaster BMKG Pekanbaru mengatakan pada pagi hari kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga cerah berawan. Nah, meski demikian, hujan ringan hingga sedang sudah mulai terpantau di sejumlah daerah. Wilayah berpotensi diguyur hujan pada pagi hari antara lain Kabupaten Bengkalis, Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Nah, memasuki hingga siang hingga sore hari, hujan diperkirakan meluas ke hampir seluruh wilayah di Provinsi Riau. Nah, BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir serta angin kencang. Nah, untuk malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Siak, Bengkalis, dan Kota Pekanbaru. Selain perkiraan cuaca, BMKG juga melaporkan kondisi titik panas di wilayah Sumatera. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, terdeteksi 11 hotspot di Sumatera, namun Provinsi Riau masih nihil ya, tidak panas. Nah, BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga malam hari.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baik, pendengar setia RR Pro 1 di mana saja berada, siang hari ini pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satunya dengan meminta seluruh SMA dan SMK di Riau mempercepat sosialisasi program beasiswa SDM sawit ya tahun 2026 kepada siswa dan alumni. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak generasi muda Riau memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi melalui program beasiswa penuh dari pemerintah. Menurutnya, Riau memiliki peluang besar dalam program tersebut karena merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi daerah dengan jumlah penerima manfaat cukup tinggi setiap tahunnya. Beliau juga menambahkan pendengar, pihak sekolah juga diminta membantu proses pendampingan administrasi calon peserta, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses pendaftaran daring. Nah, melalui program tersebut, peserta akan mendapatkan pembiayaan pendidikan secara penuh untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain melengkapi dokumen umum seperti KTP, kartu keluarga, dan ijazah, calon peserta juga diwajibkan memenuhi persyaratan khusus sesuai jalur pendaftaran masing-masing. Nah, pendengar, pemerintah juga meminta peserta membuat surat pernyataan siap berkontribusi di sektor perkebunan sawit setelah menyelesaikan pendidikan. Ya, informasi terkait Disdik Riau percepat sosialisasi beasiswa SDM sawit 2026 ini, pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Nah, pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar, dan kita masih di Riau Siang. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya siang hari ini. Dan lagu-lagu spesial jelang nanti kita ikuti silang dan khotbah langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saatnya kita ikuti lagu-lagu Islami jelang nanti kita ikuti mimbar dan khotbah Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saatnya kita ikuti silang khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar RRI Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan 21 Zulqodah 1447 Hijriah atau tepatnya di 8 Mei 2026. Adapun waktu sholat Jumat masuk pada pukul 12 lewat 14 waktu Indonesia Barat, dan perlu kami sampaikan pendengar, petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau hari ini adalah bertindak sebagai khotib Ustadz Dr. Haji Magfiroh MA dan sebagai imam Ustadz Hadian Sani, Muazin Ustadz Atan Afrizal

0: الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العلي العظيم. Hadirin tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semogalah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita alhamdulillah hanya kepada Allah, karena Allah adalah zat satu-satunya tempat kita mengajukan segala bentuk rasa puja dan syukur kita. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma ya Allah, salli wa sallim, limpahkanlah salawat juga salam ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada semua keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicit serta semua keturunannya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Hamba Allah yang mulia, Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Bergelarnya Nabi Ibrahim ini sebagai kekasih Allah bukan karena dia mengaku-ngaku sendiri sebagaimana Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan. Tetapi Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu khalila, kekasihnya. Karena itulah ia bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Setelah Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah, tentulah orang-orang menjadi kepo. Kepo artinya ingin tahu, apa rahasianya nih? Kamu kok bisa jadi kekasih Allah, wahai Ibrahim? Maka pada kesempatan khutbah kita kali ini, kita ingin menginformasikan rahasia diantaranya mengapa Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kita ceritakan ini, kita sampaikan ini, kita pengen pula jadi kekasih Allah. Apa yang mesti kita lakukan supaya kita seperti Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah? Dialog itu terjadi. Qila li Ibrahim alaihi salam, lalu dikatakanlah kepada Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalila. Hei Ibrahim, apa yang membuat engkau kok dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, di antara penyebabnya itu adalah wa mahtamamtu bima takaffala Allahu li, ay ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Ya kan? Ai maknanya itu ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizq. Jadi penyebab Ibrahim ini tadi menjadi kekasih Allah di antaranya, aku tidak pernah mengkhawatirkan tentang rezeki aku, katanya. Karena rezeki aku itu sudah digaransi Allah. Jadi kalau pengen jadi kekasih Allah, tidak usah mengkhawatirkan tentang rezeki kita. Ha, nanti tak dapat nih, nanti kita kalah nih, nanti kita begini nih. Tidak perlu dipikir. Yang perlu kita pikir, kita berikhtiar optimal. Itu aja, tentang hasilnya tidak usah dipikir. Karena itu kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalian kalau sudah berikhtiar optimal, hasilnya enggak usah kalian pikir. Fatawakkal 'ala Allah, serahkanlah kepada Allah. Gitu aja. Kalau kita memikirkan hasil, sakit kepala kita. Karena tentang hasil itu enggak urusan kita. Sebab itulah ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, terdesaklah Fir'aun ini di Laut Merah, di depan lautan, di belakang Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa pun berdoa, ya kan? Apa kata Nabi Musa? Musa mengadu kepada Allah. Di antara bunyi aduannya itu, Allahumma lakal hamd, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepada Engkau aku mengadu. Wa antal musta'an, Engkaulah tempat aku minta tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Usaha telah dilakukan, lari dari kejaran Fir'aun ini. Akhirnya terdesak. Kepada Allah lah mengadu. Kepada Engkau aku mengadu, kepada Engkau aku minta tolong. Bagaimana nih hasilnya? Tak ada daya aku ini, tak ada upaya aku melainkan atas izin Engkau ya Allah. Datanglah Allah berkata kepada Musa, Musa, tokokkan tongkat kau tuh. Dah, gitu aja. Musa tidak pernah khawatir. Jadi kita ya gitu, setelah diikhtiarkan, serahkan kepada Allah. Ketika kita telah mengikhtiarkan sesuatu, ini nanti tak jadi nih Pak. Kalau tak gini ini tak bisa nih. Ini harus kita sogok nih. Ini harus kita ini sebagai pelicin nih Pak. Itu yang menjadi masalah. Berarti kita mengkhawatirkan tentang rezeki yang telah Allah tetapkan. Padahal rezeki ini kata Nabi, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kata Nabi, ketika kita berada dalam perut emak kita masing-masing, ketika kita masih dalam bentuk apa namanya nutfah, itu kita berada 40 hari lamanya. Setelah itu summa yakunu alaqah mithla dzalik, kemudian berubah kita menjadi alaqah. Kalau nutfah itu pertemuan antara sperma dengan sel telur, itu terjadi proses pembuahan, disebut nutfah 40 hari. Setelah itu berubah dia menjadi alaqah, darah 40 hari pula. Summa yakunu mudghah, berubah dia menjadi daging 40 hari pula. Summa yursalu alaihil malak, kata Nabi Allah mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan roh ke kita yang sudah dalam bentuk daging dalam perut emak kita tadi. Akhirnya kita pun hidup, bergerak-geraklah kita. Karena itu bapak-bapak dulu mungkin ketika istri hamil, istri kita mengadu, Bang, Mas, Pa, ini bergerak dia, bergerak ke kanan, bergerak kiri. Ini janin yang ada, calon anak kita itu sudah hidup, sudah bergerak-gerak. Membengkak ke kanan, ke depan, ke kiri, bergerak-gerak. Karena dia sudah dikasih roh, sudah hidup. Setelah dia dikasih roh ini, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka ditetapkanlah empat perkara, empat hal kepada kita yang dalam perut emak kita ini. Di antara empat hal itu, bi katsbi rizqihi, ditetapkanlah rezeki kita. Macam manalah hidup kita nanti ini, rezeki kita sudah ditetapkan di situ. Karena itu kalau sudah rezeki ya tak akan kemana. Kalau tak rezeki, gimana pun kita nak mengikhtiarkan tak akan dapat. Ah, kalau gitu tak usah berusaha lagi Pak. Tidur-tidurlah kita di rumah lagi kalau rezeki. Tak gitu juga bro. Perintah itu, kerja itu perintah Allah. Jadi pahala atau dosa itu dari mana datangnya? Dari kerja itulah. Sementara kerja itu perintah. Sedangkan hasil rezeki itu urusan Allah. Itu dua hal yang berbeda, enggak sama. Kadang enggak ada hubungannya itu antara kerja dengan hasil itu. Terserah Allah sajalah bagaimana menghasilkan. Karena itu kata Allah, "I'malu, kerja kalian, kerja, berusaha. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Kelak usaha-usaha kalian itu akan ditengok Allah, ditengok para Rasul, ditengok oleh orang-orang beriman. Ditengokkan nanti, maka usaha tidak boleh salah. Tidak boleh menyalah. Tidak boleh tipu. Kata Allah pula, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, dah selesai kalian melaksanakan sholatnya, فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ, Bertebar bumilah kalian, bertebarlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Jadi mencari karunia ini perintah. Tentang hasilnya tidak usah dipikir. Yang membuat kita sakit hati ini, pening kepala kita, karena setelah kita berusaha, kita pikirkan bagaimana hasilnya. Nah, itu yang keliru. Kata Nabi Ibrahim, kalau pengen jadi kekasih Allah, hasil tidak usah dipikir. Ikhtiar silakan dioptimalkan. Hamba Allah yang mulia, karena itu pula Nabi berkata, lau sekiranya anak benak Adam, ni anak-anak Adam ni, kita-kita ni, haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut, dia ingin lari dari rezekinya ini sebagaimana dia pengen lari dari matinya, la adrakahu rizquhu, maka dia tidak akan bisa lari dari rezekinya itu, kama yudrikuhul maut, sebagaimana dia tak bisa lari dari matinya. Nah, gitulah saking kuatnya kalau dah rezeki ini. Maka dalam kehidupan keseharian kita tengok ada kawan kita, paling bencilah dia ke seorang laki-laki. Ini kasus nih, reality nih. Saya dulu ketika kuliah S1 ada teman perempuan ini, saking bencinya ke teman saya yang laki-laki nih, dijelek-jelekkannya lah dia, hitam lah, pendek lah, macam-macam hinanya, bilangnya ini dan itu. Datang dia ke saya, karena saya waktu itu ketua kelas, Kosma namanya, Ma'firoh, kamu jangan sekelompokkan saya dengan dia, mual aku nengok laki-laki ini, katanya, saking tak sukanya deh. Tapi apa yang terjadi, hamba Allah yang mulia, sekarang itulah suaminya. Kalau memang rezeki itu tidak akan pergi ke mana-mana, makanya tidak boleh membenci sesuatu. Benci-benci sekenanya. Kita kadang gitu, yang tidak kita pengen betul yang terjadi, itu sering kita alami. Yang kita pengen kadang tak dapat, karena memang tidak rezeki, macam mana lagi. Lain yang dihajat, lain yang dapat. Sebab itu pula Imam Asy-Syafi'i berkata, jangan pernah kalian mengkhawatirkan rezeki kalian hari ini, karena rezeki kalian kemarin kalian tidak tahu juga. Ini hari ini hari Jumat, hari Kamis kemarin bagaimana rezeki kita? Kita enggak ngerti, selesai hari Kamis kemarin. Hari Jumat ini kok sok hebat pula kita mengkhawatirkan rezeki kita hari ini. Yang kemarin juga bukan dalam prediksi kita apa yang terjadi. Menutup khutbah kita pada kali ini, ada sebuah artikel sederhana tentang rezeki ini. Allah buat perumpamaan. Ada dua makhluk Allah, yang pertama namanya cicak. Cicak ini makanannya nyamuk. Ini Allah ini membuat perumpamaan ke kita nih, supaya kita berpikir tentang rezeki itu tidak usah kita risaukan. Cicak ini hidupnya di dinding-dinding merayap-rayap. Sementara makanannya nyamuk. Nyamuk ini terbang. Mereka ini berada di dua posisi kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu merayap-rayap, berjalan-jalan. Yang satu terbang. Macam mana mau dapat rezeki ini? Cicak tak bisa terbang. Ya kan? Tapi makanannya nyamuk yang terbang nih. Mati kelaparan tak cicak? Tidak. Dapat dia nyamuk itu. Sehingga ada nyanyinya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datanglah seekor nyamuk. Jadi yang memberi cicak ini rezeki, cicak yang hebat mencari nyamuk, atau nyamuk yang datang ke cicak? Nyamuk yang datang ke cicak. Maka nyanyi itu, datanglah seekor nyamuk. Nyamuk ini mendatangi cicak itu. Pang, dapat sama cicak. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah sang pemberi rezeki. Nah, jadi tidak usah kita sok bagak lagi tentang rezeki. Allah sang pemberi rezeki. Jadi apa yang kita dapat itu bukan karena hebat kita. Allah mendatangkan rezeki itu bighairi hisab, tanpa batas. Jadi seolah Allah diberkata ke nyamuk nih, mok, geser sikit mok, geser, oh rupanya mendekat ke dinding, hah, kena sama cicak. Ya hamba Allah yang mulia, keyakinan kita akan rezeki diatur Allah dan Allah tidak pernah salah dalam mengaturnya. Ini menjadi satu di antara syarat kalau pengen menjadi kekasih Allah. Semoga Allah menjadikan kita para kekasihnya. Amin. Fa tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.
1: Allahumma salli wa sallim wa jid'a an

Istiqimu wa'tadilu Saf lurus dan dirapatkan. Allahu Akbar.

0: Ini kami laporkan juga Bapak Ibu semua, sebentar lagi kita akan melakukan penerimaan siswa baru. Nah, jadi ini kemarin Pak Gubernur kami laporkan berkomitmen antara Kepala BPMP, Dinas Pendidikan kita, dan kemudian Ombudsman juga mengawal. Kalau 2 tahun terakhir kita pakai fakta itu.
1: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima

Baik pendengar, sebelum kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra dari 12 kabupaten atau kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Bupati Siak ajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Siak. Inilah Warta Riau siang selengkapnya, edisi hari Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani. Warta Riau siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra dari 12 kabupaten atau kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Astiofani melaporkan.
1: Seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang nama-namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari 2 pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Bobby menuturkan para peserta akan mengikuti serangkaian tahapan penilaian guna menentukan anggota paskibra Provinsi Riau tahun 2026 sekaligus menjaring calon yang akan mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional di mana unsur tim seleksi diantaranya terdiri dari TNI dan Polri.
2: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan? 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
1: Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Surya Dinata menjelaskan, proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian. Surya Dinata juga menyampaikan proses seleksi turut melibatkan penilaian dari Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP Pusat guna menentukan calon peserta yang akan mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional dan dari hasil seleksi tingkat provinsi nantinya akan dipilih 3 pasang putra putri untuk mengikuti tahap seleksi nasional di Jakarta. Namun dari 6 peserta tersebut hanya akan dipilih 1 pasang yang mewakili Provinsi Riau sebagai paskibraka nasional.
2: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
1: Surya Dinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat Provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Bupati Siak ajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Siak. Informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Bupati Siak Dr. Afni mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 di Kabupaten Siak guna memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Fokus Group Discussion atau FGD calon lokasi SNT 2026 di ruang rapat Zamrud Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja Kecamatan Siak. Menurut Dr. Afni, program SNT yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Siak dalam menghadirkan sekolah unggulan di setiap kecamatan.
4: Kabupaten Siak bisa memberikan informasi ke atas sehingga Kabupaten Siak secara konkret bisa didirikan sekolah terintegrasi ini. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa DBH TKD Kabupaten Siak hari ini hanya diberikan 50%. Dari informasi yang kami dapat bahwa anggaran tersebut dialihkan menjadi program-program strategis nasional. Selain MBG, KDMP, sekolah rakyat, kemudian muncul lagi yang namanya sekolah terintegrasi yang harus ada di setiap kecamatan. Dari setiap program yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan lahan. Kondisinya Bapak Ibu, persoalan di daerah ini lahan. Apalagi di Siak, lahannya mayoritas sudah berubah menjadi kawasan hutan.
3: Bupati Siak berharap seluruh pihak dapat mendukung proses verifikasi dan pembangunan program tersebut dan mengajak bersama-sama mendukung program Bapak Presiden Prabowo dengan adanya SNT ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena sekolah ini gratis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: SPMB Riau 2026 dikawal ketat. Ombudsman dan Pemprov tegaskan no titip, no justip demi hentikan praktik titipan ke sekolah favorit. Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Riau bersama Ombudsman RI Perwakilan Riau berkomitmen memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Komitmen tersebut dilakukan untuk mencegah praktik titipan siswa dan memastikan proses penerimaan berjalan adil. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, mengatakan persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB berkaitan dengan adanya upaya pemaksaan agar siswa yang tidak lulus tetap masuk ke sekolah favorit.
6: Ini kan, karena problem utama kita adalah masih adanya pemaksaan anak-anak yang tidak lulus dalam di SPMB untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung bersih dan bebas dari praktik titipan.
7: Ini kami laporkan juga Bapak Ibu semua, sebentar lagi kita akan melakukan penerimaan siswa baru. Nah, jadi ini kemarin Pak Gubernur kami laporkan berkomitmen antara Kepala BPMP, Dinas Pendidikan kita, dan kemudian Ombudsman juga mengawal. Kalau 2 tahun terakhir kita pakai fakta integritas kita tangani bersama. Jadi kesimpulannya kemarin kalau bisa tahun ini SPMB kita no titip, no justip Pak Gubernur. Jadi tidak ada titipan-titipan, tidak lagi jasa titipan. Supaya memang tadi Pak, angka kita untuk akses selama sekolah ini bisa benar-benar dapat meningkat.
5: Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Ombudsman berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan digelar di Pulau Bengkalis. Sinergi antara pemerintah daerah dan Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu menyukseskan event nasional tersebut. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September mendatang. Kegiatan berskala nasional ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan pihak kampus telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
9: Alhamdulillah, melalui kolaborasi, sinergi bersama, karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis, tentunya kemarin kami sudah audiensi dengan Ibati Bengkalis untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah, Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi. Ya. Jadi Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis, nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penampil-penampil saya rasa lebih kurang nanti ada 1000-an orang juga ke Pulau Bengkalis.
8: Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis, Johansa Safri, menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan event nasional tersebut dan siap memberikan dukungan penuh. Menurut Johansa, Bupati Bengkalis juga telah meminta agar pihak penyelenggara mempersiapkan kegiatan secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuhnya hingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses.
8: Ia menambahkan, persiapan yang matang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi para tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang akan hadir di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Politeknik Negeri Bengkalis, dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dapat berjalan sukses sekaligus meningkatkan citra Bengkalis di tingkat nasional. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2026, Kanwil DJPB Riau dan KPPN Pekanbaru, dorong pemerintah daerah serta Satker percepat belanja modal. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Riau terus mendorong percepatan realisasi belanja modal di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran melalui berbagai media dan koordinasi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPP.
11: Kita berbagai macam media kita gunakan untuk monitoring evaluasi ya, pengawasan dan sebagainya. Tentunya teman-teman di KPPN saat teknis memberikan informasi kapan penyerapan, kapan dilakukan pengajuan SBM, dan lainnya kapan. Sehingga kita harapkan, tadi disampaikan juga ada saat ini 2026 ada belanja modal yang beberapa kementerian lembaga terserap. Dan kita sampaikan bahwa sampai dengan di bulan Juni dan terserap semester 1 akan diambil untuk program prioritas presiden atau pemerintah. Ini harus teman-teman segera melakukan eksekusi di belanja-belanja modal. Karena ini untuk sangat menstimulus pertumbuhan ekonomi di
10: Sementara itu, Kepala KPPN Pekanbaru Triwidiono menyampaikan pagu anggaran tahun 2026 di Riau secara total memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
12: Pagu 2026 memang secara total turun dibanding tahun lalu ya. Kalau tahun lalu sekitar 19 triliun, sekarang 16,5 triliun. Itu sebagian besar memang karena penurunan alokasi transfer ke daerah. Daerah dari dulu sekitar 13 triliun, sekarang tinggal 9 triliun. Namun demikian, seperti kita sampaikan tadi bahwa alokasi ini menurun di tahun 2020, tapi karena dialihkan programnya untuk nasional.
10: Melalui percepatan penyerapan belanja modal dan optimalisasi pelaksanaan program pemerintah, DJPB Riau dan KPPN Pekanbaru berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Bulog klaim stok aman, namun harga minyak kita di pasaran Riau tembus harga premium, dilaporkan kontributor Raudatul Fatiha Rizani.
13: Kondisi harga minyak goreng subsidi atau minyak kita di Provinsi Riau kini tengah menjadi sorotan karena harganya yang sudah tidak lagi murah. Meski pihak Bulog menjamin barang di gudang masih banyak, para pedagang justru mengeluhkan harga modal yang tinggi hingga membuat masyarakat lebih memilih membeli minyak goreng premium lainnya. Menurut Ica, seorang supplier bahan pokok di Pekanbaru, saat ini harga minyak kita ukuran 2 liter sudah menyentuh harga Rp44.000. Kondisi ini membuat selisih harga dengan merek premium hanya berbeda Rp1.000 hingga Rp2.000 saja. Akibatnya banyak pembeli yang akhirnya meninggalkan minyak subsidi dan beralih ke merek lain karena kualitas dianggap lebih bagus.
14: Karena kan tibanya ini kan keras Bulog ya. Nah, kalau beda 1.000-2.000 mungkin orang lebih ke merek lain nggak? Kayak kami pun kan kami kasih pilihan sama mereka. Ini satu dus segini loh. Minta minyak kita 240, Bimoli cuma 235 atau apa 245. Lebih mau orang tutup ke Bimoli. Lebih better ke merek lain.
13: Hal ini terasa berbeda dengan jaminan yang disampaikan oleh pihak Bulog. Wakil Kanwil Bulog Riau dan Kepulauan Riau, Ria Sartika, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena stok pangan khususnya beras dan minyak di gudang masih sangat mencukupi. Ia juga meminta warga untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu kelangkaan barang.
15: Tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok pangan dan juga jangan panik buying. Jadi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini.
13: Perbedaan antara stok yang diklaim aman di gudang dengan tingginya harga di tingkat pedagang ini diharapkan segera mendapatkan evaluasi dari pemerintah daerah. Tujuannya agar distribusi minyak subsidi kembali normal dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat. Raudatul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau telah mengeluarkan data terbaru mengenai indeks harga konsumen di 5 wilayah Pekanbaru. Masyarakat menanggapi agar pemerintah melakukan mitigasi lebih lanjut untuk kedepannya. Afifa, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau merilis data terbaru mengenai Indeks Harga Konsumen atau IHK dengan menggunakan tahun dasar 2022. Secara umum, Provinsi Riau mengalami inflasi tahunan sebesar 2,37%, namun Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya wilayah Tembilahan, kini menjadi sorotan telah angka inflasi tahunannya tercatat. Meskipun Tembilahan mengalami deflasi di bulan ini, perhatian khusus tertuju pada angka inflasi tahunan atau years on years wilayah tersebut menyentuh angka 3,61%. Angka ini berada di atas target sasaran pemerintah yakni 3,5%.
2: Kemudian inflasinya tadi mantuman 0,17%, sedangkan inflasi year to date-nya deflasi 0,15 dan inflasi year on year-nya 2,37%. Baik itu untuk tingkat provinsi, nanti saya akan sebutkan untuk Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru IHK-nya 111,59. Tadi maknanya sama. Jadi 11,59% terjadi peningkatan ya harga barang dan jasa di Kota Pekanbaru. Kemudian inflasi mantumannya 0,31%, inflasi year to date-nya 0,02% dan inflasi 0,2%. Kemudian Kota Dumai IHK-nya 112,18, inflasi mantumannya 0,15, inflasi year to date-nya 0,05 deflasi, inflasi year on year-nya 2,45%. Kemudian Tembilahan, ini IHK-nya 113,32, inflasi mantumannya deflasi 0,10%, inflasi year to date-nya 0,77%, inflasi year on year-nya 3,61%.
1: Di sisi lain, masyarakat di Ibu Kota Pekanbaru mulai merasakan dampak fluktuasi harga tersebut. Tony menyebutkan ia selalu kesulitan dengan harga-harga pangan di masa sekarang.
3: Terasa sekali ya, terutama kalau belanja kebutuhan harian. Meskipun dibilang inflasinya kecil, tapi kalau harga beras atau bumbu dapur naik sedikit saja, itu langsung mempengaruh sih ke dompet. Kami berharap minta ya bisalah menjaga agar harga-harga ini tidak terus melonjak sampai akhir tahun nanti.
1: Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan langkah mitigasi, terutama di wilayah Tembilahan, guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi kembali masuk ke dalam target sasaran yang telah ditetapkan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Bupati Bengkalis ajak masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, sehingga memicu antrian panjang di seluruh SPBU. Pemkab Bengkalis memastikan ketersediaan BBM aman melalui kerja TPID Bengkalis. Informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Bengkalis Kasmarni mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan di tengah terjadinya antrian panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Bengkalis. Bupati Kasmarni mengatakan antrian kendaraan yang terjadi dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM akibat informasi yang belum tentu benar. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panik buying.
5: Jangan panik, stok BBM kita masih aman. Menyikapi antrian panjang di sejumlah SPBU, kami tegaskan bahwa kondisi ini bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat yang memicu pembelian berlebih atau panik buying. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui TPID terus mengambil langkah cepat dan terkoordinasi, mulai dari penguatan informasi publik, pengawasan di lapangan, hingga edukasi kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan. Bersama kita jaga stabilitas dan kondisivitas daerah.
4: Menurut Bupati, kondisi stok BBM di Kabupaten Bengkalis saat ini masih aman dan terkendali. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan. Bupati Kasmarni juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak membeli BBM secara berlebihan dan berharap distribusi BBM dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu sosial dan ekonomi nasional atau Densus secara berkala agar program bantuan sosial dapat tersalur secara tepat sasaran. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terus mendorong akurasi data terpadu sosial dan ekonomi nasional atau Densus sebagai dasar utama dalam penyaluran program kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Haji Hambali menyampaikan bahwa Densus merupakan basis data nasional yang berisi informasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurutnya, data yang akurat menjadi pondasi penting dalam menunjang program kesejahteraan sosial yang efektif, adil, dan tepat sasaran. Hambali menjelaskan keakuratan data Densus

0: serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dinas Sosial Bengkalis juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat, untuk bersama-sama mendukung proses pemutakhiran data agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerima bantuan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Lapas Pekanbaru gelar ikrar pemasyarakatan, komitmen bersih dari narkoba, handphone, dan praktik penipuan. Santi Yunas melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
3: Itu kita akan menindaklanjuti perintah dari pimpinan. Kita akan terus mengawasi secara ketat apa yang telah diterapkan tadi. Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sebagai kriminal belaka, tetapi kita buktikan, ya, buktikan bahwa Lapas Pekanbaru ini terbebas dari peredaran narkoba, pemakaian narkoba oleh warga binaan dan tugas, juga peredaran HP, serta penipuan yang dilakukan oleh warga binaan.
2: Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba, serta praktik penipuan. Di akhir kegiatan, para pegawai juga dilakukan tes urin, dan apabila ditemukan petugas yang positif narkoba, akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Semangat para perempuan di Banten dalam memerangi narkoba disambut positif Bupati Bengkalis dan Kapolsek Banten. Dengan Garda Perempuan Anti Narkoba atau GEMPAR akan bisa memulihkan nama Banten. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Gerakan perempuan di Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis semakin menunjukkan peran strategis dalam memerangi peredaran narkoba. Hal ini ditandai dengan deklarasi GEMPAR Garda Perempuan Terdepan Anti Narkoba yang digelar Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar melalui Kapolsek Banten Ibtu Muhammad Iskandar yang juga menjadi salah satu penggagas terbentuknya GEMPAR mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata sinergi lintas sektor. Ia juga menegaskan kehadiran GEMPAR diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama dengan melibatkan kaum perempuan yang dinilai memiliki peran penting dalam keluarga dan lingkungan sosial. Lebih lanjut, Kapolsek juga menyampaikan bahwa berbagai informasi dari masyarakat sejauh ini telah ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian.
2: Dari GEMPAR, Garda Perempuan Perbatasan Anti Narkoba di wilayah Kecamatan Banten. Ini merupakan sinergitas sinergitas antara pihak kecamatan, pihak kepolisian, terutama Polsek Banten. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, kita memancing ibu-ibu ini, ya termasuk orang terkuat di dunia ini, untuk bergerak, untuk bersama-sama, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Banten.
1: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang kemasyarakatan dan SDM menegaskan pentingnya kontribusi aktif GEMPAR dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.
3: Kontribusi garda perempuan perbatasan anti narkoba di Kecamatan Banten ini memberikan kontribusi yang besar untuk semakin hari semakin kecil penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Banten ini, sehingga apa yang menjadi yel-yel dari garda tadi untuk menjadikan Kecamatan Banten bebas narkoba ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dapat terwujud.
1: Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor serta kekuatan jumlah perempuan sebagai potensi besar dalam perubahan sosial. Namun ia juga mengingatkan bahwa keteladanan menjadi kunci utama dalam gerakan ini. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Bengkalis terus diperkuat melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Keterlibatan aktif komunitas termasuk perempuan

0: dinilai menjadi salah satu strategis efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat akar. Dengan deklarasi Gompar ini, Kecamatan Bantan diharapkan menjadi pelopor gerakan perempuan dalam perang melawan narkoba di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pendengar, sebanyak 11 atlet karate Riau mulai bertanding pada kejuaraan nasional atau kejurnas karate di Jawa Barat ya, yang berlangsung hingga 8 hingga 10 Mei 2026. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Karate resmi dimulai hari ini di Jawa Barat dan akan berlangsung hingga 10 Mei 2026. Pada ajang nasional tersebut, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Riau memberangkatkan 11 atlet terbaik untuk bertanding pada 12 kategori pertandingan. Selain atlet, Forki Riau juga mengirimkan 2 orang pelatih untuk mendampingi para karateka selama kejuaraan berlangsung. Wakil Ketua Forki Riau Agus Mansikumbang mengatakan seluruh atlet yang diturunkan telah siap menjalani pertandingan setelah melewati proses seleksi dan pemusatan latihan atau training center. Menurutnya, persiapan yang dilakukan selama ini diharapkan mampu memberikan hasil maksimal bagi kontingen Riau pada kejurnas tahun ini. Ia menjelaskan sebenarnya Riau memiliki peluang mengikuti lebih banyak nomor pertandingan, namun keterbatasan anggaran membuat Forki Riau hanya mampu memberangkatkan 11 atlet untuk tampil di 12 kategori. Meski dengan jumlah terbatas, pihaknya tetap optimis atlet karate Riau mampu bersaing dan meraih prestasi tingkat nasional.
2: Atlet kita ya, ada 11 orang atlet yang berangkat di 12 kelas itu. Soalnya kan ya banyak itu harusnya, tapi karena keterbatasan keuangan kita, maka kita hanya bisa mengirim 11 atlet, 2 orang pelatih, 1 minggu. Kalau persiapan atlet, insya Allah sudah 100% lah ya. Seleksi, dari seleksi yang terpilih di seleksi itu kita TC-kan. Kita menargetkan 2 medali emas.
1: Sementara itu, pelatih karate Riau, Ferry, mengaku optimis dengan kemampuan para atlet yang dibawa ke Jawa Barat. Ia menilai seluruh atlet memiliki semangat dan kesiapan bertanding yang baik.
3: Ya, hari ini kami siap bertanding pembukaan hingga besok nanti semoga kami bisa juara.
1: Kejurnas karate tersebut diikuti atlet dari berbagai provinsi di Indonesia dan menjadi ajang persaingan bagi karateka terbaik daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional. Demikian, Khairani Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra dari 12 kabupaten atau kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Bupati Siak ajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Siak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Riau Siang. Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekan.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita di request program Request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar yang bergabung siang hari ini yang mau request lagu Indonesia pastinya ya. Silakan di line telepon kita. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Assalamualaikum Handayani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi.
1: Piye kabare?
0: Apa ya jawabnya? Enggak tahu jawabnya. Sehat-sehat alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Bang Dedi sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang Bang Dedi?
1: Belum.
0: Sama dong kalau gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Mau lagu apa nih?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Terlalu sayang lah dari Nenek.
0: Terlalu sayang. Oke. Okay. Ada salam-salamnya?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Gitu aja. Siap.
1: Oke, Ari.
0: Oke, Bang. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di labar saya. Terlalu sayang, Memes. Oke. Silakan di belakang Bang Dedi untuk pendengar boleh juga di line WA kita ya di pesan singkat 0811-7673-991. Selamat siang, Request Pro 1.
2: Request Pro 1. Selamat siang juga.
0: Iya, selamat siang Ibu Yus.
2: Ya, apa kabarnya? Wes mangan kue?
0: Belum.
2: Belum.
0: Apa turun? Iya deh, Bu Yus.
2: Apa lagunya?
0: Mau lagu apa? Apa? Maunya lagu apa?
2: Minta lagu apa aja lari. Doa untukmu dari Wali.
0: Doa untukmu dari Wali?
2: Iya, dari Wali.
0: Oke, ada salamnya Bu Yus?
2: Salamnya buat Dedi tadi aja. Mama si kembar, Pina di Perawang, Ika juga. Tengku Adriansyah, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Aduh, semua-semua aja lah. Istimewanya buat Riri yang sedang bertugas. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Yus, terima kasih banyak Bu Yus ya. Silakan di belakang Bu Yus ya, untuk pendengar yang masih mau request lagu. Okay. Halo, selamat siang Request Pro 1.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Mas
0: Yono. Mas Yono di Kulim ya?
1: Kulim, iya betul.
0: Siap, Mas Yono mau lagu apa?
1: Republik ya.
0: Republik yang mana?
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Ada salamnya untuk siapa, Mas Yono?
1: Ya, buat semua aja lah pendengar RRI itu satu pekan jari ya, tanpa kecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Selalu semua.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk kakak yang lagi tugas, yang hari ini juga semoga sehat selalu juga. Amin. Dan murahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu bahagia dengan keluarga semua.
0: Baik. Gitu
1: oke,
0: aja Mas.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono di Kulim ya. Oke, untuk pendengar, selamat siang juga untuk yang sudah bergabung di line WA kita siang hari ini ya. Assalamualaikum Mbak Riri, Request Pro 1, request lagu Arman Maulana featuring Dewi Gita, judulnya Perjalanan Cinta dari Vina di Perawang. Selamat siang Mbak Vina di Perawang, sehat selalu ya. Assalamualaikum, selamat siang juga untuk Mas Agung di Srikandi. Lagunya Kangen Band Sampai Mati atau Sail on Seven, Pemuja Rahasia. Salam kompaknya untuk Mbak Riri Handayani dan semua penyiar RRI Pro 1, juga pendengar-pendengar setia Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA. Selamat siang, Request Pro 1.
3: Selamat siang, Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dari Bunda Yani di Jalan Paus.
0: Bunda Yani?
3: Iya.
0: Di Paus ya. Bunda Yani mau lagu apa siang ini?
3: Kalau Anis Kemaling masuk nggak ya?
0: Lagu apa?
3: Anis Kemaleng itu masuk nggak playlistnya?
0: Enmes Kemaleng.
3: Ya.
0: Ada.
3: Itu aja yang nanti Iri yang cariin ya.
0: Siap, ditunggu lagunya Ibu.
3: Kemarin Temara yang siaran katanya Iri ulang tahun.
0: Enggak, Lili yang ulang tahun.
3: Oh,
0: Lili.
3: Oke,
0: Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yani di Jalan Paus ya. Oke, pendengar, sebelum kita buka lagi penelpon siang hari ini dan juga untuk di line WA siang hari ini ya, kita ke lagu-lagu spesial dulu menemani pendengar siang hari ini untuk yang mungkin saat ini baru mau makan siang ya, atau mungkin masih disibukkan dengan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Kita ke lagu spesial dulu. Lihat kebunku, taman bunga dari aku JJ. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Riau Siang.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang memuat narasi mengklaim bahwasanya informasi pembagian token listrik gratis yaitu sebesar Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, eksekutif Vice President Komunikasi Corporate atau PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah hoax ya. Greg juga mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber langsung dari PLN sehingga dapat terhindar dari upaya penipuan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rendahan.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: siapa itu? Siapa? Kucing, kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Sheila on 7 ya, Pemuja Rahasia. Spesial untuk yang request tadi, semoga senang sama lagunya. Iya, baik pendengar, silakan di line telepon kita ya siang hari ini. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1. Mana lagu aku nih?
0: Enggak ada dong Bang Deddy, udah cari-cari nih ha.
1: Nah, kalau enggak ada apa aja lah.
0: Bentar dulu,
1: apa? Kalau tinggal kenangan aja lah dari Gebi.
0: Gebi? Bentar ya. Bentar dulu, cari dulu.
1: Ada tuh, kemarin iya siapa? Siapa namanya?
0: Siapa?
1: Ini. Jumpa sama dia tuh kemarin.
0: Oh iya. Oh iya. Ya.
1: Serius aku.
0: Gebi GABI atau mana sih? Gebi
1: biasa. GABY.
0: GABY.
1: G-E.
0: Ya, B-E-Y.
1: B-E-Y.
0: Oke, coba dulu, ntar dulu.
1: Tidak kenangan ya?
0: Iya, bentar dulu, nanti takutnya nggak ada. Nggak ada nih, tunggu ntar dulu. Lama proses

0: Halo, selamat siang Request Pro 1.
1: Selamat siang Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Oh, Bang Adi di Sigunggung, sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa siang ini?
1: Lagu yang di playlist apa?
0: Di playlist ya, mau tahun berapa?
1: Tahun 2000-an lah.
0: 2000-an. Kalau cowok ada, bentar. 2000-an ya, 2000 sampai 2010 ya.
1: Iya.
0: Ada band Haruskah Ku Mati? Ada siapa lagi ya? Ari Lasso, Misteri Ilahi. Judika, Setengah Mati Merindu. Ada Leto, Sandaran Hati, kemudian ada Peter Pan. Peter Pan banyak nih. Ada Padi, Kasih Tak Sampai. Mau yang mana, Bang? Ada ST12 atau Slang, Ku Tak Bisa, Gosip Jalanan.
1: Dari Leto lah, Sandaran Leto. Hati.
0: Sandaran Hati, oke, okay, ya, ditunggu lagunya.
1: Biar gampang dikit.
0: Iya. Iya, terima kasih. Ada salam-salamnya mungkin?
1: Salam-salamnya buat semua yang dengarkan aja lah, Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Adi.
1: Iya, spesialnya buat Mbak Riri yang lagi bekerja.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini agak gatal tenggorokan nih. Iya, silakan nih di belakang Bang. Siapa tadi Bang Adi ya? Silakan tuh pendengar. Selamat siang, Request Pro 1. Halo. Iya, coba lagi. Halo, selamat siang. Sepertinya jaringan juga mungkin ya, karena di Pekanbaru juga cuacanya bentar hujan bentar enggak gitu ya kan. Selamat siang juga untuk siapa nih, Aan di Rumbai ya, minta lagunya Pasha Ungu. Salamnya untuk seluruh pendengar setia Riri Pro 1, istimewanya tebak Riri. Terima kasih banyak ya, Bang Aan di Rumbai. Oke, halo Request Pro 1.
2: Halo Request Pro 1, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Paijo, Mbak Riri.
0: Mas Paijo di mana ya?
2: 13 Kutu Kampar.
0: Iya, Kampar.
2: Apa kabar Mbak Riri?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Paijo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Selamatkan Mbak Riri.
0: Sudah, alhamdulillah sudah selesai.
2: Bukan berusan gak Mbak Riri?
0: Tadi ya sih, sekarang kayak gerimis-gerimis aja gitu.
2: Ini ya bukan juga.
0: Hujan ya, berarti menyeluruh kayaknya hujannya ya.
2: Iya.
0: Mas Paijo mau lagu apa?
2: Lagu yang dirilis ada gak Mbak Riri?
0: Yang di playlist aja?
2: Iya.
0: Oke, okay, yang di playlist maunya cewek apa cowok nih?
2: Yang cewek lah.
0: Yang cewek, bentar ya. Yang cewek ada Sherina, ada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Ntar dulu, ada Marshanda, Kisah Kasih di Sekolah, Meli Guslo.
2: Yang itu, yang kasih kisah di sekolah itu.
0: Oke, okay, siap. Ada salamnya mungkin?
2: Salam buat Mbak Riri, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga selalu keluarga murah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
2: Buat Mbak Pami, buat Pak Mali, Pak Nusun, Mama Kembar. Pokoknya buat semua yang gabung persatu, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Paijo. Mas Paijo di 13 Koto Kampar ya. Selamat siang juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini. Untuk yang masih beraktivitas ya, apalagi untuk beraktivitas di luar ruangan, mungkin lebih persiapan ya, karena cuacanya memang enggak menentu nih. Ntar hujan, ntar enggak ya. Pokoknya jaga kesehatan ya. Halo, selamat siang Request Pro 1.
2: Request Pro 1.
0: Iya.
2: Ada lagunya.
0: Enggak ketemu Bang Dedi.
2: Aduh, dua lagu yang gak ketemu juga ya.
0: Iya.
2: Nah, sekarang inilah.
0: Apa tuh?
2: Selamat Tinggal lah, dari Five Minutes.
0: Five Minutes, bentar ya.
2: Ya, Selamat Tinggal.
0: Five Minutes. Aduh, kayak lagunya belum jarang-jarang diputar kayaknya ya.
2: Kalau dulu gak ngetop tuh lagu tuh di sini.
0: Iya kan? Lagu Lawas, ya. Lawas itu bukan?
2: Hah?
0: Lawas apa lagu tahun berapa itu Bang?
2: Iya, lagu tahun 90-an.
0: Saya
2: juga ketemu.
0: Ya, ketemu sama Rere Bang.
2: Hmm?
0: Ini ada ketemu sama Rere, kayak mana tuh?
2: Aduh, payah.
0: Gimana tuh?

0: KPR.
1: Tadi slang apa tuh judulnya?
0: Slang bentar tadi. Slang itu mana dia tadi ya? Ada gosip jalanan. Oke, terputus lagi ya. Kita putarkan aja lah ya slang ya Bang Deddy ya. Gosip jalanan. Kayaknya enak lagunya ya. Spesial untuk semua pendengar dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA ya. Kita ke lagu lagi. Lagu Ungu Setelah Kau Pergi. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang menjelang sore ya. Dan tetap stay tune, kita masih di request Pro 1, masih ada saya Riri Handayani.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini ya. Kita masih di program Request Pro 1 dan kita masih di Riau Siang ya. Masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda pendengar hingga jelang ke Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas untuk lagi yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Kita masih di lagu-lagu yang sudah di request ya. Sudah saya susun untuk pendengar yang sudah merequest lagunya. Nah, kali ini ada band Manusia Bodoh spesial untuk yang request, semoga senang sama lagunya. Dan spesial juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 siang hari ini. Dan tetap stay tune ya di Request Pro 1 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, satu lagu dari Trio Ambisi. Jangan sampai tiga kali ya. Dan lagu ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 14:57 saat ini. Itu artinya saya RRI Handayani pamit dari program Request Pro 1 ya untuk hari ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di line telepon dan juga line WA kita siang hari ini ya. Terima kasih banyak dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat dan tetap produktif menjalani aktivitasnya di hari Jumat ini. Nah, pendengar, di era sekarang ini hampir semua aktivitas kita ya sudah bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari belanja, belajar, bekerja, memesan makanan pun bisa pakai digital ya, membayar tagihan, hingga mencari hiburan, semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Nah, dunia terus bergerak cepat dan kita hidup di tengah perkembangan yang disebut sebagai ekonomi digital. Namun pernah nggak sih kita benar-benar memahami apa itu ekonomi digital? Dan mengapa ekonomi digital menjadi sangat penting untuk dipahami oleh semua kalangan, baik itu pelajar, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini, sore ini kita akan membahas tentang ekonomi digital dan pentingnya memahami ekonomi digital. Semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan dan membuka peluang baru ya bagi kita semua. Nah, kita akan bahas nanti apa itu ekonomi digital, terus kenapa, mengapa ekonomi digital itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, apa saja tantangan di era ekonomi digital, dan hal yang bisa kita lakukan, nanti kita akan bahas. Oke, pendengar, dan tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar, bersama saya Riri Handayani.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
2: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
2: Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kok. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
8: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada di sore hari ini ya. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet ya dalam prosesnya. Jadi aktivitas jual beli, promosi, pembayaran hingga layanan jasa yang dilakukan secara online termasuk bagian dari ekonomi digital. Nah, contohnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya belanja melalui marketplace, kemudian membayar menggunakan dompet digital, memesan transportasi online, menjual produk lewat media sosial, atau mungkin menjadi konten kreator ya, hingga bekerja secara remote atau freelance melalui internet. Nah, artinya teknologi digital sekarang bukan hanya alat komunikasi saja pendengar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kemudian kenapa sih ekonomi digital itu sangat penting untuk kehidupan kita? Nah, pendengar, ada beberapa alasan kenapa kita perlu memahami ekonomi digital. Yang pertama, membuka peluang usaha baru.

Jadi teknologi sangat membantu masyarakat menghemat waktu dan juga tenaga. Kemudian yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan baru ya, dan membantu UMKM naik kelas. Nah, maksudnya adalah banyak pelaku usaha kecil yang dulu hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini produknya bisa dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan luar negeri melalui platform digital. Jadi dengan memahami ekonomi digital, UMKM dapat bertahan dan bersaing di tengah perkembangan zaman. Itu tadi pendengar ya, kenapa ekonomi digital sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa itu ekonomi digital. Nah, nanti kita akan bahas tantangan di era ekonomi digital, karena gak selalu mulus ya, pasti ada tantangannya. Apalagi kayak kurangnya literasi digital atau persaingan yang semakin ketat. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi ya pendengar. Kita masih di Riau sore ya, dan masih spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: sore.
1: Baik pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini, saatnya kita ikuti seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kita masih membahas soal ekonomi digital ya. Tadi kita sudah bahas kenapa ekonomi digital sangat penting dan apa itu ekonomi digital. Nah kali ini pendengar, tantangan di era ekonomi digital. Nah perkembangan digital juga memiliki tantangan yang sangat perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kurangnya literasi digital, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan teknologi dengan aman dan juga bijak. Jadi akibatnya tidak sedikit yang menjadi korban penipuan online, hoax, hingga pencurian data pribadi. Kemudian yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Karena di dunia digital, semua orang bisa berjualan dan menawarkan jasa. Jadi karena itu, kreativitas dan kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah kecanduan teknologi. Nah, kemudahan digital terkadang membuat seseorang terlalu bergantung ya pada gadget dan internet. Jadi karena itu penggunaan teknologi tetap harus seimbang dan juga bijak. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mulai belajar teknologi digital secara perlahan, kemudian memahami cara transaksi online yang aman, mengembangkan keterampilan digital, menggunakan media sosial untuk hal positif dan produktif, kemudian mendukung produk lokal melalui platform digital, serta terus meningkatkan kreativitas dan inovasi. Karena di masa depan, kemampuan memahami dunia digital itu akan menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat pendengar, ekonomi digital bukan lagi tentang masa depan, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita hari ini. Mau tidak mau, kita harus siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, dengan memahami ekonomi digital, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi untuk kita berkembang, berkarya, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, pendengar, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya, tetap semangat ya, tetap belajar, dan kita masih di Riau Sore ya, masih lagu-lagu spesial untuk pendengar, jelang nanti kita ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, nanti langsung dari RRI Batam ya. Satu lagu spesial kali ini buat pendengar di mana saja Anda berada, tetap stay tune di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan RRI Batam untuk berita lintas berita Korwil 15 Padang Prabu hari ini, Jumat 8 Mei 2026.
1: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Badan Anggaran Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR melalui APBN.

0: Kilas Berita Korea Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Pemerintah Kota Batam percepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Muzaki.
1: Terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsa Karahmat, mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
2: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Lubuk Baja, Batam Kota, Tengkong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
1: Selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Siantar dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Pulang Lintang dengan Pulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Padang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ben Muzaki melaporkan.
0: Masih dari Batam, Polda Kepri mengungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
3: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadireskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Megalegenda hingga sekitar gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
4: Setelah itu, pada tanggal 5, pukul 16.00, berhasil mengamankan dari dua tersangka berinisial TN. Tadi lurus yang bersangkutan melakukan pengeboran di bawah dari kabin emas. Untuk sementara kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengambil aktivitas sesuai dengan SAP.
3: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Kita beralih ke Pekanbaru, sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera Paskibraka dari 12 kabupaten kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Seleksi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang nama-namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari dua pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
6: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan, 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
5: Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Surya Dinata menjelaskan, proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian.
7: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
5: Surya Dinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, Lapas Pekanbaru menggelar ikrar permasyaratan ataupun komitmen bersih dari narkoba, handphone dan juga praktek penipuan. Santi Yunas melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
9: Itu kita akan menindaklanjuti perintah dari pimpinan. Kita akan terus mengawasi secara ketat apa yang telah diterapkan tadi. Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sebagai seremonial belaka, tetapi kita buktikan, ya, buktikan bahwa Lapas Pekanbaru ini terbebas dari peredaran narkoba, pemakaian narkoba oleh warga binaan dan tugas, juga peredaran HP, serta penipuan yang dilakukan oleh warga binaan.
8: Melalui kegiatan ini, Lapas Pekanbaru menunjukkan keseriusan dalam mendukung program Dirjen Pemasyarakatan untuk menciptakan lapas dan rutan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba, serta praktik penipuan. Di akhir kegiatan, para pegawai juga dilakukan tes urin, dan apabila ditemukan petugas yang positif narkoba, akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Upaya pembangunan hunian tetap tuntas bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah, namun keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses rekolasi ataupun relokasi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya bersama Widi Putri Liani dari RRI Padang.
11: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
12: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sehingga lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri. Ini masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan. Karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
11: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja berjuang ataupun di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Laporan selengkapnya bersama rekan Dodik Stio dari RRI Padang.
13: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
14: Jadi komplit itu komunitas literasi, salah satunya itu TPM. Kemudian kalau Komsas itu komunitas sastra. Per Komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk komplit itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
13: Rahmat menjelaskan dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. Siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang diberi waktu 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang tergandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Dodi Stio melaporkan.
0: Laporan dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk Kampung Layan. Reni Ilda Valentra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Fahrim Syah, mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian penyesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan hingga persyaratan administrasi lainnya. Rimsyah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari area Tanjung Pinang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pobda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah. Aryo Wisnu melaporkan.
16: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencak silat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencak silat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
17: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencak silat karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2006. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pobda 2026. Yang kedua, renang itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Masyarakat Putih. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
16: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home setiap hari Jumat. Laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
18: Kantor Imigrasi Kelas 1 Nun TPA Gam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan.
19: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan sekali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke rumah. Ini semoga
18: itu masyarakat Pasaman Barat Edi Talif kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMP TSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
20: Saya Edi Talif dari Sasa hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan diberikan untuk umroh keberangkatan bulan Juni tahun 2026.
18: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alon Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Masih dari Bukit Tinggi, Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader Posyandu di Nagari Tiga Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Irsyad.
21: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat negari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader Posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
22: Kalau ada pembolehan di dalam memberikan informasi, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu, betul dan informasi tersebut. Cek dan recheck dulu, sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Ketika informasi yang salah itu sebarluaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebarkan dosa jahiliyah.
21: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, di mana persediaan hewan kurban di Natuna di samping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga mencukupi dijual ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Marjani.
23: Persediaan hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ketersediaan sapi mencapai sekitar 900 ekor dan kambing sebanyak 70 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar, belum lama ini mengatakan populasi sapi di Natuna saat ini mencapai lebih dari 9.000 ekor. Namun hanya sekitar 900 ekor yang telah siap untuk dipasarkan sebagai hewan kurban tahun 2026. Menurut Zulfikar, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari luar daerah.
24: Untuk populasi sapi itu kita memang masih di sekitar 9.176 ekor. Namun sapi yang layak untuk dikurbankan, stok kita ya, persediaan, ketersediaan untuk hewan kurban di Natuna ini itu sapi itu 930 ekor dan kambing itu 71 ekor. Mencukupi itu, baik untuk diekspor keluar maupun yang dikonsumsi untuk kurban kita di Natuna.
23: Sementara itu, persediaan sapi kurban juga banyak tersedia di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah. Wilayah tersebut menjadi salah satu sentra peternakan sapi milik warga maupun kelompok usaha desa. Kepala Desa Harapan Jaya, Pardan, mengatakan hasil ternak sapi warga tahun ini tergolong melimpah. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
25: Isi karena saking banyaknya stok sapi, jadi agak-agak menurun. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban. kurban ada 9 kan. 9 sampai saat ini baru 3 atau berapa ya yang pasti diambil karena sudah putus runding kan. Contohnya yang bundes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran. Karena saking banyak

0: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Hajah Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
1: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FRS3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
0: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
2: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
0: SMA N1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan digelar di Pulau Bengkalis. Sinergi antara pemerintah daerah dan juga Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu menyukseskan event nasional tersebut. Laporan selengkapnya bersama Nur Fitriani.
4: Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September mendatang. Kegiatan berskala nasional ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra menyampaikan pihak kampus telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah, melalui kolaborasi, sinergi bersama, karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis, tentunya kemarin kami sudah audiensi dengan Ibati Bengkalis untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah, Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi. Ya. Jadi, Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis, nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penampil-penampilnya saya rasa lebih kurang nanti ada seribuan orang juga ke Pulau Bengkalis.
4: Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis Johan Sasafri menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan event nasional tersebut dan siap memberikan dukungan penuh. Menurut Johan Sah, Bupati Bengkalis juga telah meminta agar pihak penyelenggara mempersiapkan kegiatan secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuhnya sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses.
4: Ia menambahkan persiapan yang matang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi para tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang akan hadir di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Politeknik Negeri Bengkalis, dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dapat berjalan sukses sekaligus meningkatkan citra Bengkalis di tingkat nasional. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati siap mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten

0: siang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
1: Bupati Siak Dr. Afni mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 di Kabupaten Siak guna memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Fokus Group Discussion atau FGD calon lokasi SNT 2026 di ruang rapat Zamrud Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja Kecamatan Siak. Menurut Dr. Afni, program SNT yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Siak dalam menghadirkan sekolah unggulan di setiap kecamatan.
2: Kabupaten Siak bisa memberikan informasi ke atas sehingga Kabupaten Siak secara konkret bisa didirikan sekolah terintegrasi ini. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa DBH TKD Kabupaten Siak hari ini hanya diberikan 50%. Dari informasi yang kami dapat bahwa anggaran tersebut dialihkan menjadi program-program strategis nasional. Selain MBG, KDMP, sekolah rakyat, kemudian muncul lagi yang namanya sekolah terintegrasi yang harus ada di setiap kecamatan. Dari setiap program yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan lahan. Kondisinya Bapak Ibu, persoalan di daerah ini lahan. Apalagi di Siak, lahannya mayoritas sudah berubah menjadi kawasan hutan.
1: Bupati Siak berharap seluruh pihak dapat mendukung proses verifikasi dan pembangunan program tersebut dan mengajak bersama-sama mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Dengan adanya SNT ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena sekolah ini gratis. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arekal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, satu lagu dari Noh Saleh ya, Angin Kencang. Dan lagu ini spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada di sore hari ini, angin kencang ya, tapi udah gak angin kencang lagi nih, tinggal gerimis ya. Iya, selamat sore juga untuk pendengar. Lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 16:38 saat ini pendengar. Selamat sore juga untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah selesai beraktivitas mungkin ya, mungkin lagi di jalan, mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan, apalagi yang berkendara roda 2 ya, karena tadi aja hujan deras ya kan, apalagi nanti, semoga enggak ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk yang masih beraktivitas di sore hari ini, tetap semangat ya, atau mungkin peregangan otot dulu biar lebih semangat lagi. Biasanya kalau udah sore itu semangat kita tuh melemah ya, agak menurun gitu semangat kita ya. Semoga tetap semangat, atau mungkin coba minum yang hangat-hangat dulu, kayak teh hangat atau kopi. Nah, itu bisa membangkitkan semangat kita lagi untuk yang mau beraktivitas di sore hari ini. Ya, kita masih di Riau sore ya, masih ada saya Riri Handayani untuk pendengar. Kita ke dialog senja kalian nih. Lagu spesial dengan judul Lara untuk pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih di Riau sore RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, sore hari ini ya, Ardian Syah Martin, Bukan Salah Jodoh. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 16:49 saat ini. Kita masih di Riau sore ya. Gimana kabarnya sore ini? Masih tetap semangat gak sih? Atau sudah mulai ngantuk? Biasanya kalau sore-sore gini, godaan terberat adalah ngantuk ya. Semoga di sore hari ini pendengar, kita semua masih diberi kesehatan, kelancaran aktivitas, dan hati yang tetap penuh semangat ya. Nah pendengar, sore hari itu sering menjadi waktu yang cukup menantang ya. Biasanya kalau udah sore gini nih, bawaannya lemes, capek, terus ngantuk gitu ya kan. Apalagi setelah dari pagi itu kita bekerja, belajar, mungkin ngurus rumah, atau menghadapi kemacetan, atau berbagai rutinitas lainnya. Tenaga mulai terasa berkurang biasanya. Nah, biasanya itu juga mata mulai berat, pikiran mulai lelah, dan semangat perlahan menurun ya. Namun justru di waktu sore inilah kita perlu menjaga energi dan mood kita agar aktivitas tetap berjalan dengan baik sampai malam nanti. Nah, karena masih banyak hal yang penting yang perlu diselesaikan ya, mulai dari pekerjaan mungkin, waktu bersama keluarga, hingga ibadah dan istirahat yang berkualitas. Terus, bagaimana sih sebenarnya caranya agar tetap semangat meski tubuh mulai melemah di sore hari? Nah, ada beberapa tips ya yang bisa kita coba bersama supaya kita semangat lagi nih. Yang pertama adalah luangkan waktu istirahat sejenak. Tubuh dan pikiran juga butuh jeda ya. Tidak perlu lama, cukup 5-10 menit untuk meregangkan badan, menarik nafas, atau sekedar memejamkan mata sejenak. Nah, itu istirahat singkat tapi bawaannya fresh gitu ya. Istirahat singkat bisa bantu tubuh mengisi ulang energi dan membuat pikiran kita lebih fokus. Yang kedua, perbanyak minum air putih atau mungkin air hangat ya. Karena rasa lemas muncul karena tubuh kekurangan cairan bisa jadi. Apalagi setelah beraktivitas seharian ya, coba minum air putih atau air hangat yang cukup ya agar tubuh tetap segar dan tidak mudah mengantuk. Yang ketiga adalah mungkin bisa dengarkan musik atau mungkin nyanyi-nyanyi kecil ya untuk membangkitkan semangat kita lagi. Jangan lewatkan cemilan-cemilan sehat ya, karena itu juga bagus ya. Sore hari menjadi waktu tubuh kita mulai kehilangan energi. Jadi mengkonsumsi cemilan sehat seperti buah, roti gandum, kacang-kacangan, atau teh hangat ya, itu bisa membantu tubuh tetap bertenaga. Yang kelima adalah ingat tujuan dan hal yang membuat bersyukur, bergerak, dan jangan terlalu lama duduk ya. Dan yang paling penting adalah tetap berpikir positif. Sore hari sering membuat emosi lebih sensitif karena kelelahan. Maka penting untuk menjaga pikiran tetap positif dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang membuat Anda stres ya. Yakinkan diri bahwa rasa lelah hari ini adalah bagian dari perjuangan hidup yang sedang dijalani. Lelah itu manusiawi ya. Capek itu manusiawi, tetapi jangan biarkan rasa lelah mematikan semangat kita. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini pendengar, tetap memiliki arti besar untuk kehidupan kita di kedepan hari. Tetap jaga kesehatan ya, atur waktu istirahat, dan jangan lupa bahagiakan diri sendiri, meski hanya dengan hal-hal sederhana. Dan untuk yang beraktivitas sore hari ini, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap berpikir positif, dan terus tebarkan kebaikan ya. Kita ke lagu spesial Umay Shahab ya, Perayaan Mati Rasa, spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 dimana saja Anda berada sore hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Riau Sore
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook ya, yang memuat narasi mengklaim bahwasannya Presiden Rusia Vladimir Putin menyindir negara-negara Muslim yang tak membela Iran dan Palestina. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Tempo.co, tidak ditemukan informasi valid atau pernyataan Putin ya yang menyindir negara Islam terkait perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Nah, dalam komunikasi itu pun, Putin mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Nahyan serta memuji perannya memperkuat kemitraan strategis dan Abu Dhabi. Putin juga menyatakan kepuasannya atas perkembangan hubungan bilateral di semua bidang. Ia juga berterima kasih kepada Nahyan atas bantuan berkelanjutan United Arab Emirates ya kepada warga negara Rusia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebatang dulu
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
4: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Yaudah.

Baik pendengar setia RRI Pro 1, akhir pekan itu seringkali terasa singkat ya jika tidak direncanakan dengan baik. Ini adalah hari kelima di dalam satu minggu. Setelah lima hari kita disibukkan oleh pekerjaan ataupun aktivitas rutin ya, waktu libur seharusnya menjadi momen untuk memulihkan energi. Ayo, besok Sabtu Minggu sudah diplanningkan, sudah direncanakan mau kemana liburannya? Harus diplanningkan dari sekarang. Jadi besok tinggal cus berangkat ya. Mau kemana? Ke tempat-tempat yang mungkin bisa bikin kita tuh jadi fresh lagi, bikin semangat kita jadi kumpul lagi. Jadi begitu hari Senin kita beraktivitas, badan tuh rasanya seger gitu ya, pikiran pun jadinya enak gitu, semangat untuk beraktivitas. Menikmati akhir pekan secara efektif bukan berarti harus selalu bepergian jauh ya, tetapi bagaimana memanfaatkannya sesuai kebutuhan diri sendiri. Nah, langkah pertama adalah menentukan prioritas sejak awal. Pilih kegiatan yang benar-benar ingin dilakukan, baik itu beristirahat, bersosialisasi, atau menyelesaikan hal pribadi yang tertunda. Nah, dengan menentukan fokus, akhir pekan tidak habis hanya untuk kebingungan atau menunda-nunda waktu. Nah, selain itu pendengar, penting untuk memberi ruang bagi tubuh kita dan pikiran untuk beristirahat. Tidur yang cukup, bangun lebih santai, atau sekedar menikmati pagi tanpa terburu-buru, itu dapat memberikan efek besar bagi kesehatan mental kita. Istirahat yang berkualitas akan membuat tubuh lebih siap menghadapi minggu-minggu berikutnya. Nah, pendengar, mengisi akhir pekan dengan aktivitas yang disukai, itu juga dapat meningkatkan suasana hati kita ya. Bisa membaca buku atau menonton film, bisa masak-masak bersama, atau melakukan hobi yang bisa menjadi pilihan sederhana namun menyenangkan ya. Aktivitas ini membantu mengurangi stres dan memberikan rasa puas secara emosional. Jadi tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk bersosialisasi, bertemu keluarga, berbincang dengan teman, atau sekedar berbagi cerita, itu dapat memperkuat hubungan sosial. Nah, di sisi lain, tetap penting ya untuk menjaga keseimbangan agar akhir pekan tidak terasa melelahkan. Hindari mengisi jadwal terlalu padat hingga tidak ada waktu luang ya. Sisakan ruang untuk spontanitas atau waktu tenang, agar pikiran tetap rileks juga. Nah, terakhir, gunakan akhir pekan Anda sebagai momen refleksi ringan. Evaluasi minggu yang telah berlalu dan siapkan diri untuk minggu berikutnya tanpa tekanan berlebihan. Dengan perencanaan sederhana dan sikap yang tepat ya, akhir pekan dapat menjadi waktu yang efektif, menyenangkan, dan menyegarkan. Semoga sudah ditentukan ya pendengar, akhir pekan mau kemana, dan semoga pilihan Anda adalah yang terbaik untuk menikmati libur dan bisa beraktivitas kembali di hari Senin nanti dengan suasana hati yang lebih baik lagi. Oke, kita masih di Riau Sore, lagu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Dikta featuring Kamasean, ya tapi tahukah kamu. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 17:40 ya. Kita masih di Riau sore tentunya. Pendengar, seringkali saat mengantuk kita malah mengabaikannya dan memilih meneguk secangkir kopi agar tetap terjaga. Nah, padahal cara ini menurut ahli justru akan membuat tubuh kamu mudah sakit karena kurang istirahat. Jadi kalau mengantuk, itu adalah gejala atau sinyal tubuh telah mengalami kelelahan. Jadi mengantuk terus-menerus, menurut spesialis ya, penyakit dalam, dapat menjadi tanda tidurmu tidak berkualitas, sehingga muncullah cepat capek, cepat lelah, gampang ngantuk ya. Nah, kemudian sangat menyayangkan ya pilihan banyak orang yang minum kopi untuk mengurangi ngantuk. Nah, sebenarnya bukan itu solusinya ya. Tips menyiasati kantuk terus-menerus. Nah, memberikan tips sehat menyiasati rasa kantuk berlebihan, ya ini dengan mengatur pola makan, konsumsilah makanan yang bernutrisi, dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral ya, guna meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan yang menyediakan nutrisi, misalnya daging sapi, ayam, telur. Nah, sementara untuk waktu tidur, lebih baik dianjurkan minimal setiap orang istirahat selama 6 jam sehari. Jika durasi tidur kurang, dokter juga menyarankan untuk segeralah beristirahat usai pekerjaan selesai. Jadi walaupun tidur itu cuma 15 menit atau 20 menit, asal lelap ya, itu bisa memulihkan energi di tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita terlalu ngantuk, terus kita mengsiasatinya dengan kesegelas kopi, itu bukan malah menghilangkan ngantuk ya. Malah nanti jadinya tubuhnya malah cepat lemas, cepat ngantuk lagi, ya kan? Oke, semoga membantu informasi tadi pendengar. Dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, jelang informasi-informasi menarik untuk pendengar di sore hari ini.

saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu dari Ada Band ya. Pesona Potretmu sudah mengantarkan kita pada pukul 17.55 saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handa ini pamit ya dari ruang dengar Anda di Riau Siang hingga Riau Sore, edisi Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune. Setelah ini akan ada rekan saya Maizul yang temani Riau Sore hingga Riau Malam nanti untuk pendengar tentunya. Saya Riri pamit ya, sampai jumpa, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Alhamdulillah senang rasanya saya Maizul dapat hadir kembali menyapa Anda, tentunya melanjutkan rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Apa kabar Anda di petang hari ini pendengar? Kami doakan semoga Anda yang berada di rumah, di perjalanan pulang maupun dimanapun Anda berada saat ini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah cuaca yang hujan ini pendengar. Kita akan bersama tentunya dalam program musik dan informasi religi yang akan menemani waktu petang Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana informasi keislaman dan juga inspirasi religi akan hadir menemani suasana petang Anda agar menjadi lebih bermakna dan juga penuh hikmah pendengar. Tapi sebelum itu seperti biasa terlebih dahulu kita akan mendengarkan rangkaian program Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekan Baru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan segera kita akan ikuti mendengar program Mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz Dr. Andes Sahibi MM dengan judul 6 Wanita yang Harus Dijauhi atau Tidak Boleh Dinikahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu alazim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sitta la annana wala amannana wala hannana wala tankihu haddaqatan wala barakah wala saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya dia tetap akan mengeluh walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan. Sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya. Sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh. Wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga. Karena dia senang dengan barang-barang yang mewah tanpa memikirkan kemampuan suaminya. Sehingga menjadi beban bagi suaminya dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia. Karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya. Yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan. Tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan. Bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara. Sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kaum muslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 yang akan dibawakan oleh Fitra Yani SAMM dan sari tilawahnya oleh Fajria.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda.

kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan di sisi Allah tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kini umat Islam tengah bersiap menyambut bulan Zulhijjah, bulan yang identik dengan pelaksanaan ibadah haji dan hari raya Idul Adha. Nah, dikutip dari wawancara RRI bersama Ustazah Hajah Nur Taibah pada Jumat 8 Mei 2026 ini, pendengar, mengenai keutamaan ibadah kurban dalam memperkuat ketakwaan dan rasa syukur umat Islam. Jadi menurut Ustazah Hajah Nur Taibah, ibadah kurban ini merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan hewan kurban. Beliau menjelaskan bahwa makna utama dari kurban bukan hanya pada besar atau kecilnya hewan yang disembelih, melainkan terletak pada keikhlasan hati dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pendengar, ibadah kurban dilaksanakan mulai tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha hingga 13 Zulhijjah sebelum waktu asar. Penyembelihan hewan sebelum sholat Id tidak termasuk dalam kategori ibadah kurban. Karena itu, umat Islam dianjurkan memahami tata cara dan juga waktu pelaksanaan kurban dengan benar, agar ibadah yang dilakukan ini menjadi sah dan juga bernilai pahala. Selain menjadi bentuk ibadah, kurban ini juga mengajarkan umat Islam untuk menghindari yang namanya sifat tamak dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dengan berkurban, seseorang belajar untuk berbagi rezeki kepada sesama serta meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, ibadah kurban juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat ini menjadi simbol kebersamaan, simbol kepedulian dan juga semangat berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Mendengar mendekati bulan Zulhijjah ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk mulai mempersiapkan diri, baik secara spiritual maupun materi dalam menyambut ibadah kurban. Keikhlasan dan ketakwaan ini menjadi inti utama dari ibadah yang mulia ini. Sebagaimana disampaikan Ustazah Hajah Nur Taibah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengingatnya dalam setiap aktivitas kehidupan. Kedekatan itu salah satunya diwujudkan melalui ibadah kurban yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan juga rasa syukur pendengar. Demikianlah program informasi dan musik religi hari ini pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Iya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji dan menurutnya terdapat dua kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7.11 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat Haji Amri Yusri mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasannya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal adalah Jabal Kaabah, Ajjam, dan juga Sheikh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Kaabah khusus di misalnya di sektor 6 kemudian mereka menyasar ke Terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifulalam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lihat informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
4: Kita harus fokus prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
5: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: juga menyeluruh berani mendukung lagi sistem persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik baik dari sisi teknik, misi, maupun
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga latihan yang fisik yang membuat, tapi kan supaya yang bagus, juga kita harus disesuaikan. Nah, ini tentunya adalah kolaborasi yang selalu

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik dari Jakarta.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
0: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, kembali lagi bersama saya Maizul. Ya, setelah tadi kita bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta dan juga dilanjutkan dengan kumandang azan isya untuk wilayah Pekan Baru dan yang sewaktu dengannya. Kini kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda mendengar yang sedang berada di rumah maupun yang mungkin masih di perjalanan ya. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kami doakan semoga aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan juga malam ini dapat Anda jalani dengan penuh kenyamanan juga menyambut akhir pekan dengan sukacita ya. Pendengar, tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Rio Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di mana malam ini kami akan hadir dengan berbagai sajian program menarik. Di antaranya ada Mozaik Islami, drama radio, ngobras, ruang rindu, serta di penghujung nanti kita akan tutup melalui segmen Riau Malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
3: Amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

Pendengar, senang sekali saya Maizul masih dapat menjumpai Anda atau menemani Anda tentunya. Dan seperti biasa pukul 19.50 kita berada dalam program Mozaik Islami yang kami hadirkan setiap hari Selasa dan juga Jumat. Di mana pada kesempatan malam hari ini kami akan mengulas salah satu kisah penuh hikmah dalam sejarah Islam, yakni tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini mendengar menjadi dasar syariat ibadah kurban yang hingga kini dilaksanakan umat muslim di seluruh dunia setiap hari raya Idul Adha. Mendengar, kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih putranya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai seorang nabi, beliau memahami bahwa mimpi tersebut merupakan wahyu dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang berat namun penuh keimanan, Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada anaknya Ismail. Menakjubkannya, Nabi Ismail alaihissalam justru menunjukkan ketakwaan luar biasa dengan berkata bahwa ayahnya akan mendapati dirinya termasuk orang-orang yang sabar apabila itu benar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah Allah tersebut, mendengar Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan juga ujian keimanan yang telah berhasil mereka lalui. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa pentingnya ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban, pendengar, ini bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga tentang bagaimana manusia belajar mengorbankan egonya, keserakahannya, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama melalui berbagi rezeki. Pendengar, semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus memperkuat iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kisah ini terdapat dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 hingga 111 serta dirangkum dalam berbagai kitab tafsir dan sejarah Nabi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Kembali kita bersama mendengar masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 8 malam atau pukul 21 Indonesia Barat, kami akan hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Dimana malam hari ini kita akan mendengarkan mini drama dengan judul Harapan dari Sekolah Rakyat, produksi RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang ibu sedang duduk memandangi selembar kertas. Kertas yang menentukan masa depan anaknya. Dan saat itu, rasanya dunia mereka hampir runtuh.
1: Rina, kemari nak, ibu harus bicara.
2: Iya bu, ada apa?
1: Kenapa ibu menangis?
2: Ini surat dari sekolahmu nak. Kita belum bayar SPP 3 bulan. Ibu sudah mencoba pinjam sana sini. Tapi tak ada yang bisa membantu kita nak. Mungkin memang kamu harus berhenti sekolah dulu.
1: Tapi bu, aku sudah berusaha keras. Aku ingin lanjut sekolah. Aku ingin mengubah nasib kita.
2: Iya nak, maafkan ibu ya nak. Ibu tahu kamu ingin belajar. Kamu anak pintar. Tapi ibu tidak punya pilihan lain nak.

0: Assalamualaikum, Bu Sari, Rina, saya bawa kabar penting.
1: Waalaikumsalam, Pak Dani. Ada apa, Pak?
0: Saya baru dari kantor kecamatan. Ada program pendidikan baru untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Sekolah Rakyat, Pak? Apa itu?
0: Ini sekolah gratis dan berasrama, khusus untuk anak-anak seperti Rina agar tidak putus sekolah. Disediakan ruang kelas yang lengkap, asrama putra-putri, dapur dan makan gratis, ruang kesehatan, ruang ibadah, ruang guru, konseling, sarana olahraga, komputer dan laboratorium. Semuanya disiapkan pemerintah.
1: Hah? Semua? Semuanya gratis, Pak?
0: Iya, Bu, gratis. Bahkan anak-anak akan dibimbing kesiapan fisik, mental, dan akademik, lengkap seperti sekolah-sekolah berasrama modern.
1: Pak, jadi Rina bisa tetap sekolah tanpa biaya?
0: Bisa. Program ini sudah berjalan. Ada ratusan sekolah rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Kita tinggal daftar di titik terdekat.
1: Nak, ini adalah jawaban dari doa kita. Kamu tidak perlu berhenti sekolah ya. Bu, Rina janji, kalau keterima, Rina akan belajar sungguh-sungguh. Rina ingin mengubah hidup kita. Rina gak mau ibu terus susah.
0: Rina, Jumat nanti pendaftaran dimulai. Kamu persiapkan diri ya, Rin.
1: Terima kasih ya, Pak Dani. Tanpa Bapak, kami gak akan tahu soal informasi ini. Bu, Pak, Rina tidak akan menyerah lagi. Sekolah rakyat, mungkin ini kesempatan terakhir Rina untuk bermimpi lagi. Dan tentu ibu akan selalu mendukung kamu, nak.
0: Ayo, kita siapkan berkasnya. Masa depanmu sudah menunggu, Rina.

Sekolah rakyat hadir sebagai langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Bagi anak-anak yang hampir putus sekolah, harapan itu kini kembali terbentuk.

Drama Radio Harapan dari Sekolah Rakyat, produksi RRI Sungai Liat, dengan Happy sebagai Rina, Mutiara sebagai Busari, Taufan sebagai Pak Dani, dan Rafa Hanin sebagai narator.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani waktu Anda di malam hari ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Nah, mendengar berbicara soal perkembangan dunia digital seperti saat ini, ternyata tidak hanya mengubah cara masyarakat untuk berkomunikasi, tetapi ini juga membuka peluang besar dalam mempromosikan potensi daerah. Salah satunya melalui media sosial yang kini menjadi sarana paling cepat untuk memperkenalkan budaya, wisata, hingga potensi lokal kepada masyarakat luas, bahkan dunia internasional. Nah, malam hari ini kami akan memberikan informasi tentunya kepada Anda bagaimana kekuatan komunitas digital ini mampu menjadi motor penggerak promosi pariwisata daerah khususnya di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Di mana menariknya promosi wisata saat ini tidak lagi hanya mengandalkan baliho atau iklan konvensional saja, tetapi juga melalui kreativitas konten digital yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif ini mendorong pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk komunitas-komunitas digital sebagai upaya untuk memperkuat promosi pariwisata daerah. Gagasan tersebut disampaikan olehnya dalam kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial yang digelar digelar Kementerian Pariwisata di Rokan Hulu pada 6 Mei 2026 kemarin. Menurut Henry Munif, Rokan Hulu ini sebenarnya memiliki potensi wisata yang sangat besar, di mana selama ini masyarakat luas baru mengenal beberapa destinasi seperti Masjid Agung Islamic Center, Hapanasan, dan juga Air Terjun

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau

Komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar, saat ini pola promosi wisata memang sudah banyak berubah. Jika dulu promosi hanya fokus memperlihatkan tempat wisata, kini yang lebih penting adalah menghadirkan pengalaman. Ketika seseorang membagikan momen mendaki bukit, menikmati air terjun, atau suasana budaya lokal melalui media sosial, maka secara tidak langsung ia sedang menjadi digital storyteller bagi daerah tersebut. Hal inilah menurut Henry Muni menjadi peluang besar bagi Rokan Hulu. Ia mencontohkan bagaimana event budaya pacu jalur di Kuantan Singingi ini mampu dikenal luas bahkan hingga mancanegara karena kekuatan konten digital yang viral di media sosial. Artinya, sebuah event lokal ini bisa berkembang besar jika dikemas dengan strategi promosi yang tepat. Selain itu, pendengar, pengembangan pariwisata berbasis digital ini juga dinilai mampu untuk memberikan dampak ekonomi yang luas. Mulai dari membantu promosi UMKM lokal, membuka lapangan kerja baru hingga meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu diperlukanlah yang namanya kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat agar promosi wisata ini dapat berjalan lebih maksimal dan juga konsisten ke depannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Mendengar perkembangan media sosial saat ini memang memberikan peluang besar bagi daerah. Dan tentunya daerah-daerah Indonesia ya untuk memperkenalkan potensi wisatanya. Namun keberhasilan promosi tentu tidak hanya bergantung pada teknologi saja, melainkan juga kreativitas dan juga semangat kolaborasi dari masyarakatnya sendiri. Apa yang disampaikan dalam kegiatan promosi wisata di Rokan Hulu ini menjadi pengingat bahwa komunitas digital ini memiliki peran yang sangat penting, di mana ketika masyarakat ikut terlibat membuat konten positif tentang daerahnya, maka citra daerah tersebut juga akan semakin dikenal luas. Bahkan promosi sederhana yang dilakukan secara konsisten ini bisa memberikan dampak yang luar biasa. Akhirnya pendengar, semoga semakin banyak generasi muda dan juga komunitas kreatif di Provinsi Riau terutama yang ikut aktif memperkenalkan potensi daerah melalui karya-karya digital yang inspiratif dan juga positif tentunya.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang rasanya saya Maizul masih dapat menemani Anda, tentunya masih dalam rangkaian Riau Malam untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan seperti biasa pukul 21 atau pukul 9 malam hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini seperti biasa di Ruang Rindu kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda ya, dimana Anda bisa request lagu-lagu pilihan yang sudah kami sediakan dan juga salam-salam untuk kerabat terdekat, pasangan atau orang-orang tercinta. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon di 0761 24 595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Untuk list lagu malam hari ini pendengar, seperti biasa ya, kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia, di mana malam hari ini kami hadirkan lagu Indonesia spesial tahun 70-an. Ada Titi Puspa dengan Kupu-Kupu Malam, Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Iis Sugianto dengan Jangan Sakiti Hatinya, Frankie and Jane dengan Perjalanan, Kris Manusama dengan Kidung, Kus Plus dengan Kisah Sedih di Hari Minggu, Emilia Contessa dengan Pergi Untuk Kembali, dan The Lloyd dengan Tiada Yang Abadi. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi di line telepon 0761 24 595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7673 991. Apakah sudah ada yang bergabung? Sudah ternyata. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Juwaini di 13 Kota Kampar nih, Bang Maizul.
0: Oh, Cu Juwaini di 13 Kota Kampar. Sehat, Cu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah lagunya, makan?
1: Ha?
0: Sudah makan?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Mau nonton lagu apa?
1: Sudah ngopi, sudah makan, sudah kerja siang tadi.
0: Oi, tinggal milih lagu saja yang belum berarti nih, Cu ya.
1: Lagunya Jangan Sakiti Hati Dia.
0: Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa, Cu?
1: Untuk Bang Maizul, untuk Cu Amin Ambo, untuk Bunda Isal di Rahul, Mama Sikambar, Bina di Kawang, buat Mama Fahmi, buat Pika di Kampar, buat Bang Asyaf di Pakumbu, buat Zulfaini di Pekanbaru, buat Yusri Izzal. Untuk orang 13 Kota Kampar yang berada di Pekanbaru semuanya, yang monitor RRI Pekanbaru.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak, Bang ya.
0: Sama-sama, Cu.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Ada, Cu, ada, Cu, ada.
1: Mantap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cu Juaini di 13 Kota Kampar. Di belakang Cu Juaini, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori dari lagu.
0: Mas, malam, Bang Mas Rudi.
2: Iya.
0: Kalau Indonesia pasti Mas Rudi nongol.
2: Iya.
0: Pripun kabare Mas Api?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
2: Mas. Bang Maju sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, dengan suara seperti ini pasti sudah tertebak ya. Mas Rudi mau minta lagu apa malam hari ini, Mas Rudi?
2: Lagu dari Deloitte, Bang.
0: Deloitte ya, Tiada Yang Abadi. Iya. Oke, okay, boleh. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salam buat Mak Diman, buat Bu Ros, buat Mama Kembar, Mama Fahmi, terus buat Ojo Amin, Pak Simpson, Pak Mali, buat Adi, buat Bunda Isal, buat Al, dan spesialnya buat Bang Majulah. Selamat bertugas, Bang ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, makasih kembali, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi di Rumbai. Di belakang Mas Rudi, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dua rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Maizul.
0: Ibu Yus, apa kabar?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Jumpa sama Maizul.
0: Iya, sudah lama Maizul tidak siaran ya. Ada mungkin 4 hari.
3: Rindunya bukan orangnya, suaranya.
0: Oh, suaranya. Orangnya enggak ya?
3: Apa nama orang kami?
0: Kalau orangnya tak ada, suaranya bakal tak ada juga dong, Bu.
3: Lagunya apa? Surat undangannya aja lah dari Poppy Makuria.
0: Surat undangan?
3: Iya.
0: Yang ada surat untuk kasih malam hari ini spesial 70-an, Bu.
3: Oh, itu tahun berapa?
0: Poppy Mercury ya. Poppy Mercury itu kayaknya 90-an gak sih?
3: Jadi berapa maunya?
0: Oh, Surat Undangan adanya pun dari Dia Iskandar, itu pun di tahun 60, Bu.
3: Jadi lagu apa ya?
0: Adalah
3: sama Maizel.
0: Ada Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Krisye.
3: Oh, janganlah Kupu-Kupu Malam, takut aku.
0: Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil.
3: Kalau Cinta apa bisa?
0: Ya?
3: Titik Puspa lagunya Cinta Oh Cinta.
0: Cinta Oh Cinta, apakah ada di playlist? Cinta,
3: kalau Titik Puspa itu ada tuh.
0: Gak ada Bu di playlist kita malam hari ini. Titik Puspa di 70 paling adanya Bing selain Kupu-Kupu Malam.
3: Bing gak juga apalah.
0: Bing?
3: Ya.
0: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa Bu?
3: Dalamnya buat Maizul, Mama Pina, Mama Pina pula. Mama Kembar, Pina di Perawang, Isa juga, Cu Amin, Ocu Jawini tadi ya. Juga Rudi. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
0: Oke, itu aja.
3: Mewahnya baik Maizul ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, ditunggu lagunya. Di belakang Bu Yus. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Sama Iza di Arengka.
0: Oh, Kak Iza di Arengka. Mau minta lagu apa Kak Iza?
4: Apa yang ada di situ?
0: Di playlist kita ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Frankie Engine dengan Perjalanan, Kris Manusama dengan Kidung, Kus Plus dengan Kisah Sedih di Hari Minggu, dan Emilia Contessa dengan Pergi Untuk Kembali.
4: Itu tahun berapa?
0: Malam hari ini spesial 70-an, Kak Iza.
4: Gak boleh naik tahunnya ya?
0: Oh tidak.
4: Ya, saya gak tahu tahun. Yang Kidung siapa tadi?
0: Kidung dari Kris Manusama.
4: Gimana lagunya?
0: Kurang tahu sih. Paling Maizul yang tahu Kisah Sedih di Hari Minggu dari Kus Plus.
4: Kita tahu.
0: Sama Pergi Untuk Kembali.
4: Yang Pergi Untuk Kembali siapa yang nyanyiin?
0: Yang ini versinya Emilia Contessa.
4: Oh, versi Emilia Contessa. Oh, itu yang nyanyiin Elo ya?
0: Ya? Iya benar, benar di apa sama Elo. Dinyanyikan orang sama Elo.
4: Kidung aja deh, Kidung.
0: Kidung aja. Oke, ya. Boleh. Salam-salam untuk siapa, Kak?
4: Salamnya buat semua pendengar setia Pusatu dimanapun berada. Kenapa enggak campur manca Bang Maizo? Itu ada yang bagus loh.
0: Soalnya malam hari ini sudah ditentukan temanya.
4: Iya, kalau 70-an 60-an kita kan kurang tahu lagunya.
0: Makanya ini biar hafal ini.
4: Ya udahlah. Salamnya buat Maizo juga ya, semua penyiar Pusatu.
0: Oke, terima kasih Kak Iza. Baik, terima kasih Kak Iza di Arengka ya. Baiklah, kalau kita mendengar karena sudah 4 penelpon yang masuk di segmen pertama malam hari ini, kita akan rehat sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri, menunggu untuk diputar tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena Ruang Rindu tentunya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Iis Sugianto dengan Jangan Sakiti Hatinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Hormatan untuk sahabat sekaligus seniman besar Indonesia yaitu Bing Slamet yang wafat pada tahun 1974. Dengan lirik yang puitis dan penuh emosi, lagu Bing ini dikenal karena mampu menyentuh perasaan pendengarnya hingga kini dan juga masih sering diputar di berbagai program nostalgia musik Indonesia. Fakta menarik lainnya pendengar, banyak orang mengira lagu ini adalah lagu cinta biasa. Padahal sebenarnya berisi refleksi mendalam tentang kehilangan persahabatan dan juga penghargaan terhadap kehidupan seorang seniman. Lagu ini juga menjadi salah satu karya paling ikonik dari Titiek Puspa karena kekuatan lirik dan juga penghayatannya yang sangat kuat. Bahkan ini Bing kerap disebut sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa karena mampu tetap relevan lintas generasi.
1: Masih berpulang tuk selama.
0: Kita masih bersama dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Di mana malam hari ini kami masih sediakan lagu-lagu nostalgia Indonesia spesial tahun 70-an. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 melalui line telepon atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia malam hari ini ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Frankie & Jen dengan Perjalanan, Kus Plus dengan Kisah Sedih di Hari Minggu, Emilia Contessa dengan Pergi Untuk Kembali, Pambers dengan Terlambat Sudah, Bimbo dengan Melati dari Jayagiri, Titik Adi dengan Sebelum Kau Pergi, dan Edi Silitonga dengan Mama. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan kita beralih ke telepon sepertinya ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy nih?
2: Iya.
0: Oke, sehat Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya Bang?
2: Itu lagu Kus-Kus tuh lagu-lagu bahagia gak ada tuh.
0: Di
2: kota bisa apa tuh, di sekolah tuh kan bagus lagunya tuh, ceria lagi.
0: Kus Plus yang ada di malam hari ini di 70 cuma Kisah Sedih di Hari Minggu aja Bang.
2: Hah?
0: Yang ready malam hari ini spesial 70-an di terputus rupanya ya. Boleh dicoba. Halo, selamat malam. Boleh dicoba lagi mendengar di 0761-24595. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Isal?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Gimana Bunda cuaca di sana?
3: Wow, hujan, Maizul.
0: Kok sama kayak di sini, lebat berarti?
3: Iya, sama ya, bukan baru merata. Sekarang Tanjung Pinang juga hujan.
0: Tanjung Pinang siapa Pulang tuh?
3: Juga hujan.
0: Ah, iyalah.
3: Ini
0: Bunda.
3: Dari jam 2 tadi inilah baru reda.
0: Baru ini reda ya?
3: Baru
0: oh,
3: ini.
0: Oh, iyalah Bunda. Tapi Bunda, gimana malam hari ini sudah makan, sudah sholat kah atau gimana?
3: Udah makan, udah sholat, udah kemana-mana Bunda.
0: Terbang. Udah kemana-mana. Berarti tinggal memang request lagu aja yang belum ya.
3: Tinggal nunggu disambut Maizul aja tadi nanti.
0: Oke, okay. Okay lah Bunda, mau minta lagu apa Bunda malam hari ini?
3: Oh Bunda, minta lagu dari Frankie & Jen lah, Perjalanan.
0: Perjalanan ya. Dengan kereta malam.
3: Rindu pula dengar kereta api itu bunyi itu kan.
0: Oke, okay, salam-salam Bunda untuk siapa?
3: Ya, salam-salamnya untuk Mama si kembar, Bu Yus, Ibu Ros, Ocho Aminambo, Cucu Aini, ya. Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu juga di sana. Rudi juga, Pak Zeta, Pak Maliu sama Ibu Ija, Pak Kumis di Kuansing, Rianto di mana, Pulau Lawan sana, Pak Diman di Pekumbu. Oh, Al juga ya di sini, Al di Pasir Pengarayan juga. Dan siapa lagi? Dan untuk Pak Zaibani ya di Dumai juga, sama Bu E di Dumai. Dan untuk siapa lagi? Mukti di Aringka alias Jalan Soekarno Hatta. dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Untuk Mezo, semoga sehat selalu.

0: selalu ya Mezo.
1: Amin Bunda.
0: Murah rezekinya, berkah amin, umurnya. Amin. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Mezo.
1: Oke Bunda, siap.
0: Terima kasih Mezo ya.
1: Sama-sama Bunda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Isal, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
2: Ruang berdiri memori lewat lagu.
1: Bang Jerry.
2: Iya.
1: Oke, apa kabar Bang? Sudah lama tidak dengar suaranya.
2: Iya, susah-susah. Kan aku bilang malam ini agak-agak susah minta lagu di Pro 1 ini.
1: Tapi ini masih rezeki ya, Bang. Masih bisa gabung ini kan?
2: Iya, dari tadi dari jam 9 aku nunggu sampai sekarang baru
1: bisa. Oke lah Bang, main cepat aja kita. Mau pilih lagu apa Bang malam hari ini di playlist?
2: Kisah sedih di hari Minggu telah.
1: Kisah sedih di hari Minggu ya, dari Kus Plus. Oke boleh. Salam-salam tuh siapa Bang?
2: Salamnya buat Bang Maizul aja ya. Spesialnya buat siapa aja lah ya.
1: Makasih,
2: selamat malam.
1: Selamat malam kembali, terima kasih Bang Jerry. Ditunggu lagunya. Di belakang Bang Jerry, satu lagi di line telepon mendengar 0761-24595. Halo selamat malam, assalamualaikum, Ruah Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Maizul.
1: Selamat malam, Wah. Kembali dengan siapa di mana ini?
3: Ruah Rindu, Bang Berbagi Rindu yang dari dengan Tito Wardoyo di Garuda Sakti.
1: Pak Tito Wardoyo?
3: Iya.
1: Di Garuda Sakti ya.
3: Mas Tito aja lah.
1: Mas Tito?
3: Iya Mas
1: Tito. Oke okay. Mau request lagu apa Mas Tito malam hari ini di playlist apa? Kita?
3: Apa lagu yang tersisa Mas Maizul?
1: Ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Emilia Contessa dengan Pergi Untuk Kembali, Pambers dengan Terlambat Sudah, Bimbo dengan Melati dari Jayagiri, Teti Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, dan Edi Silitonga dengan Mama.
3: Nah, Edi Silitonga lah.
1: Edi Silitonga ya, oke boleh. Salam-salam untuk siapa Mas?
3: Seluruh pendengar Prokasi RRI aja Mas.
1: Itu saja.
3: Terima kasih Mas Maizul.
1: Sama-sama Mas Tito. Oke, ditunggu lagunya. Selanjutnya kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar malam hari ini. Ada Mas Agung Hadi di Wadiagraha ya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Kus Plus atau Emilia Contessa Mas Maizul. Salam kompaknya untuk semua penyiar Pro 1 dan juga teman-teman pendengar Pro 1 di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama Mas, ditunggu lagunya. Di belakang Mas Agung kita beralih ke masih di WhatsApp pendengar ya. Selanjutnya ada Mas Boboy ya di Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau request lagu Kupu-Kupu Malam dari Dewi Yul ya. Malam terus, salam pertama buat yang bertugas untuk kru Pro 1 di malam hari ini, dan juga salam untuk yang satu hobi. Oke, tapi mohon maaf ya, malam hari ini kita hanya memutarkan lagu-lagu Indonesia spesial 70-an. Jadi Mas Boboy kalau mau diganti lagunya masih saya tunggu nanti sampai jam 11 ya. Baik mendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sedang mengantri menunggu tentunya untuk diputar malam hari ini ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena tentunya Ruang Rindu masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Chris Manusama dengan Kidung Spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kus Plus, kisah sedih di hari Minggu mendengar. Jadi lagu Kus Plus ini mendengar dirilis pada awal tahun 70-an dan menjadi salah satu lagu paling terkenal dalam sejarah musik Indonesia. Lagu ini bercerita tentang kesedihan seseorang yang ditinggalkan kekasih di hari Minggu. Dikemas dengan lirik sederhana namun sangat emosional. Nah, ciri khas harmonisasi vokal dan juga aransemen musik Kus Plus membuat lagu ini tetap dikenang dan sering diputar di radio hingga saat ini, terutama dalam program musik nostalgia. Fakta menarik lainnya, mendengar lagu ini dianggap sebagai salah satu simbol kejayaan musik pop Indonesia era lawas dan menjadi bukti kuat pengaruh Kus Plus dalam perkembangan musik nasional. Meski terdengar sederhana, kekuatan lagu ini justru terletak pada lirik yang mudah dipahami dan juga dekat dengan kehidupan banyak orang. Bahkan, kisah sedih di hari Minggu sering disebut sebagai lagu galau kelas Indonesia yang mampu bertahan lintas generasi dan masih banyak dinyanyikan ulang oleh musisi hingga saat ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Rubagi Rindu Memori lewat lagu mendengar, dan kami masih menyediakan lagu-lagu nostalgia Indonesia spesial 70-an yang bisa Anda pilih tentunya. Silakan bagi Anda yang bergabung di line telepon kami nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia malam hari ini ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Pampers dengan Terlambat Sudah, Bimbo dengan Melati dari Jayagiri, Teti Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, Rinja Main dengan Api Asmara, Hatimu Hatiku dari Titik Sandora, Berdian Utahuruk dengan Badai Pasti Berlalu, dan Benjamin Sueb dengan Kompor Meledung. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk di WhatsApp pendengar malam hari ini ada siapa malam hari ini? Ada Pak Tama di Simpang 3 ya. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Kus Plus yang ada di playlist sudah diputar atau sedang diputar ini lebih tepatnya Pak ya. Nah itu dia Pak Tama ya. Terus salam-salamnya untuk semua ya, untuk Maizul dan juga mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih, sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Tama ada Bang Angga ya di Kulim ya. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim-kirim salam untuk teman Abah, ada Syahira, Nabila Aulia, Firzi Hafizo, Arfa, Radit, dan lain-lain. Terus katanya sekedar informasi, Bangga lagi nonton sinetron. Oh bisa gitu ya, nonton sinetron sambil dengerin radio, mantap. Minta lagu Pampers katanya. Oke siap, ditunggu Bang lagunya. Di belakang Bang Angga masih di WhatsApp mendengar ya, ada Bu Erni Yasin di Panam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon putarkan lagu Rinto Harahap, terserah aja judulnya malam hari ini. Sepertinya yang ready hanya Ayah di 70-an ya. Oke, terus salam-salamnya untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dimanapun berada. Dan juga untuk semua seluruh penyiar RRI Pro 1, semoga bahagia selalu. Amin, terima kasih, ditunggu lagunya Bu Erni Yasin. Untuk Anda di lantai telepon pendengar masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0811-7673-991. Jika tidak ada lagi yang masuk di lantai telepon ya, baik kalau begitu kita akan break sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Edi Silitonga dengan Mama, spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pampers terlambat sudah pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada era 70-an dan menjadi salah satu lagu populer yang melekat dengan citra musik melankolis khas Pampers. Lagu ini sendiri pendengar mengisahkan penyesalan seseorang yang datang terlambat untuk mempertahankan cinta yang telah pergi. Dengan lirik yang sederhana namun menyentuh, dipadukan aransemen musik pop sentimental, terlambat sudah ini berhasil menjadi lagu favorit masyarakat Indonesia dan masih sering diputar dalam program nostalgia hingga saat ini. Nah, fakta menariknya mendengar, Pampers ini dikenal sebagai salah satu grup musik Indonesia yang sangat produktif pada masanya dan memiliki banyak lagu bertema cinta serta kehidupan. Nama Pampers sendiri merupakan singkatan dari Panjaitan Bersaudara karena personilnya yang berasal dari keluarga Panjaitan. Nah, lagu Terlambat Sudah ini menjadi salah satu contoh kuat bagaimana Pampers mampu menghadirkan lagu yang emosional dan juga dekat dengan pengalaman banyak orang, sehingga tetap dikenang lintas generasi pendengar. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, dan saya masih menemani Anda tentunya masih hingga nanti jam 11 malam ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk list lagu yang masih tersedia pendengar, masih ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Bimbo dengan Melati dari Jayagiri, Titi Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, Rinja Main dengan Api Asmara, Titi Sandora dan Muhsin Alatas dengan Hatimu Hatiku, Berlian Hutauruk dengan Badai Pasti Berlalu, Benjamin Sueb dengan Kompor Meleduk, Duo Kribo dengan Neraka Jahanam. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 pendengar. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya. Silakan dicoba kembali di line telepon kami. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Halo. Boleh dicoba lagi nanti jika apa ya, sepertinya mungkin tidak tahu pendengar tadi kalau teleponnya sudah terangkat. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat lah ya.
1: Ya, cuaca pun cerah, ceria, sangat berkah, penuh dengan pahala.
0: Iya pasti. Pak Mali sehat. Kenapa Pak Mali?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Mali sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu juga sehat Pak ya?
1: Iya.
0: Sehat. Alhamdulillah. Tumben jam segini baru gabung Pak. Baru kebagian atau gimana?
1: tadi keluar tadi sebentar.
0: Keluar cari makan.
1: Iya.
0: Pak Mali, mari kasih lagu apa tapi malam hari ini?
1: Apa tadi judulnya? Titik Sandora mungkin.
0: Titik Sandora dan Muhsin Alatas ya, Hatimu Hatiku.
1: Itu
0: aja, ya. Oke boleh. Salam-salam.
1: Salam-salam Mezo, istimewa buat Mezo ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Bu Ispal ya, Pak Pengrayan, Bu Yus, Apiza Disya, Bu Minaska ya. Untuk Mama Fahmi ya, di Perken ya. Untuk Acu Dawai ya, Acu Amin juga, Acu Buyung juga ya. Nah, itu aja Mas Zul ya, terima kasih banyak.
0: Oke Pak Mali, sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali sudah bergabung. Di belakang Pak Mali masih saya tunggu mendengar partisipasi Anda tentunya di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Ini hati. Untuk list lagu yang masih tersedia, ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Bimbo dengan Melati dari Jayagiri, Titi Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, Rinja Main dengan Api Asmara, Berlian Hutauruk dengan Badai Pasti Berlalu, Benjamin Sueb dengan Kompor Meleduk, dan Duo Kribo dengan Neraka Jahanam. Baik, kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar malam hari ini. Ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka lagu Bruri Marantik. Rika pamit selamat tinggal. Apakah ada Bro Ri untuk malam hari ini? Adanya Suzy di spesial 90, di spesial 70-an ya Pak Gadeng. Untuk judul lagu yang Pak Gadeng minta, mohon maaf kita belum ready, jadi boleh diganti ya kalau mau diganti. Jadi salam untuk semua fans Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Salam spesial untuk penyiar, semoga sehat selalu, murah rezekinya, sukses selalu juga. Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Gadeng. Di belakang Pak Gadeng ada Pak Munawir ya di Arengka. Salam untuk semua keluarga di Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil. Dan juga salam buat warga kerukunan keluarga Inhil. Request lagu Kompor Meleduk dari Benjamin Sueb. Salamnya untuk penyiarnya saja. Terima kasih. Ditunggu lagunya Pak Munawir ya. Di belakang Pak Munawir ada Bunda Yani di Jalan Paus. Assalamualaikum Maizon, bukan Maizon, Maizul ya. Ini Bunda M-A-I-Z-U-L. Nah itu dia. Merekas lagu Dian Piscesa, Satukan Hati Kami. Tapi mohon maaf, Dian Piscesa tidak ada di spesial 70-an ya. Jadi kalau mau diganti boleh, kalau gak ada Maizul yang carikan saja katanya. Oke, boleh, ntar Maizul carikan yang bagus ya. Terima kasih Bunda, salamnya. Ditunggu lagunya. Di belakang Bunda Yani malam hari ini ada Pak Zepta di Taman Karya Panam ya. Selamat malam Mas Maizul, malam kembali. Request lagunya Berlian Utauruk, judulnya Badai Pasti Berlalu. Salam untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan juga semua pendengar lainnya. Salam spesial untuk Mbak Suci Raslia dan juga Ananda Nayara, semangat belajarnya. Untuk Mas Maizul, sehat selalu. Terima kasih Pak Zepta, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan kembali ke lagu dulu. Kita rehat sejenak, kita dengarkan lagu-lagu yang mengantri di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali tentunya menemani Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Rinto Harahap dengan Ayah, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RS.

Kompor Meleduk dari Benjamin Sueb pendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu Betawi legendaris yang populer pada era 1970-an. Lagu ini sendiri pendengar dikenal lewat gaya khas seorang Benjamin Sueb yang humoris, santai dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kompor Meleduk ini bercerita tentang suasana rumah tangga dengan sentuhan komedi yang menghibur dipadukan dengan musik gambang kromong dan juga nuansa Betawi yang sangat kuat sehingga ini mudah diterima oleh berbagai kalangan. Fakta menariknya, Benjamin Sueb ini bukan hanya penyanyi saja tetapi juga merupakan seorang aktor dan juga seniman multitalenta yang sangat berpengaruh dalam budaya Betawi dan juga hiburan Indonesia. Banyak lagu-lagunya menggunakan bahasa Betawi sehari-hari sehingga terasa unik dan juga autentik pendengar, dimana Kompor Meleduk hingga kini masih sering dikenang karena liriknya yang lucu dan juga mudah diingat. Bahkan ini kerap diputar dalam acara bertema nostalgia atau budaya Betawi. Kita masih bersama pendengar tentunya masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi pendengar di line telepon kami ya 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia di malam hari ini ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Melati dari Jayagiri dari Bimbo, Rinjamain dengan Api Asmara, Dua Kribo dengan Raka Jahanam, New Rollies dengan Kemarau, Caseiro dengan Pemuda, Vivi Sumanti dengan Masih Seperti Dulu, dan ada Niki Ukur dengan Cintaku, Cintamu, Cinta Kita. Silakan di line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Sambil menunggu yang dimasuk yang melalui line telepon, kita akan beralih ke line WhatsApp pendengar. Ada Kak Rina di Panam ingin request lagu

kemarau dari Neurolis ya. Salam-salamnya untuk semuanya aja Mas Maizul. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bimo. Bimo di Labuh Baru ingin request lagunya Bimbo Melati dari Jayagiri. Salamnya untuk semuanya aja Bang. Terima kasih, ditunggu lagunya. Baik. Baik, kalau begitu mendengar, jika tidak ada lagi yang masuk baik di line telepon atau WhatsApp, maka dari itu kita akan rehat lagi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya menunggu untuk diputarkan malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali, tentunya masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23, masih di Ruang Rindu tentunya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Teti Kadi dengan Sebelum Kau Pergi, spesial untuk Anda.

sebelum kau pergi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Melati dari Jayagiri oleh Bimbo pendengar. Jadi ini merupakan salah satu lagu legendaris Indonesia yang populer pada era 70-an. Lagu ini dikenal dengan nuansa puitis dan juga melodi yang lembut khas Bimbo, mengangkat kisah tentang kerinduan, kesetiaan dan juga keindahan cinta yang digambarkan melalui sosok Melati dari daerah Jayagiri. Aransemen musiknya yang sederhana namun menyentuh membuat lagu ini tetap dikenang hingga sekarang, terutama oleh pecinta musik nostalgia Indonesia. Dan menariknya mendengar, Bimbo dikenal sebagai grup musik yang banyak menghadirkan lagu-lagu bernuansa sastra, religi, dan reflektif, berbeda dari tren musik populer pada zamannya. Melati dari Jayagiri sendiri menjadi salah satu contoh kuat bagaimana Bimbo memadukan lirik puitis dengan harmoni vokal yang khas dan juga menenangkan. Lagu ini juga sering dianggap sebagai salah satu karya yang memperlihatkan kekuatan musik Indonesia dalam menghadirkan suasana emosional tanpa harus menggunakan lirik yang berlebihan.

Baik mendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Ruang Rindu hari ini harus berakhir ya. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi. Dan jangan lupa juga untuk terus dengarkan Ruang Rindu setiap harinya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana pendengar, karena kita akan beralih ke segmen Riau malam ini. Tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu single terakhir spesial untuk Anda sudah kami siapkan sebagai penutup Ruang Rindu, ada Chaseiro dengan Pemuda.

99,1 Pro 1 Bukan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Masih bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Malam. Satu lagu dari Virgon dengan Bukti, ini mengawali kebersamaan kita dalam segmen Riau Malam ini. Semoga malam hari ini ya, kami doakan Anda tetap dalam keadaan sehat, nyaman dan tetap semangat meskipun hari sudah semakin larut menuju penghujung malam. Mendengar, di tengah aktivitas yang padat dan juga berbagai tantangan kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang ini belum kita miliki. Padahal sebenarnya ya, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya layak untuk kita syukuri. Mulai dari itu yang namanya kesehatan, keluarga, pekerjaan, hingga kesempatan menjalani hari dengan baik. Nah, malam hari ini saya akan mengajak Anda tentunya berbincang mengenai pentingnya bersyukur untuk kehidupan yang lebih bahagia dan juga bermakna. Topik yang mungkin terdengar sederhana, namun seringkali menjadi pengingat penting agar kita tidak mudah merasa kurang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji?

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pendengar, rasa syukur ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental seseorang. Dilansir dari laman rri.co.id, orang yang rutin bersyukur ini cenderung memiliki kondisi emosional yang lebih stabil, di mana mereka mampu mengurangi stres dan kecemasan karena lebih fokus pada hal-hal positif yang dimiliki tentunya ya, dibanding terus memikirkan kekurangan. Selain itu, bersyukur juga membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial, di mana ketika seseorang terbiasa mengucapkan terima kasih dan menghargai orang lain, hubungan yang terjalin akan terasa lebih hangat dan juga nyaman. Sikap sederhana seperti menghargai bantuan kecil dari orang lain atau orang sekitar ini ternyata mampu untuk menciptakan energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, rasa syukur juga membuat kita belajar yang namanya untuk menikmati proses hidup. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun, dengan bersyukur kita menjadi lebih mudah untuk menerima keadaan tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang. Dari sinilah muncul rasa tenang dan damai dalam menjalani setiap kehidupan.

0: dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak kehilangan waktu.
1: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Dengar, membiasakan diri bersyukur ini sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya dengan menyadari bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, atau masih memiliki kesempatan untuk belajar dan juga bekerja. Hal-hal sederhana yang sering dianggap biasa ini justru memiliki nilai yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ada juga kebiasaan sederhana yang kini banyak dilakukan orang, yaitu menulis jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, seseorang ini menuliskan beberapa hal baik yang dialaminya di hari tersebut. Dan ternyata cara ini dapat membantu pikiran lebih fokus pada pengalaman positif dibanding terus mengingat hal-hal yang membuat kecewa atau lelah. Namun mendengar, bersyukur ini bukan berarti menyerah pada keadaan atau menolak perubahan. Bersyukur ini justru membantu kita menjadi pribadi yang lebih optimis dan kuat menghadapi segala tantangan. Dengan hati yang lebih tenang, seseorang ini biasanya lebih mudah untuk menemukan solusi dan menjaga semangat dalam menjalani hidup.

0: Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih baik.
1: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Mendengar dari informasi yang saya bagikan malam hari ini, dapat kita pahami ya bahwa rasa syukur ini memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan juga bermakna. Dengan bersyukur, kita belajar untuk menghargai apa yang sudah dimiliki tanpa terus membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan sederhana ini membantu kita untuk menjaga kesehatan mental, mempererat hubungan sosial, dan juga membuat hidup terasa lebih damai. Karena kebahagiaan sejati seringkali bukan datang dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari kemampuan kita menghargai apa yang ada saat ini. Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda malam hari ini ya, karena tak terasa kebersamaan kita dalam rangkaian Rio Malam sudah harus berakhir dan sampai di sini saja ya. Semoga beragam informasi yang kami sajikan ini dapat menjadi pengingat untuk selalu melihat sisi baik dalam kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sombong. Seseorang itu berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusannya. Dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Jadilah versi yang terbaik dengan caramu sendiri. Jalani dengan ikhlas, berdamailah dengan keadaan. Suatu saat akan ada banyak kejutan indah dari Allah yang menanti di depan sana.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia. Pekanbaru Program 1 mengudara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar. Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini senang sekali saya Dito Satriawan kembali menjumpai dan menemani Anda untuk Pekanbaru pagi edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Saudara pendengar, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, ada baiknya kita mungkin mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan disampaikan oleh Haji Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid untuk surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali aktivitas dengan beribadah tentunya bisa membuat hati menjadi tenang, teman para pendengar. Dan nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk membahas topik apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Namun menjelang itu, mari kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa islami yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah saudara pendengar, kita akan segera ikuti program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kita bertemu lagi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026 atau juga bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Tentunya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudara pendengar, untuk kajian kita pada pagi hari ini adalah berjudul Apakah Setiap Kebaikan Adalah Sedekah? Dan kajian ini akan kita bahas bersama dengan Ustadz Fadel Muhammad SHMH yang merupakan Ketua Umum Dai Daiyah Muda Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Alhamdulillah kita sudah terhubung sama dengan beliau. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini? Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Ustadz, kita akan membahas kajian tentang apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Dan untuk Anda, saudara pendengar,

وله الثناء الحسن. الصلاة الله الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد روح الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثيل له ولا شبيه له، ولا ند ولا ند ولا زوجة ولا ولد له. سبحان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأشهد أن سيدنا وقروة عيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله إلى كافة العالمين عاليا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لا سحنا إلا ما جعلته سحنا، وأنت بالحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سحنا. اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص بالنية والقول والعمل. Pertama yang paling utama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan itu mari kita gunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam berilah kita kirimkan ke manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersama-sama bersalawat kepadanya. Mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang penuh ketenangan ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu apakah setiap kebaikan adalah sedekah. Ketika mendengar kata sedekah, sebagian orang langsung membayangkan uang, membayangkan harta atau bantuan materi. Padahal dalam ajaran Islam, sedekah memiliki makna yang jauh lebih luas. Baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memudahkan umatnya untuk berbuat pahala. Tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Tidak harus memiliki banyak harta untuk menjadi orang yang bermanfaat. Senyuman yang tulus adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Membantu orang lain dalam kebaikan adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari gangguan di jalan adalah sedekah. Betapa luas pintu kebaikan yang Allah buka bagi hambanya. Para pendengar RRI yang berbahagia, kadang kita merasa hidup ini berat karena terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita lupa bahwa banyak amal sederhana yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Kita mungkin tidak mampu memberi jutaan rupiah, bahkan ratusan rupiah untuk sekarang. Tapi kita memberi perhatian, kita mungkin tidak bisa membantu dengan tenaga, tapi kita bisa membantu dengan doa dan kata-kata yang menenangkan. Di zaman hari ini, manusia sering haus perhatian dan kasih sayang. Maka ucapan yang lembut bisa menyayangkan sangat berarti. Menenangkan hati orang yang sedang sedih juga termasuk amal kebaikan. Bayangkan seseorang yang sedang memiliki masalah, lalu kita menyapanya dengan ramah, menanyakan kabarnya dengan tulus, atau mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Bisa jadi hal kecil ini sebab Allah mengangkat derajat kita. Hal kecil ini sebab kesedihannya tadinya menjadi tenang tadinya, menjadi bahagia tadinya. Islam mengajarkan bahwa nilai sebuah amal tidak selalu dilihat dari besar kecilnya, tetapi dilihat dari keikhlasannya dan manfaatnya. Bagaimana kita hafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Pada ayat ini

0: kita sudah tahu bahwa sekecil apapun kebaikan, sekecil zahrah pun, dan keburukan pun, sekecil zahrah pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik balasan di dunia maupun di akhirat. Karena itu, kita tidak perlu tahu. Mungkin amal kecil yang kita anggap bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi penyelamat kita di alam kubur nanti. Karena di alam kubur, apabila kita selamat di kubur, maka akan selamat pula nanti. Inilah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kisah ketika Rasulullah, baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang yang ingin sedekah. Ada yang kumpulkan separuh dari sedekah. Ataupun 30% dari sedekah yang 20%. Tetapi ada seorang hanya sekecil kurma, tetapi karena sedekah yang tadi, maka diterimalah semua sedekah yang tadi. Karena apa? Karena dia ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang banyak tadi ingin mendapat pujian dari manusia. Pendengar RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang yang rajin ibadah, tetapi lisannya menyakiti orang lain. Ada yang banyak sedekah harta, tetapi akhlak yang buruk kepada sesama. Padahal salah satu bentuk sedekah terbesar adalah menjaga orang lain dari keburukan diri kita. Menahan amarah adalah sedekah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan juga sedekah. Memaafkan orang lain adalah sedekah hati yang sangat mulia. Sungguh ajaran Islam, agama ini tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan baik dengan manusia. Misalnya juga di lingkungan keluarga. Seorang suami yang bekerja mencari nafkah halal, bernilai juga sedekah. Seorang istri yang melayani keluarga dengan ikhlas juga bernilai sedekah. Anak yang membantu orang tuanya, menghormati gurunya, dan menyayangi saudaranya, semua bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peluang berbuat baik itu ada setiap saat, bahkan setiap detik. Maka dari itu, hari ini kita hidup di tengah dunia yang sering dan mempercayainya. Cibiran dan sikap tinggi beliau, sikap pribadi. Sikap yang tidak mementingkan juga urusan orang lain. Maka dari itu perlu kita berbuat kebaikan. Maka orang yang membawa kebaikan di tengah masyarakat adalah orang yang sangat mulia. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Walaupun kadang kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan. Walaupun terkadang baik disalahpahami manusia. Karena sejatinya kita berbuat baik bukan untuk dipuji manusia. Tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita, menabung, menyelamatkan diri kita dari akhirat nanti. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak pernah melihat hambanya, walaupun itu kebaikan sekecil apapun itu. Bisa jadi suatu senyuman yang kita berikan hari ini sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita kesulitan nanti. Bisa jadi satu doa yang kita panjatkan untuk orang lain, untuk guru kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang berbuat baik kepada kita, menjadi sebab hidup kita penuh keberkahan. Para pendengar RRI yang berbahagia, mari kita mulai membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan sederhana. Membiasakan mengucapkan salam jika ketemu dengan saudara kita, sesama muslim. Menghormati orang tua, membantu tetangga. Tidak berkata kasar dimanapun, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, baik itu dengan masyarakat, ataupun di media sosial. Mendoakan sesama muslim, memberikan ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang guru dan memberikan ilmu kepada murid yang dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dikasih itu sebagai penolong kita agar kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Semua itu adalah berinilah sedekah. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik, karena menunggu kaya untuk berbagi, karena kesempatan berbuat kebaikan ada setiap hari, bahkan setiap saat. Dan ingatlah, kebaikan itu buat senang hati kita. Kebaikan itu mengundang keberkahan, mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Bagaimana pepatah mengatakan, berbuat baiklah, karena kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host.
1: Baik, terima kasih Ustadz Fadel. Dan untuk Anda, saudara pendengar yang ingin bergabung dalam program Mutiara Pagi, silakan hubungi kami di line telepon 0761-24595. Baik, sudah ada yang masuk, kita angkat dulu Ustadz Fadel. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Locu Bang Dito.
1: Baik, silakan Locu Amin dengan Ustadz Fadel, Locu.
2: Iya, Assalamualaikum Bang Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya,
2: saya mau nanya gini Ustaz, apakah ada hubungan antara sikapnya, ibadahnya dengan kebaikan kepada orang lain? Kadang gini Ustaz, ada orang lain yang dia tuh berbuat kebaikan kepada masyarakat, cuma masyarakat ini kadang-kadang ada percaya mau cuma aja dia berbuat baik, tolak jamaah gak pernah, pribadi orang pula yang diinikannya. Padahal kita, dia tidak akan tahu entah sholat di mana dia berjemaah, apalagi sekarang masjid banyak. Jadi cuma aja dia bersedekah ya, dia tidak pernah sholat. Apakah ini ada hubungannya antara amaliyah dengan Allah? Memang ia berhubungan dalam Al-Quran, wahablu minallah wahablu minannas. Kita sebagai masyarakat tidak usahlah sampai ke situ. Terserah itu kan urusan dia dengan Allah. Nah, itulah kadang-kadang yang memomokkan orang. Atas mau berkorban dia tidak mau, daripada dapat cemoohan, daripada dicemeohan orang, biarlah aku tidak berbuat baik. Tambah lagi entahnya tidak dia sholat, berbuat baik ke masyarakat dicemoohkan pula oleh masyarakat. Apakah boleh masyarakat mencemoohkan orang berbuat baik, sedangkan dia tidak tahu sholatnya di mana? Memang ya di rumah masjid yang satu itu dia tidak pernah sholat berjamaah, tapi mungkin di masjid lain ya Bang Dito. Nah, itu pula yang dijemuhkan penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Acu Amin ya. Satu lagi mungkin yang ingin bergabung silakan di 0761-24595. Tapi kalau belum ada nanti mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Fadel. Baik, Ustaz Fadel mungkin bisa dijawab lebih dulu Ustaz Fadel, pertanyaan dari Acu Amin Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ocu, Pak Ocu. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang banyak. Amin. Robbal alamin. Izin menjawab Pak Ocu bahwa mendengar pertanyaan dari Pak Ocu ini, saya ingat suatu kisah yang dikisahkan oleh guru saya ketika menaikkan unta dan sebagian juga ada mengatakan binatang lainnya. Tapi saya mengambil ceritanya unta. Seorang itu ayah dengan anaknya sedang berjalan menggunakan unta. Seorang itu ketawa dia. Jadi masyarakat ketawa katanya. Kok unta dinaiki dua orang? Kan satu orang, kan unta kecil. Nah, esoknya lagi ayahnya naik. Dikomentari lagi dengan orang lain katanya. Kok unta dinaiki dengan ayahnya? Dengan anaknya maksudnya dengan kaki. Esoknya lagi anaknya dengan kaki. Tak sopan. Padahal seharusnya ayahnya naik. Besoknya lagi untanya di bawah. Jadi kalau selama kita mendengarkan perkataan orang, kita cerna semuanya, enggak kita cerna semuanya, kita ambil saja, maka kita akan tidak bisa berbuat kebaikan. Bahkan kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lebih. Dan itu sebagian dari orang itu ketika kebaikan kita ambil, ketika keburukan kita enggak usah kita ambil. Dan juga ada pun sholat, yang tadi tidak bisa kita menjudge seseorang bahwa dia tidak sholat. Apabila dia memang tidak sholat, berarti dia hubungan dengan Allah dan hubungan terhadap kita. Karena sholat ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Nah, adapun tadi hubungan ketika dia ingin berbuat baik kepada orang lain, maka itu sangat luar biasa. Ini sangat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya jawab Pak Ucu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Fadel. Selanjutnya mungkin ada yang ingin kembali berdiskusi, silakan di 0761-24595. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi Bengkalesah.
1: Baik, silakan Pak Suhaimi bersama dengan Ustaz Fadel.
3: Jadi ketua Ustaz ini judulnya apa jadi Ustaz?
1: Apakah setiap kebaikan bernilai sedekah?
3: Kebaikan ya Ustaz. Jadi kita kan Ustaz, kita manusia. Kebaikan sama binatang Ustaz. Tak tahu bagaimana terjepit, terjatuh. Kita tolong Pak Ustaz. Jadi dah ditolong mak cakap. Apalagi kalau binatang kambing, rembu, sambing masih bisa lah. Kalau anjing Ustaz, anjing apakah najis kita Ustaz? Kalau saya tolong.
1: Baik, baik.
3: Kalau sama binatang maksudnya.
1: Iya.
3: Bagaimana Ustaz?
1: Baik. Itu saja ya. Pak Suhaimi, terima kasih.
3: Ya kan, kemudian ada lagi Ustaz kemarin. Jumat Pak Ustaz, Jumat di masjid. Hari hujan mulai dari jam 11 sampai jam 1 Pak Ustaz. Ustaz.
1: Iya.
3: Bisa tak kalau ketubah itu sama berapa orang? Kalau menjadi masjid itu berapa orang?
1: Baik.
3: Kalau ketubah ini hujan dari jam 11 sampai jam 1. Tak berhenti. Yang ada itu katib sama imam aja. Apa bisa buat Jumat juga Ustaz? Ketubah Jumat juga.
1: Iya, baik.
3: Terima kasih. Ini pengalaman umum Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi dari Bengkalis. Tadi beliau bertanya tentang apakah membantu binatang, termasuk binatang anjing itu dinilai sedekah juga Ustaz. Dan pada saat Jumat dengan cuaca yang mungkin hujan deras sehingga yang datang tidak banyak, apakah juga seperti apa hukumnya gitu Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang banyak.
1: Amin
0: ya Rabbal
1: Alamin.
0: Izin Pak, mendengar kisah Bapak, seorang anjing yang kita tolong, maksudnya seorang hewan tadi yang kita tolong, anjing tadi, itu ada juga kisah bahwa seseorang itu, seorang pelacur gitu, tapi karena dia berbuat tak ada lagi pendapat dia buat, karena itu yang dibuatnya, ketika ia minum anjing ya, Allah selamatkan dia di akhirat. Allah masukkan ke surga, apalagi menolongnya anjing tersebut. Misalnya itu di parit tadi yang Bapak sebutkan. Adapun anjing, tapi kita bersihkan aja menggunakan apa? Air yang bercampur tanah. Adapun sholat Jumat itu apabila hujan, apabila cukup dari 4 orang, maka itu sah. 4 orang dengan ketentuan 4 orang tadi dia paham tentang rukun dan syarat Jumat dan salat Jumat. Dia paham ada yang bisa apa? Imam, khatib, dia bisa bilal, satu lagi pendengar. Jadi cukup pendengar itu sah.
1: Baik. Satu penelpon terakhir Ustaz, izin Ustaz satu penelpon terakhir sebelum kita tutup program Mutiara Pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Bang Al dari Pasir Bekerayan ini masih tidur ini.
1: Silakan Bang Al bersama dengan Ustaz Fadel.
4: Ya, aku mau bertanya ini ya, gimana tuh mendapatkan cewek itu?
1: Iya.
4: Ya itu.
1: Gimana?
4: Perempuannya sangat cantik gitu.
1: Gimana?
4: Perempuannya cantik, tapi aku dia nggak suka sama aku gitu.
1: Oh baik iya. Baik, terima kasih Bang Al ya di Pasir Pengarian. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak sedikit menjauh, bukan sedikit menjauh sih, menjauh sekali Ustaz ya dari topik kita pada pagi hari ini. Tapi mungkin bisa diberikan saran aja Ustaz, mungkin terkait mungkin percintaan ataupun juga kekeluargaan seperti itu. Ya.
0: Dari perempuan itu bagaimana hadis arba'in yang pertama. Jadi hadis ini sebelum hadis ini dulu ada seorang pemuda ketika ia berbuat kebaikan itu dilandaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala Allah dan dia pula mendapatkan hati wanita tersebut. Dan juga ada ketika seseorang itu dia berniat cuma mencari hati perempuan tersebut, maka yang mendapatkannya cuma hati perempuan tersebut ataupun kasih sayangnya perempuan tersebut. Tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niat dan mencari ridho Allah, maka kita akan dapat dua-duanya. Maka kita akan dapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Begitu saja apa yang dapat saya ridho Allah.
1: Baik. Ya Ustaz, kita sudah sampai di penghujung program Mutiara Pagi. Mungkin bisa disampaikan penutup terkait topik kita pada pagi hari ini. Ustaz, silakan Ustaz.
0: Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita selalu berbuat kebaikan. Jangan kita pilih-pilih saat dalam kita berbuat kebaikan. Itu mari kita berdoa para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang ringan dalam berbuat kebaikan. Lembutkan hati kami untuk peduli pada sesama. Jauhkan kami dari sifat sombong dan keras hati. Bimbing kami agar setiap langkah, ucapan dan perbuatan kami menjadi amal soleh di sisimu, ya Allah. Dan jadikanlah hidup kami penuh manfaat bagi orang lain dan bagi keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Fadil yang sudah memberikan kajian kita pada pagi hari ini untuk program Mutiara Pagi. Dan kami doakan Ustadz Fadil semoga hari ini segala aktivitas Ustadz Fadil berjalan lancar. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di program Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik saudara pendengar, demikian tadi program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 9 Mei 2026, atau juga bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi. Pokok-pokok berita utama, pemerintah pusat menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat dipusatkan di kantor Camat Sukajadi Kota Pekanbaru. Di tengah keluhan kualitas beras SPHP, Bulog jamin pasokan pangan di Riau tetap terjaga. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Dito Satriawan. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Informasi pertama pada pagi hari ini, saudara pendengar, pemerintah pusat menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat dipusatkan di kantor Camat Sukajadi Kota Pekanbaru. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Kegiatan yang dipusatkan di kantor Camat Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat. Tercatat sebanyak 1.997 warga di 7 kelurahan menjadi sasaran penerimaan manfaat. Sebelum menerima paket pangan berupa beras dan minyak, warga terlebih dahulu diarahkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi cek tensi, gula darah hingga kolesterol, dan penimbangan berat badan. Bapak Camat Kecamatan Sukajadi menyebutkan bahwa agenda ini dilaksanakan selama 2 hari. Di pagi Jumat kemarin dan pagi Senin mendatang.
2: Jadi untuk di Kecamatan Sukajadi ini penerima bantuan pangan dari bulognya itu berjumlah 1.997. Jadi Kecamatan Sukajadi ini kan terdiri dari 7 kelurahan. Untuk hari Jumat ini adalah pembagian untuk 3 kelurahan. Dan hari Senin besok dijadwalkan lagi ada bantuan pangan lagi untuk 4 kelurahan lainnya. Ada beras dan minyak. Jadi sebelum mendapatkan bantuan pangan ini dari bulog, ini kan adalah program dari pusat masyarakat akan ada namanya kegiatan cek kesehatan gratis. Setelah cek kesehatan gratis baru masyarakat bisa mengambil bantuan pangannya di kantor camat juga. Setiap warga itu beras 2, minyak 2. Hari Jumat dan hari Senin.
1: Di sisi lain, Ibu Imel selaku masyarakat di Kecamatan Sukajadi merasa terbantu dengan adanya 2 layanan tersebut. Warga yang hadir pun memberikan respon positif dan merasa sangat terbantu dengan adanya 2 layanan sekaligus dalam satu lokasi.
3: Dari harga 18. Kalau nggak ada Minyak Kita itu beralih yang lain lah, Kak. Kalau bisa sih jangan kayak gini lah, Kak. Ini kan 2 kali kerja jadinya gitu kan. Kalau bisa pakai sip-sip lah gitu kan. Entah daerah mana, kecamatan apa yang duluan gitu. Baru nanti sisi kedua kecamatan yang lain gitu. Kalau kayak gini kan jadinya nanti gimana ya? Lucu juga nanti kan. Lagian petugasnya pun susah juga nanti jadinya.
1: Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih rutin memeriksa kesehatan ke fasilitas layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau posyandu. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di tengah keluhan kualitas beras SPHP, Bulog jamin pasokan pangan di Riau tetap terjaga. Selengkapnya dilaporkan kontributor Raudatul Fatihah Rizani.
1: Kondisi kualitas dan harga beras subsidi pemerintah atau SPHP di Provinsi Riau kini menjadi sorotan masyarakat. Meski pihak Bulog terus menjamin ketersediaan barang di gudang masih sangat mencukupi, sejumlah konsumen justru mengeluhkan kualitas beras yang dianggap menurun serta harga di pasaran yang mulai mengalami kenaikan. Menurut Ica, seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru, harga beras SPHP kini sudah menyentuh angka Rp68.000 per karungnya, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp60.000. Selain masalah harga, ia mengeluhkan kualitas beras yang dianggap tidak lagi seperti dahulu karena teksturnya yang dirasa kurang bagus saat dimasak.
4: Rakyat biasa ya, kayak saya kan ibu rumah tangga juga ya, itu tuh emang kalau payah tuh saya nggak tahu apa penyebabnya ya. Rasanya aneh aja kan, sekelas minyak bulog, beras bulog gitu. Apalagi beras bulognya sekarang jelek kali ya Allah. Karena pakai SPHP, awal-awal bagus, saya akui bagus. Better lah maksudnya dengan harga segitu, kualitas itu. Tapi kalau untuk sekarang tuh harga segitu tuh kayaknya, enggak lah Kak. Emang untuk dimasak pun dia enggak tahan ya.
1: Menanggapi dinamika di masyarakat, pihak Bulog meminta warga untuk tetap tenang. Wakil Kanwil Bulog Riau dan Kepulauan Riau, Ria Sartika, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan pangan khususnya beras masih sangat tersedia. Dia juga menghimbau agar warga tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying akibat isu yang berkembang.
5: Tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok pangan khususnya beras. Intinya pemerintah kali ini berharap masyarakat untuk lebih tenang terhadap ketersediaan pangan.
1: Meski jaminan stok terus disampaikan, masyarakat berharap pemerintah tetap memperhatikan kualitas dan stabilitas harga di tingkat eceran. Hal ini diharapkan agar beras subsidi tetap menjadi pilihan utama warga untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengawasi terhadap hewan yang akan dijadikan kurban. Berikut ini disampaikan reporter Haryo Gunawan.
6: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mulai memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk ke wilayah Pekanbaru menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Zulpan Ependi, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim pemantau untuk mendata jumlah hewan kurban yang masuk ke Kota Pekanbaru. Selain melakukan pendataan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru juga akan menggelar sosialisasi kepada pengurus masjid terkait tata kelola hewan kurban dan pengawasan kesehatan hewan.
7: Ya kalau sekarang kita kan dalam pemantauan dari tim 30 respon kita tuh yang masuk tuh dipantau, jadi dapat asumsinya berapa banyak nanti sapi dan kambing yang masuk. Kemungkinan ke depan tuh kita sosialisasi dulu untuk peserta kurban masjid-masjid yang ada di Pekanbaru yang rutin kami lakukan setiap tahun, Bang. Besok rencananya di MPP hari Selasa, yang di dalam sosialisasi itu pesertanya pengurus masjid dalam hal mengelola hewan kurban di masjid gitu.
6: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berharap pengawasan yang dilakukan dapat memastikan hewan kurban di Pekanbaru dalam kondisi sehat, aman, dan layak konsumsi, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan aman dan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara pendengar. DPRD dan Dinas Kesehatan Riau memperkuat komitmen meningkatkan layanan kesehatan, menekan angka kematian bayi, hingga percepat penanganan tuberkulosis. Selengkapnya, Alwis Suratmaja melaporkan.
8: DPRD Provinsi Riau bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Riau. Ketua DPRD Provinsi Riau, Kadarismanto, mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan cakupan layanan kesehatan harus terus dilakukan untuk masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata dan berkualitas.
9: Terusnya di bidang kesehatan, tentu yang pertama meningkatkan cakupan layanan kesehatan, mengakhiri kematian bayi yang baru lahir dan balita, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan capaian positif dalam penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC di Riau. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak.
10: Termasuk tuberkulosis. Tuberkulosis kita mendapatkan angka yang sangat menggembirakan karena peran serta dari seluruh pihak kita ini sangat bahu-membahu. Dari mitra-mitra kita juga ikut berperan aktif. Dari target penemuan kita, dari target penemuan kasus 23.000, kita telah menemukan kasus 16.000, yaitu 72%. Nah, tentu hal ini ke depan lebih kita tingkatkan lagi.
8: Pemerintah Provinsi Riau berharap berbagai program kesehatan yang dijalankan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka penyakit menular maupun tidak menular di daerah Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.

0: Di Provinsi Riau akan dibangun 3 sekolah terintegrasi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Siak. Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya dalam peningkatan mutu serta kualitas pendidikan, seperti dengan membuat program sekolah terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, untuk sekolah terintegrasi di Provinsi Riau akan dibangun di 3 lokasi yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Siak. Erisman Yahya menyebutkan di sekolah terintegrasi akan bergabung jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA, di mana seluruh fasilitas sekolahnya akan berstandar internasional. Erisman Yahya menuturkan jika sekolah ini nantinya beroperasi, maka peningkatan sumber daya manusia atau SDM Riau dapat terwujud.
2: Ini kan juga ada sekarang program namanya sekolah terintegrasi. Nah ini juga untuk sementara kita sudah ditunjau oleh kementerian 3 lokasi. Bukan baru, yang di Kulim, kemudian di Inhil,
3: Terpuling.
2: Ini ya loh terpuling. Nah, satu lagi di Siak. Mungkin hari ini nih kementerian turun ke Siak. Nah, kalau ini terintegrasi pada ini kan dari SD, SMP, SMA. Dan itu nanti betul-betul fasilitasnya fasilitas internasional. Jadi ini sekolah unggulan gitu. Nah, jadi kalau ini nanti jadi, ini luar biasa ini. Ini akan sangat berpengaruh bagi peningkatan sumber daya manusia kita di provinsi.
1: Ade Hartati, salah seorang politisi wanita Riau, menyambut baik adanya rencana pembangunan sekolah terintegrasi yang dibuat pemerintah. Sebab untuk peningkatan SDM harus dimulai dari sektor pendidikan.
4: Kita harus menitikberatkan bahwa pendidikan itu bisa dinikmati oleh semua anak. Jadi pendidikan itu sifatnya universal. Nggak boleh ada anak yang mampu baru bisa sekolah, anak yang tidak mampu tidak bisa sekolah. Nggak bisa begitu. Nah ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak dibagi kewenangannya kabupaten kota kah atau provinsi, tapi tanggung jawab pemerintah.
1: Ade Hartati mengharapkan pengembangan dunia pendidikan di Provinsi Riau dapat terus tumbuh dan pemerintah daerah bisa memberikan support terhadap seluruh program pendidikan yang sudah dibuat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Informasi selanjutnya, saudara pendengar. Pasca penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir, Kejati Riau mendalami dugaan korupsi proyek sekolah. Berikut ini disampaikan oleh reporter Santi Yunas.
5: Kejaksaan Tinggi Riau terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah di Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 pasca penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir pada 5 Mei lalu. Penggeledahan oleh tim penyidik pidana khusus dilakukan sebagai bagian dari penguatan alat bukti dalam proses penyidikan yang telah berjalan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan pada 27 Maret 2026. Kasipenkum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah mengatakan, barang bukti yang diamankan saat ini tengah dianalisis guna memperjelas konstruksi perkara serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
6: Jadi tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Riau pada hari Selasa tanggal 5 Mei tersebut di 2 lokasi, yaitu rumah saksi selaku PPTK SD yang terletak di Jalan Kecamatan Gang Makam RT 04 RW 02 Bagan Puna, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara dan dilakukan penyitaan untuk nantinya dijadikan alat bukti.
5: Dalam perkara sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir, Asril Arif bersama PPTK Sefrizon telah menjalani proses persidangan dan dinyatakan bersalah. Zikrullah menegaskan Kejati Riau berkomitmen menuntaskan penyidikan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi olahraga.

0: National Paralympic Committee atau NPC Riau merencanakan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi atau Musorprov luar biasa pada akhir Juni 2026 mendatang untuk memilih ketua umum baru yang diharapkan mampu mengembalikan kejayaan olahraga disabilitas Riau. Kita simak informasi selengkapnya bersama dengan reporter Khairani Januarini.
1: National Paralympic Committee NPC Riau merencanakan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa pada akhir Juni 2026 mendatang. Agenda tersebut disiapkan untuk memilih ketua umum baru yang akan memimpin organisasi olahraga disabilitas di Provinsi Riau. Pelaksana tugas Ketua NPC Riau Indra Warman mengatakan persiapan pelaksanaan Musorprov nantinya akan dilakukan termasuk juga pembentukan tim penjaringan dan penyaringan TPP calon ketua umum. Menurutnya, TPP nantinya bertugas menjaring figur yang memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon ketua NPC Riau. Ia menjelaskan syarat pencalonan secara umum hampir sama dengan mekanisme pemilihan ketua KONI, yakni mendapat dukungan dari sejumlah cabang olahraga serta memiliki pengalaman sebagai pengurus organisasi olahraga. Indra mengakui pelaksanaan Musorprov kali ini menghadapi keterbatasan anggaran, bahkan tidak menutup kemungkinan pembiayaan kegiatan dilakukan secara mandiri atau menggunakan dana pribadi.
2: Maju sebagai ketua NPC Provinsi Riau itu paling tidak harus didukung oleh, kalau dua calonnya itu harus didukung, dan kalau dia tiga orang calonnya maka dia didukung oleh empat kabupaten kota. Dan dia harus sudah menjadi pemimpin lebih dari 4 tahun kalau ada calonnya. Kalau atlet kan rata-rata udah pasti lah ya kan, lebih dari 5 tahun lagi ya. Mau itu aksi kita tanggal 27-28. Cuman kita kan ada penjaringan dulu tuh ya, yang mau maju kan harus mengantarkan permohonannya dulu ke NPC Provinsi Riau bulan Juni. Ya, terus kita tanggal 27-28-29 nah, mungkin 2 hari atau 3 hari, mungkin kurasa 2 hari aja turun, karena maklum lah anggarannya kan nggak ada, kita ini anggarannya terpaksa anggaran pribadi nih.
1: Meski demikian, pihaknya berharap proses Musorprov tetap berjalan lancar dan mampu menghasilkan kepemimpinan baru dan dapat membawa kemajuan bagi olahraga disabilitas di Provinsi Riau. Sementara itu, atlet renang NPC Riau Zaki Zulkarnain berharap pelaksanaan Musorprov luar biasa dapat berlangsung baik dan melahirkan pemimpin yang mampu mengangkat kembali prestasi atlet disabilitas di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya mari kita ikuti feature dengan topik dari sehelai pakaian Tumbuh Harapan Tanpa Batas.
1: Di sudut kota Pekanbaru yang terus berdenyut oleh langkah-langkah manusia dan riuh kendaraan, ada kisah sunyi yang tumbuh dari ketulusan. Bukan tentang gemerlap, bukan pula tentang sorotan. Ini adalah cerita tentang hati yang perlahan belajar memberi tanpa ingin dilihat, tanpa ingin dipuji. Berawal dari niat sederhana, seorang perempuan bernama Juwita, sejak tahun 2015 ia mulai mengumpulkan pakaian layak pakai untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Awalnya dilakukan secara diam-diam, sebagai bentuk kepedulian dari hal kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari di Jalan Sudirman Pekanbaru, ia memberanikan diri menawarkan pakaian kepada para pekerja jalanan. Respon hangat dan penuh harap yang ia terima menjadi titik awal langkah yang lebih besar. Dari momen itu lahirlah komunitas Separu, Sedekah Pakaian Pekanbaru, yang merupakan wadah berbagi yang mengajak banyak orang untuk saling peduli dan menguatkan melalui hal sederhana yang penuh makna. Langkah kecil itu terus dijalani dengan konsisten. Juwita berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di Pekanbaru, menawarkan pakaian layak pakai kepada siapa saja yang membutuhkan dan selalu disambut dengan senyum penuh syukur.
2: Ini awalnya dari niat pribadi. Tahun 2015 itu udah berjalan, tapi MG tuh sembunyi-sembunyi. Maksudnya tuh pakaian itu MG bawa, terus suatu saat jumpa teman-teman yang di Sudirman. Maaf ya teman-teman, itu ada teman yang nyapu jalan. Terus MG tawarin, kakak maukah baju layak pakai? Ternyata mereka memang antusias dan kepingin. Berawal dari itulah MG istiqomah atau melaksanakan setiap pergi ke mall, ke bioskop atau kemanapun pasti MG menanyain CS-CS-nya dulu atau satpam, dan mereka merespon semua. Terbentuk juga nih, ternyata mereka mau gitu kan.
1: Dengan dukungan keluarga, pada tahun 2022 ia mulai membagikan gerakan ini melalui media sosial. Hingga kini, di tahun 2026, komunitas Separu terus tumbuh menjadi ruang berbagi yang terbuka bagi semua. Karena kebutuhan bisa datang pada siapa saja, dan berbagi tak pernah mengenal batas.
2: Tahun 2022 lah ya, beriring waktu dengan proses izin suami dan anak-anak, tahun 2022, MG memberanikan diri untuk ke media sosial. Dan akhirnya sampai saat ini beginilah keadaan Separu. Semoga dengan Separu ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Dan saat ini Separu berbaginya enggak orang yang membutuhkan aja di bawah kelas menengah ke bawah, siapapun boleh. Karena mereka membutuhkan sesuatu, mereka mencari di Separu.
1: Di balik situasi yang tampak riuh, Fiona Windika, relawan komunitas Separu, melihat makna yang lebih dalam bahwa setiap tangan yang terulur menyimpan cerita kebutuhan yang nyata. Baginya, itu bukan sekedar keramaian, melainkan bukti bahwa apa yang ia bagikan benar-benar berarti. Perjalanan hingga ke Kepulauan Meranti membawa tantangan tersendiri. Dengan segala keterbatasan, setiap langkah terasa lebih berat, namun syarat akan makna. Lelah hadir, tapi keikhlasan tetap menguatkan. Meski tak selalu mudah, Fiona memilih terus melangkah. Ia percaya kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan dari sanalah, cerita ini terus hidup tentang harapan yang sederhana, namun berarti bagi banyak orang.
3: Sebelum bergabung di Separu pun sebenarnya saya sudah melakukan aktivitas ini secara pribadi juga. Dan tidak hanya di Meranti, tapi waktu masih di Pekanbaru juga seperti itu. Nah, pada saat bergabung itu menawarkan diri sebenarnya, bisa nggak MG kita salurkan untuk di Meranti. Secara pribadi mungkin ya bang ya, Kalau secara pribadi memang suka ini, berbagi itu satu. Dan juga berpikir bahwasanya apa yang kita kerjakan, apabila yang kita kerjakan itu baik, nanti kebaikan itu akan balik lagi ke diri kita sendiri, walaupun kebaikan itu tidak dibalas langsung oleh orang yang menerima kebaikan dari kita.
1: Di balik perjalanan panjang dan lelah yang terbayar, ada senyum-senyum kecil yang menjadi alasan semua ini terus berjalan. Salah satunya datang dari Dewi Liana, penerima manfaat separu yang merasakan langsung arti dari sebuah kepedulian. Bagi Dewi, pakaian yang diterima bukan sekedar barang, tetapi jawaban atas kebutuhan untuk dirinya juga untuk anaknya. Rasa syukur pun mengalir, bersama doa agar kebaikan ini terus berlanjut dan membawa berkah bagi semua yang berbagi.
4: Ya, hati senanglah, alhamdulillah dapat yang bagus. Cocok untuk kalau ada untuk buat anak, ya gimana lah ya. Ya sama juga lah, kalau kita ambil dari separuh kan berarti kan kita butuh juga. Alhamdulillah lah. Ya terima kasih buat MG telah berbagi baju buat saya gitu. Ada juga manfaatnya semua, jadi berkah gitu.
1: Pada akhirnya, kisah ini bukan sekedar tentang pakaian yang berpindah tangan, melainkan tentang harapan yang terus dijaga. Dari niat sederhana, lahir kebaikan yang mengalir tanpa henti. Dan di setiap senyum yang terbit, tersimpan pesan yang tak pernah usai bahwa berbagi sekecil apapun selalu mampu menghangatkan dunia.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah pusat menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat dipusatkan di kantor camat Sukajadi Kota Pekanbaru. Di tengah keluhan kualitas beras SPHP, Bulog jamin pasokan pangan di Riau tetap terjaga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hujan deras yang mengguyur kota Pekanbaru menyebabkan sebuah pohon tumbang di Jalan Arifin Ahmad pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya kutip dari halaman rri.co.id. Peristiwa tersebut sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kepadatan. Informasi mengenai pohon tumbang tersebut pertama kali diterima dari laporan masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satlantas Polresta Pekanbaru langsung bergerak menuju lokasi. Setibanya di lokasi, petugas kepolisian segera melakukan pengaturan arus lalu lintas dan langkah itu dilakukan agar kemacetan tidak semakin panjang dan tentunya aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Nah, selain melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas, petugas juga berupaya mempercepat penanganan pohon tumbang tersebut. Satlantas Polresta Pekanbaru kemudian berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kebersihan atau DLHK Kota Pekanbaru. Dan menurut Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio BW Wicaksana, begitu menerima laporan adanya pohon tumbang, para personel dari Lantas Polresta Pekanbaru langsung mengerah ke lokasi untuk melakukan pengaturan arus kendaraan. Dan ia juga menambahkan pihaknya segera menghubungi DLHK guna membantu proses pembersihan pohon tumbang tersebut dari badan jalan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali ataupun Anda cari di halaman rri.co.id.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, seringkali kita menganggap akhir pekan itu harus diisi dengan kegiatan yang besar atau mungkin melakukan perjalanan jauh. Padahal sebenarnya kebahagiaan sederhana itu justru bisa hadir dari hal-hal kecil. Misalnya mungkin menikmati secangkir teh hangat, atau sarapan bersama dengan keluarga, atau mungkin mendengarkan lagu favorit Anda, membaca buku, atau mungkin sekedar duduk santai sambil nikmati udara pagi di hari ini, saudara pendengar. Dan weekend juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri pastinya, apa yang sudah kita capai selama satu pekan, apa yang mungkin harus diperbaiki, dan juga mungkin dengan meluangkan waktu untuk merenung, mengevaluasi, kita bisa memulai pekan berikutnya dengan semangat baru dan juga pikiran yang lebih jernih lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

99,1 RRI Pro, satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan update informasi ataupun juga berita dan akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta dalam program Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi